0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Baik, kamu dengar Perempat Budaya RR Bandung. Tentunya terima kasih Anda saat ini masih stay tune bersama kami di Perempat AM 540 kHz ataupun melalui RRI Digital dan juga audio streaming. Saatnya kami menyampaikan satu informasi perkiraan cuaca untuk Kota Bandung dan sekitarnya. Baik, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, untuk Anda wargi-wargi Bandung tetap ya harus memperhatikan perkembangan informasi cuaca sebelum beraktivitas tentunya. Walaupun saat ini masih dalam suasana libur ya, libur sekolah untuk adik-adik dan juga teman-teman ya. Dan meski secara umum kondisi cuaca diperkirakan cukup kondusif, tapi tetap tentunya kita harus berjaga-jaga. Nah, untuk di Kota Bandung sendiri, cuaca diperkirakan cerah, berawan dengan suhu udara berkisar antara 16 hingga 29 derajat Celcius. Sementara itu, tingkat kelembaban udara berada pada kisaran 41 hingga 94%. Sehingga udara diperkirakan terasa sejuk pada pagi hari dan lebih hangat menjelang siang. Sementara itu untuk Kabupaten Bandung ini diperkirakan mengalami cuaca berawan. Suhu udara berada di kisaran 12 hingga 26 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara mencapai 47 hingga 94%. Dan kondisi ini tentunya membuat udara di beberapa wilayah dataran tinggi Kabupaten Bandung ini akan terasa lebih dingin dan terutama pada pagi dan malam hari ya. Nih, ini di dataran tinggi. Apalagi di kita di sini ya. Sudah dingin. Nah, apalagi nanti di sana gitu. Yang lebih tinggi itu kan lebih dingin. Di pagi hari memang terasa banget ya kaum dangu sekarang di Kota Bandung itu dinginnya lumayan ya. Terasa banget. Nah, untuk itu kaum dangu, untuk Anda selalu kembali kami ingatkan tetap memantau pembaruan perkiraan cuaca atau informasi perkiraan cuaca karena tentunya kondisi atmosfer dapat berubah sewaktu-waktu. Dan bagi Anda wargi-wari yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa mengenakan pakaian sesuai dengan perubahan suhu dan menjaga kondisi tubuh agar tetap nyaman sepanjang hari.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kaum Dangu Perempat Budaya RRI Bandung, kendang pencak menjadi salah satu kesenian dan menjadi bagian ilmu seni bela diri. Berikutnya, rekan Nina Rohadi mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana perkembangannya pencak silat seiring dengan perkembangan zaman yang kami hadirkan dalam bingkai mini picture berikut ini.

0: Sahabat budaya, pencak silat sebagai bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia berkembang sejalan dengan sejarah masyarakat Indonesia. Dengan aneka ragam situasi geografis dan etnologis serta perkembangan zaman yang dialami oleh bangsa Indonesia, pencak silat dibentuk oleh situasi dan kondisinya. Kini, pencak silat kita kenal dengan wujud dan corak yang beraneka ragam namun mempunyai aspek-aspek yang sama. Pencak silat merupakan unsur-unsur kepribadian bangsa Indonesia yang dimiliki dari hasil budidaya yang turun-temurun. Sampai saat ini, belum ada naskah atau himpunan mengenai sejarah pembelaan diri bangsa Indonesia yang disusun secara alamiah dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menjadi sumber bagi pengembangan yang lebih teratur. Adalah seni gendang pencak atau kendang pencak, satu seni yang tidak terlepas dari seni pencak silat. Iya, kendang pencak yang nasibnya makin tersisihkan, bahkan bisa dibilang barang langka, terlebih buat anak-anak muda sekarang. Padahal, kendang pencak warisan tak ternilai dari para karuhun leluhur Sunda, yang merupakan satu kesenian yang harus dijaga dan dilestarikan. Namun kini nasibnya malang, karena tersisihkan oleh zaman, terlebih anak muda Sunda sekarang, mungkin lebih cenderung menyukai budaya luar, sedikit yang mengenal kendang pencak. Kendang pencak adalah merupakan sejenis alat musik tradisional yang biasa dipakai mengiringi pesilat yang tampil di atas panggung atau pentas. Peralatan musik tradisional ini sering digunakan dalam pertandingan pencak silat seni dan acara khitanan atau acara kesenian daerah lainnya. Daerah-daerah yang masih mempergunakan peralatan tradisional ini diantaranya daerah Bogor, Sukabumi, Bandung, Cianjur, Garut, dan masih banyak lagi daerah lainnya di Jawa Barat.
1: Sahabat budaya, saya sedang berada di Kampung Gandok, Desa Cikardu, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Pak Deden, bagaimana perkembangan kendang pencak dulu dan sekarang?
2: Yang saya ketahui, kendang pencak di bawah naungan organisasi PPSI, Ibu ya. Perkembangan dari masa ke masa sudah lebih berkembang, Ibu. Bisa diketahui, tiap anak SD harus pakai pangsi. Itu suatu dasar utama menumbuhkan semangat anak-anak untuk mempelajari atau belajar pencaksilat, Ibu.
1: Dalam pentas-pentas silat biasanya ada lagu yang mengiringi.
2: Biasanya diawali dengan lagu-lagu Wangsit Siliwangi atau Buah Kawung.
1: Itu setiap gerakan ada filosofinya tidak, Pak?
2: Ada. Jadi
1: seperti apa, Pak?
2: Ya seperti misalnya kita gerak ke sebelah kiri, yaitu untuk menangkis lawan. Yang lebih ditonjolkan adalah seni budayanya, seni ibingnya. Kedua, memang ada bela dirinya. Ketiga, olahraganya gitu.
0: Perangkat peralatan pengiring seni pencak silat atau lebih dikenal dengan nama kendang pencak adalah gendang induk atau kendang indung, gendang anak atau kendang anak, kulanter atau gendang kecil, terompet atau tarompet, dan bende atau gong kecil. Gendang pencak dimainkan oleh 4 orang penabuh atau wiaga. Mereka mempunyai tugas masing-masing dalam pelaksanaannya, sehingga pencak silat mempunyai nilai seni kedaerahan yang khas dan selain itu mempunyai nilai keindahan, etika, dan estetika. Adanya keserasian dari irama gendang, trompet, dan gong yang mengeluarkan bunyi tersendiri membuat orang yang mendengarnya menjadi kagum. Apalagi apabila irama ini sambil dihayati, dinikmati, dan dirasakan akan memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Ada beberapa kelebihan dari penabuh kendang pencak yang sudah berpengalaman. Selain mampu mengiringi ibing pencak silat yang sudah dirancang sebelumnya, ia mampu mengiringi gerakan-gerakan lain yang tidak dirancang sebelumnya. Atau gerakan bela diri lain di luar pencak silat yang ingin mencoba diiringi oleh tabuhan kendang pencak silat. Berikut wawancara rekan kami dengan pesilat yang biasa diiringi kendang pencak.
1: Neng, namanya siapa?
3: Nama saya Rustini Nurrahmania.
1: Berapa tahun nih?
3: 16 tahun.
1: Sekolahnya di mana?
3: Di MA Al Mubarok.
1: Sudah lama Neng jadi pesilat?
3: Sejak tahun 2010.
1: Kenapa tertarik pada silat?
3: Ya karena mungkin silat itu kebudayaan Sunda juga. Jadi saya merasa tertarik dengan pencak silat. Kepada para pemuda, pemudi, ayo kita kembangkan lagi kebudayaan Sunda.
1: Nah, manfaat yang dirasakan selama Neng menjadi pesilat?
3: Manfaatnya ya mungkin bisa menjaga diri.
0: Biasanya penabuh mempergunakan irama padungdung karena irama ini dianggap lebih mudah bila dibandingkan dengan irama paleredan atau tepak dua. Apabila pesilat yang sedang tampil di atas pentas tiba-tiba melakukan kesalahan, maka iramanya tidak cocok dengan gerakan yang ditampilkan. Dan yang melihat akan menilai bahwa penampilan pesilat tadi belum paham dengan irama gendang pencak yang mengiringinya. Oleh karena itu, seorang pesilat seni sebelum tampil di atas pentas perlu latihan lebih dahulu dengan tekun dan serius, serta harus peka terhadap gerakan-gerakan yang akan ditampilkannya di atas pentas. Serta diwajibkan memperhatikan patokan-patokan irama ibing pencak silat yang sudah ada. Misalnya, ibing paleredan, tepak dua, tepak tilu, padungdung, dan lain sebagainya. Seni kendang pencak dari iramamu, melodimu, tempomu, dan desah tepak napasmu telah mewarnai

0: Geus cak kudu natong, urang teh kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah.
1: Nya, Im, bener gitu.
0: Tah, ku kituna. Cik atuh kuring nyem 10.000 mah keur meuli pulsa.

0: Sampurasun Pasundan. Kaumdango Propat Budaya RRI Bandung di mana wae ayana hatur nuhun masih kene manco ti subuh dugi kadenget ieu. Utamina atuh pangitan kanggo wargi-wargi Simkuring anu aya di Cimaragang Cidaun, Abah Sutaryat, Abah Jonggot, anu biasa nama Abah Jonggot mah upami cuaca kota Bandung sapertos kieu sae gitu nya. Biasana sok dimanfaatkeun ku anjeunna mah kanggo moto alias moe tonggong gitu. Moe tonggong ti tabuh 7 atau 7:30 ayeuna. Dugi ka tabuh 8 masih kene aman. Bu Ana haturan wilujeng enjing nuju aktivitas rupina mah. Tos bade ngawitan ngajar, mohon. Bade ngajar angklung rupina mah ayeuna di kawitan dinten Senin ya. Nuju piket rupina pangintennya margi da nuju la libur. Marurang kali teh nya, leresnya ayeuna teh masih libur. Mohon. Ohon, kukitu nangke atuh urang ngawangkong deui pangitanya spesial sareng Bu Anna Wilujeng Enjing, hatur nuhun sing sehat teras sapapaosna. Hurip, sehat, bahagia, happy. Ah, eta urang Anna. Mohon tuh, abdi tos ngobrol nembe sareng Bu Anna, mohon hatur nuhun Bu Anna pangrojongna. Kaum dangu tumali sareng perkawis libur sareng teh acana baru rangkali sekolah atau libur sang rengsena maksudnya di libur atau selum langsung tah sababaraha minggon deui panginten baris lebet deui sekolah aktivitas desa kuma biasana ya libur sekolah semester genepnya 2006 atau bade berakhir. Nah biasana sabadana menikmati waktu istirahat salami beberapa minggu gitu ya. Ana teh sakedik marurang kali teh sok ngawitan geuning sok ngerasa enggak mau kembali ke bangku sekolah. Alias malas teh nya datos raos di bumi sok aya kana karar itu tah. Janten tos katawis ciga nu lalesu, nu marales kitu nya. Semangatna kirang. Nah, malah mah sok aya keluhan males cenah menjalani rutinitas seperti biasa lagi alias diajar deuh da kitu baru datengnya upami tos libur teh sok malah lager gitu sok haroream tah kondisi sapertos kita tiasa jantan sanes musakada rasa males tapi di dunia fisikolo gejala ieu teh cenah dikenal salaku post holiday blues gitu aya cok anu dalam kehamilan mah baby blues nah ieu mah post holiday blues nyata respon emosional anu muncul saat badana masa liburan ayah wadinya. Nah iya jantan ngalansir dina sebeberapa sumber gitu ya numana spesialis kedokteran jiwa Dr. Lahargo Kembaren. Nah netelakeun yen post holiday blues mangrupikeun bentuk adaptasi urang nalika kedah wangsul deui mayunan rutinitas sabadana menikmati masa liburan kitu cenah janten numutkeun mantenna kondisi ieu teh umuran mah sifatna sementawis nanging saupamina lumangsungna dina waktos anu memang rada lami sareng gejala anu ya yang semakin berat post holiday blues teh berpotensi berkembang jantan stres kronis atau napi depresi ringan tuh jantan ulah diantepkeun ah datos biasa tos biasa ulah kaum dangunya kumaha teu cenah tanda-tandana post holiday blues teh tah hiji perubahan nafsu makan atau napi berat badan tuh enaknya dikitu mah jantan ngirangan pangintannya duka nambihan itu ngirangan maksudnya perubahan nafsu makan teh atau berat badan teh perubahan nafsu makan teh lebih ke kurang makan atau ke malah langkung seueur barang tuang. Lajeng perubahan pola tidur. Nah, apakah insomnia atau kumaha? Suasana hati yang tertekan atau mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, muncul perasaan tidak berharga atau rasa bersalah gitu tah. Beuh. Tubuh terasa lebih lelah dari biasanya. Kemudian selalu merasa tegang, khawatir atau cemas. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya mungkin disukai. Tanda-tanda orang meresep padel gitu nya sadirin tanah. Tak ujuk-ujuk eta teh karesep eta teh jadi teu aya. Kumaha tuh cara mangatasina? Nah, jangan mengisolasi diri. Janten menghindari interaksi sosial justru ieu tiasa memperburuk kondisi emosional. Ya. Ajak barudak kembali beraktivitas bersama teman. Mengikuti kegiatan komunitas atau mungkin berkonsultasi dengan psikolog. Punten. Saupamina gejala nu di nu kaalaman teh memang teras ngaganggu pala putra putri urang gitu. Salajengna rutin berolahraga. Duh, tadi perkawis olahraga mah sanes anu gaduh gejala holiday blue, post holiday blue sungkul urangnya lira oge nu tos kolot gitu tanya. Olahraga teh kadang-kadang sok malas eta teh. Malah kitu we geuning mager nya. Padahal mah aktivitas fisik ieu terbukti ngabantos ngirangan stres sekaligus ningkatkeun suasana hati urang eta teh. Nah, ini orang selaku orang tua, kamu sepuh ya, tiasa ngajak merurang kali, jalan santai, berlari pagi, bersepeda, atau nepi ngelakukan olahraga ringan di sabuda dan bumi orang, jalan-jalan weh, gitu ngukur jalan sabar meter, gitu tanya. Ya emang ngemutan abdi oge kaum dangunya. Kajabi teh ada yang paling penting itu luangkan waktu untuk diri sendiri. Sanaos jadwal sekolah kembali dimulai, anak tetap membutuhkan waktu untuk beristirahat. Nah, sisihkan sekitar 15 hingga 20 menit dina saban dinten supados barudak teh tiasa maca buku. Nah, mendengarkan musik atau mungkin melakukan aktivitas santai lainnya sebagai cara melepas stres. Nah, itu ya cara-carana cobian tiga langkah ini ya, semoga manfaat. Nu memang kena dilakukan untuk ngatasi post holiday blues ka murang kali gitu kaum dangu.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Berempat Suara Budaya Bandung.
1: Berempat Suara Budaya Bandung, hiji lagu nu kacida raoseun pisan. Mohon ti Kang Yayan Jatnika, laguna lieur milih nu mana cenanya. Kaum dangu sim kuring nginformasikeun ka kaum dangu wires, aku mabiasana engke dina sampurasun pasundan aya sesi wangkongan atanapi obrolan sareng narasumber ya. Anu tangtosna tos ditangtoskeun. Kumaha obrolan sim kuring sakseni dina saya sampurasun pasundan sesi wangkongan atanapi obrolan ngeunaan budaya makan tanpa sisa. Nah, kudu kumaha tuh. Duka kaum dangu enak masih kene teh upami nuju neda gitu. Masih kene aya sesa teh disaepkeun ka bahula mah ka pungkur nya. Pemibadat teh disaepkeun teh pek teh cenah eta teh sanggut engke teh ceurik cenah cekolot mah kitu nya. Eta sanggut teh ceurik cenah eta teh jantan kedah disaepkeun kitu da kahoyongna ari non sanggup mah kedah disaepkeun mata upami ngalas teh kedah diukur mohon. Sakumaheun kitu teh nya. Ulah bleg ieu mah kadang nyenak seueur tapi henteu saep tah mau banjir disebut teh na kitu teh nya. Tah kaum dangu salami liburan teh di Bandung teh aduh tempatnya memang kacida padadet seueur pisan tempat-tempat destinasi wisata nu jantan pilihan kanggo para wisatawan ngabujeung ngadongdon kanggo ngajak pala putra putri putu sadayana anu libur sakola ka Bandung. Hiji pilihan destinasi wisata nu memang kaetang caket lah nya upami ti Jakarta sareng ti jarak ke daerah kabupaten sanesna ka Bandung tu paling dekat. Kuliner Bandung moal saeupeun sagala aya di mana-mana pasti nyampak pasti aya pokona mah. Kantun nyenak artosna we beti nu awis diweukeun ka seneng dugeun ka mira tuangeun ngarareng pul di diri Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohang mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI

Sampurasun pasundan kaum dangu. Aya kajian tenan sababaraha dinten kamari pangintennya. Kajian tenan aya ledakan di mana eta teh Tasikmalaya. Jenten Densus 88 anti teror nangkep penjual es teh nu inisial TA nyaeta di bumi kontrakanana di kawasan Cilembang Cihideung, Kota Tasikmalaya. Jenten pria yang sehari-hari berjualan es teh nyaeta diamankeun sabadana memicu ledakan di komplek olahraga Dadaha pasca terlibat adu mulut dengan pedagang lain. Nah, polisi ayeuna nuju Mario Si A sareng dua jalmi sanesna oge nyita barang bukti mangrupikeun belati oge senapan mimis. Kacida-cida teuing Gusti nu Agung, sesama pedagang parma ulah kitu nya mun aya cekcok-cekcok selesaikan juga saat itu, tetapi diselesaikannya dengan kepala dingin. Kudu aya saksi kanggo-kanggo anu nengahan tah itu si kieu nu akhirna kan ari cigah kieu mah ieu teh nya nganyaliarana masalahna kanu ka mana-mana gitu. Sehingga tindakannya kan tindakan kejam adik kita. Duh Gusti, ayah-ayah wae mudah-mudahan wae sing ayah penyelesaian anak. Saya kanggo pihak dua nananya kaum dangu.

Sampurasun Pasundan kaum dangu. Alhamdulillah datang rantas tabu da lampung, lampung 24 menit. Insyaallah tabu da lapang langkung 35 menit urang baris ngawangkong atau napi ngobrol ngenaan hiji topik anu menarik. Kalau kaum dangu nubade ngiring rumojong atau napi nyangat dugikan pertarosan kanggo ke narasumber mangga. Tema nate ngenaan budaya makan tanpa sisa. Ke baris hadir neng Aza Rahmadina. Iya teh merupakan salah sawios mahasiswa oke penggiat lingkungan. Jantan mangga kaum dangu bilih badai ti ayeuna ngadugikeun pertarosan mangga tumali sareng budaya makan tanpa sisa. Sim kuring bade nepangan heula tangtosna kaum dangu nu parantos tadi ngadugikeun WhatsAppna hapunten ya name dibuka mamaan. Mamaan sehat ya, sampurasun pasunul jeung enjing tehnia sayang salam sono selalu. Aduh, kalau sudah dipanggil sayang sama mamaan itu terasa melayang ya. Mamaan juga sehat selalu ya mah ya. Haturun jeung enjing kanggo aki-aki Sutaryat atau nepi Abah Sutaryat serta mulu jeung enjing Cenia, cuaca enjing-enjing tiris siang panas tawis manco mugi teras darah mangaturun informasina Abah Sutaryat. Nuju panas menterang lah biasanya ku Abah Sutaryat dipergunakan cuaca ini teh untuk popoe. Moe cengkeh, moe nondinya kapol, moe piring, moe acuk, nah moe awak, moto, moe tonggong. Tama Abah Janggotnya. Nah, kaum dangu ya aya hiji informasi nu mudah-mudahan manfaat nu mana screening urin ya lakukeun nalika murangkali nuju ti atanapi ti yuswa 3 taun. Ieu teh dinilai mampu nyegahan gagal ginjal ka murangkali. Kanggo para uti-uti, ibu-ibu ngageuneun pala putra-putri ya nya nu yuswa 3 taun. Janten dokter spesialis anak konsultan nefrologi netelakeun yen kasus panyawat ginjal pada anak itu terus meningkat dan sering tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Tah ieu nu bahaya mah. Janten urang teu apal kan teh aya gejala. Nah, pemeriksaan urin setahun sekali ini mulai usia 3 tahun itu dianjurkan. Jantan untuk mendeteksi kebocoran protein sejak dini sehingga peluang pengobatan itu lebih besar. Misalnya memang terjadi hal seperti itu. Terus urang selaku orang tua disuhunkeun nerapkeun pola hidup sehat, ngajagi asupan gizi, aktivitas fisik dan rutin melakukan screening urin kanggo nyegahan gagal ginjal ka murangkalih urang.

0: Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nanu Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang Tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.
1: Perempat Suara Budaya Bandung.
2: Perempat Suara Budaya Bandung, RI Digital dan juga Audio Streaming yang saat ini pendengar atau kaum dangu tengah menyimak siaran kami. Terima kasih tentunya hingga saat ini Anda masih setia di program kami yang mana pagi hari ini dalam sajian Sampurasun Pasundan yang saatnya untuk Anda tentunya menyimak apa yang akan kami sampaikan melalui sesi wangkongan atau obrolan kali ini. Seperti sebelumnya disampaikan bahwa kali ini kaum dangu kami akan menyampaikan satu topik tentang budaya makan tanpa sisa gitu ya. Jadi teringat masa kecil dulu ya, kalau sama orang tua teh dipaksa kalau makan harus habis. Terus kalau misalnya tidak habis nasinya dibuang, aduh jangan dibuang nanti nasinya nangis gitu. Kita teh jadi ada rasa apa ya, nggak tahu sekarang masih pakai metode seperti itu apa enggak nih ya. Nanti kita ngobrol aja langsung sama Neng Aza Rahmadina. Kenapa saya panggil Neng? Karena beliau ini masih mahasiswa ya, dan juga penggiat lingkungan. Ah keren ini mah ya, mahasiswa penggiat lingkungan gitu kan, senang dengannya. Baik, di kesempatan kali ini seperti yang disampaikan, kita akan ngobrol sama narasumber, tentunya ngobrol santai tentang kebiasaan yang mungkin sering kita lakukan tanpa sadar gitu ya, itu menyisakan makanan. Padahal kalau dipikir-pikir lagi nih kaum dangu, makanan yang terbuang itu ternyata punya dampak yang cukup besar baik bagi lingkungan maupun kehidupan sosial. Nah, untuk membahasnya lebih dalam sudah hadir bersama kita ya, ini mahasiswi yang juga aktif sebagai penggiat lingkungan. Kita sapa saja langsung karena dia sudah menunggu nih dari tadi. Tak acan di haturanan kalebet. Selamat pagi untuk Neng Aza. Assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam Teh.
2: Aduh maaf nunggu dari tadi ya cantik.
3: Apa kok?
2: Tadi tebelah masuk aja langsung duduk, kursinya udah disiapin kok. Ini malah nunggu terus di pintu. Aduh, maaf ya. Apa kabar nih Neng Aza?
3: Aku baik banget.
2: Waduh, kalau pakai banget berarti lagi happy kayaknya sekarang nih ya.
3: Benar.
2: Asik. Enggak tahu apa mimpi indah gitu atau hari ini ada kegiatan lingkungan mungkin.
3: Waduh, mungkin karena libur kali ya.
2: Oh, malah. Kok kayaknya semua ya, mahasiswa atau siswa-siswi SMP itu berharapnya libur ini yang ditunggu-tunggu ya, libur panjang. Benar. Tapi udah mau usai loh.
3: Iya, makanya.
2: Mau nambah lagi.
3: Oh, ya mau sih nambah lagi sih.
2: Oke. Tapi kalau kuliah sih nggak terlalu kayak ke waktu kita masa-masa SMA ya, dalam artian ya, kita yang ngatur gitu ya.
3: Jadi lebih capek juga.
2: Betul. Tapi kegiatan, nah ini berbicara tentang kegiatan nih sebelum ngobrol lebih jauh nih ya, sebelum masuk ke topik nih biar kaum dangu atau pendengar juga lebih kenal dengan Neng yang satu ini narasumber pagi hari ini. Aku juga semangat kalau misalnya narasumbernya masih remaja. Kalau aku kan udah remako gitu ya. Jadi kalau ketemu remaja, remaka itu seneng, asal dibawa ameng gitu. Baik, diceritain dulu dong sedikit tentang Neng Aza ini, aktivitas yang sedang dijalani sebagai mahasiswa sekaligus penggiat lingkungan juga ya.
3: Iya.
2: Oke, okay. Sapa dulu dong pendengarnya, perkenalkan lu, kan ada istilah tak kenal maka
3: tak sayang.
2: Salah, tak kenal maka tak tanya.
3: Bener sih.
2: Kenal
3: okay. Ya nanya.
2: Oke, okay, nanya. Boleh atuh, sok sampaikan dulu sama pendengar nih, lagi nunggu Neng Azza dari tadi.
3: Oke, teman-teman pendengar, aku Azza Rahmadina dan aku sekarang tuh masih jadi mahasiswa di Universitas Pajajaran.
2: Oke.
3: Okay. Aku masuk FIB dan aku tuh sekarang lagi terlibat di banyak kegiatan lingkungan juga. Sebenarnya masih kegiatan internal kampus juga kayak BEM gitu, BEM lingkungan hidup dan juga yang kegiatan-kegiatan sosial juga aku masih ya, sangat-sangat aktif gitu di komunitas. Terus ya gitu aja sih sebenarnya, karena emang aku merasa dari diriku sendiri kayak emang aware terhadap lingkungan atau aware terhadap keadaan sosial di sekitar kita itu tuh adalah bare minimum manusia ya, jadinya aku cukup dekat dan cukup menggiati hal tersebut gitu.
2: Bentar, di fakultas apa?
3: Aku di ilmu budaya.
2: Oh, di sastra dulu mah ya?
3: Iya, dulu fakultas okay. Sastra.
2: Baik, itu alma mater saya juga tuh, tapi saya angkatan hulu. Angkatan untuk Azza belum lahir kayaknya, dulu masih sastra. Iya, yeah. Baiklah. Ini setiap orang pasti punya cerita awal yang membuatnya itu tertarik tuh pada sesuatu bidang gitu ya. Ini apa nih yang membuat Azza tertarik dengan isu lingkungan, khususnya soal sampah makanan misalnya gitu ya, ataupun sosial lainnya. Kenapa nih tertarik dengan semua itu?
3: Oh gitu, jadi sebenarnya tuh awalnya tuh kenapa bisa tertarik sama isu lingkungan, awalnya banget itu tuh gara-gara dulu kan emang suka banget lari kan, lari pagi, terus kayak suka muter-muter aja kadang di dalam Unpad atau kadang keluar juga gitu. Nah, dan yang paling mengganggu tuh biasanya kalau lagi lari tuh ada asap kendaraan atau bau sampah itu tuh yang paling
2: ganggu banget gitu ya.
3: Ganggu banget. Dari yang tol sampai tuh akhirnya kayak jadi bertanya-tanya gitu loh. Sebenarnya masalah-masalah ini tuh bisa diatasin gak sih, atau kayak aduh kasihan banget ya ternyata tuh ini tuh dampaknya gede banget gitu, kayak ternyata serutin itu gitu, seberdampak itu, dan juga ternyata permasalahannya sebesar itu gitu. Dan akhirnya waktu itu aku join ke BEM gitu, lingkungan hidup, dan kan dibahas, sering membahas permasalahan-permasalahan lingkungan yang ternyata hal-hal simpel yang aku sering rasakan di kehidupan aku itu tuh sangat-sangat besar gitu. Ternyata permasalahannya tuh tidak hanya sekecil itu gitu. Ternyata itu tuh permasalahan yang besar, dan di tempat lain yang bukan di tempat aku bahkan itu menciptakan permasalahan yang sangat besar gitu. Kayak misalnya kita ambil contohnya food waste gitu. Sisa makanan. Kadang kan kita juga merasa oh enggak apa kali ya, kayak sisa makanan kan dia terkitnya sampah organik ya. Karena kan kayak terurai gitu, nggak kayak kita menyisakan plastik atau nggak kayak kita menyisakan sisa-sisa sampah lainnya gitu. Kita kadang ngerasa kayak oh food waste tuh ayo udahlah gitu, nanti juga bisa terurai, nanti juga gampang. Tapi ternyata 1000 orang yang berpikir demikian gitu. Jadinya ternyata di TPA, bahkan di TPA Jakarta sendiri itu tuh mereka sudah kewalahan gitu dengan adanya food waste gitu. Jadinya dalam penguraiannya pun itu kan
2: susah.
3: Satu iya susah kan, dan satu makanan itu membutuhkan waktu gitu, satu makan. Nah, terus ternyata 1000 orang yang berpikir demikian, 1000 orang yang melakukan itu gitu, melakukan food waste itu. Jadinya akhirnya pun sampah organik itu jadi sulit gitu untuk dikendalikan, jadi sulit juga untuk diurai gitu. Jadi menambah sampah juga sebenarnya.
2: Sampai sekarang tuh sampah tuh masih menjadi isu yang ya belum selesai ini sepertinya. Ya, perlunya kan Azza yang lainnya juga nih gitu kan, kalian gitu. Dan kebetulan karena memang aware ya Azza sendiri ke lingkungan, bau sampah, bau rokok dan sebagainya, dan kebetulannya di lingkungan kampus ada, di BEM ada juga nih untuk tentunya ya komunitas tersebut ya. Oke. Baik. ada wadahnya. Nah, ini berkaitan dengan budaya makan tanpa sisa nih, Neng. Aja istilah makan tanpa sisa ini semakin sering digaungkan juga ini, Teh. Nah, menurut Aja sendiri ini apa nih sebetulnya makna budaya makan tanpa sisa dan mengapa sih penting diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu? Dampaknya apakah kalau misalnya tidak dihabiskan, dampak yang lainnya apa gitu? Ngaruh nggak ke sampah? Tapi padahal hanya makan doang gitu kan?
3: Iya, benar-benar. Kegiatan yang kita lakukan sehari-hari itu juga berdampaknya ya, nggak cuma untuk diri kita sendiri gitu, tapi juga itu berdampak kepada ya lingkungan juga gitu. Nah, terus kalau misalnya buat makanan gitu ya, kayak food waste, sebenarnya aku juga banyak mengaplikasikan, kayak sekarang kan udah masif ya, kayak campaign-campaign gitu, masif campaign-campaign buat kayak ayo kita no food waste itu udah aktif banget gitu sih yang campaign-campaignnya ini. Dan aku juga beberapa tuh mengcopy gitu dari influencer-influencer atau kayak dari sosial media gitu, kayak ini tuh campaign dan juga kayak suatu kebiasaan yang baik gitu. Mengingat juga kan ternyata dampaknya tuh bukan cuma untuk kita juga gitu, kayak bukan cuma untuk sampah juga, kayak banyak sampah juga. Cuman kayak sebenarnya itu juga entahlah ada ketukan moral juga di sana. Ketika kayak teman-teman kita di luar sana tuh masih banyak yang kayak belum bisa makan dengan baik gitu, kayak belum bisa dapat makan dan juga kayak kita buang-buang makanan itu sebenarnya juga kayak permasalahan moral juga gitu kalau misalnya kayak gitu. Sebenarnya yang bisa kita atasin juga tuh selain kita tuh buang-buang sampah seenaknya kayak gitu, itu kita juga bisa kayak memilah sampah. Jadi kalau di rumah kita pilah sampah, sampah yang kayak plastik, sampah organik itu kita bisa pilah, terus kita setornya ke bank sampah, karena itu nanti mereka bisa mengolahnya dengan lebih baik gitu daripada dari TPA. Bukan TPA-nya gak baik, cuma karena TPA-nya memang sudah kewalahan karena menerima sampahnya bukan cuma dari satu daerah doang gitu. Jadi kalau misalnya buat saat ini, menurut aku yang sangat-sangat terdampak oleh adanya food waste yang sekarang ini ya, sebenarnya kan udah banyak kampanye juga, cuma ya ada suatu program juga nih ya yang emang menciptakan food waste terbanyak gitu sampai saat ini gitu. Itu juga jadi salah satu permasalahan kita juga gitu sih, karena kan sekarang udah banyak orang yang mencoba mengurangi food waste, tapi ternyata ada food waste yang sengaja diciptakan setiap harinya gitu, sangat banyak. Itu juga menjadi concern gitu ya.
2: Berarti kalau gitu bisa dikatakan itu mah bisa kembali lagi ke kesadaran kita ya. Kak, gimana kalau misalnya makanan bisa habis itu beli sesuatu hal atau makanan itu dengan takaran yang cukup gitu ya.
3: Benar
2: nggak sih? Kan kadang kita kalap ya, kadang kita kalap. Jujur saja, termasuk ya, saya sendiri loh, Neng. Benar.
3: Sama aku juga.
2: Benar.
3: Tapi kadang tuh ada yang nggak aware atau kayak malu buat bungkus makanan kalau misalnya nggak habis. Padahal itu juga penting banget dan ya nggak apa-apa sih, kenapa malu gitu kan? Biar bisa makan lagi di rumah nanti.
2: Nah, benar begitu. Terus kayaknya kita teh harus kembali lagi ke masa baheula ya, gitu ya. Maksudnya yang membungkus makanan itu pakai daun kan baheula mah geningan. Ya kan? Baheula mah neng mencan baheula dan neng mah meureun ngorek kenehnya. Tapi jadi mengingat, jadi ingat kembali gitu kan zaman waktu kolot urang baheula gitu ya. Jadi segala sesuatu kan orang Sunda ya khususnya kayak bungkus apapun itu kan pakai daun jati, pakai daun tahu dan sebagainya. Ternyata nah ini dampaknya sekarang ini ya di zaman era skin ayeuna. Jadi orang tua kita dulu itu tidak semata-mata membungkus sesuatu hal teh dengan sesederhana itu, ternyata ada maknanya itu teh. Benar enggak sih?
3: Ya,
2: pas saat ini. Ya enggak, pas saat ini ketika memang ya, hal itu tidak dipergunakan, akibatnya kan seperti sekarang. Ya enggak sih? Pembungkusan memang bagus gitu ya, packaging memang bagus, tapi kan ternyata itu menjadi bahaya untuk kita. Ya enggak sih, Neng ya? Baik.
3: Benar.
2: Itu coba sekarang teh mungkin sigana meureunnya lamun misalnya ayeuna teh dibungkusna teh kuda daunan deui meureunnya sigana. Kecuali sayur mun teh tiasa dibungkus.
3: Pakai plastik.
2: Sok geura Neng aja ya, lihat zaman dulu ya kapungkur. Jadi gitu orang tua kita teh melakukan sesuatu teh bukan tidak ada artinya. itu ada sekali maknanya nya gitu teh, lamun ngalanggar aturan dulu ya begini akibatnya gitu. Dulu mah atuh da kayak makanan aja kan, makanan ini kesehatan, sesepanan kan orang Sunda dulu mah ya, dikukus-kukus gitu kan, padahal mah itu teh maksudnya teh bagus untuk kesehatan gitu kan.
3: Iya lagi bener banget, bener kan? Kayak orang zaman dulu tuh bener-bener kehidupan yang sehat gitu. Betul. Makanya sekarang tuh masih ngelihat orang tua kita tuh kayak badannya tuh bugar gitu.
2: Betul.
3: Itu karena kayaknya
2: pola hidup, betul, makanan oke, nggak kayak kita kan. Ini termasuk ini yang apa, sampah dan sebagainya. Coba sampai sekarang kalau misalnya dibudayakan dengan membungkus pakai daun, tetap apapun bisa lah ya. Itu pasti mungkin nggak akan seperti sekarang ini, dan tidak ada kata terlambat sih. Baik, kalau dilihat dari kebiasaan nih, ya kebiasaan sehari-hari apa saja nih perilaku yang tanpa disadari gitu Neng, justru ini menjadi penyebab banyaknya makanan terbuang. Selain lapar mata tadinya.
3: Lapar mata ya.
2: Atau kebiasaan apa lagi nih?
3: Sebenarnya kebiasaan yang paling sering ya, kalau misalnya pribadi paling sering kayak nyisain makanan itu kalau misalnya kadang ada acara terus dapat makanan. Terus itu kadang kita suka enggak habis, suka kita enggak bisa kukusnya, terus akhirnya udah gitu jadinya dibuang aja, terbuang, atau kadang bahkan buangnya tuh sembarangan gitu. Dan itu kan juga membuat permasalahan bahkan yang lain lagi gitu kalau yang itu. Terus juga kalau misalnya kita kayak ya lapar mata itu pasti sih ya, lapar mata. Terus kayak kadang kalau misalnya makan itu ini aku biasanya terapin biar makan gak terlalu banyak. Terus juga biar apa ya, ya pokoknya biar makan gak terlalu banyak, biar gak terlalu gendut lah ya ini.
2: diet ya. Kita harus bikin diet.
3: Jadi kalau misalnya pengen makan satu makanan, terus kepikiran makanan yang lain, udah jangan makan makanan yang lain. Pokoknya yang utama yang paling pengen dimakan. Karena kita udah makan yang paling pengen dimakan, yang lainnya udah gak mau dimakan lagi. Cuma kalau misalnya kita kepikirannya satu makanan itu, terus ada makanan lain yang kita pikirin, itu biasanya kita makan makanan lain yang kita pikirin dulu, baru kita makan yang kita tuju itu. Dan itu bakal tetap kita makan. Dan karena suka habis,
2: tersisa, terbuang gitu kan.
3: Benar, tersisa, terbuang. Jadi kayak sebenarnya habit kita sendiri juga yang kayak terlalu banyak wasting apa ya, kayak wasting makanan, kayak terlalu rakus gitu lah bahasanya. Itu juga harus banyak-banyak dikoreksi gitu.
2: Baik. Baik, berarti itu mah kembali ke diri kita sebetulnya, awalnya dari kita ya, betul nggak sih?
3: Betul.
2: Awalnya dari kita dulu gitu kan, betul, setuju. Awalnya sendiri.
3: Karena kalau dari kita sendiri juga belum bisa mengoreksi perilaku-perilaku kita yang sebenarnya tuh kalau misalnya dilakukan 1000 orang tuh berdampak, ya apa ya, nanti nggak akan ada yang mulai gitu, nggak akan ada yang mulai movementnya. Tapi kalau misalnya cuma kita sendiri doang yang melakukannya juga akan sangat sulit gitu. Jadi ya kalau misalnya punya tips-tips atau kayak emang punya kayak platform atau kayak punya movement gitu, itu baiknya sekarang kan udah masif banget media sosial itu juga disebar gitu sebagai ya bahan edukatif buat orang-orang di sekitar kita supaya melakukan hal yang sama gitu, dan supaya juga memiliki kesadaran yang sama kayak oh ternyata iya ya, ternyata perilaku saya tuh yang setiap hari yang buang sampah, dan ternyata tuh berdampaknya besar. Betul. Ya, besar buat lingkungan juga, buat orang-orang sekitar juga.
2: Jangan egois lah ya.
3: Benar-benar, karena kadang juga ada yang mungkin kita nggak bisa nyalahin juga ya, kadang ada yang memang tahu gitu kalau misalnya punya dampak sebesar itu ya, itulah baiknya untuk sharing dan betul, juga baiknya untuk berbagi ya pengetahuan gitu.
2: Baik. Nah, Neng aja tapi melakukan sosialisasi ya tentang hal ini dengan teman-teman.
3: Tentang sampah aku dan teman-teman tuh sempat melakukan movement gitu di Unpad sendiri itu bulan apa ya? Kayak bulan 2025 sih terakhir sebenarnya itu kita membuat movement Green Campus. Waktu itu tuh kita bikin movement. Jadi kita bersih-bersih sampah di kampus. Terus kita ngajak-ngajak juga kolaborasi sama organisasi-organisasi lain, terus kita adain kayak orasi gitu.
2: Oke, keren.
3: Event gitu lah ya buat berbagi apa, sharing-sharing juga sama teman-teman di kampus gitu kayak tentang permasalahan sampah, tentang kayak pengelolaan sampah kayak gitu-gitu.
2: Baik, baik. Perubahan besar itu kan biasanya dimulai dari langkah yang kecil, setuju enggak? Sekarang nih, apa kebiasaan sederhana nih yang mungkin bisa langsung dilakukan nih, biar pendengar juga menyimak ya, sharing nih sama Neng Aza. Apa nih kebiasaan sederhana yang bisa langsung dilakukan oleh masyarakat mulai hari ini nih, supaya tidak sering membuang makanan?
3: Nah, ini tuh kebiasaan yang bisa teman-teman lakukan gitu ya di rumah. Pertama, yang paling kecil banget itu kalau misalnya pergi keluar atau misalnya kayak abis makan gitu, kalau misalnya nggak abis, itu jangan pernah malu buat bungkus.
2: Oke, tadi ya, buat bungkus.
3: Di rumah atau kalau misalnya kayak di jalan, kadang ngeliat kayak pemulung atau apa gitu pengen ngasih juga nggak apa-apa gitu kalau misalnya itu. Ya tapi kalau nggak mau jangan dipaksa ya teman-teman.
2: Intinya sisa makanan bungkus gitu ya.
3: Iya.
2: Tapi tidak boleh disimpan di kulkas juga kemudian nggak dimakan, tetap dibuang ya.
3: Buang kalau kayak gitu. Kalau misalnya buat teman-teman yang di rumahnya nih punya apa namanya tuh,
2: tuh?
3: Tanaman. Saya betul-betul punya tanaman itu kayak ada sisa-sisa makanan kayak khususnya apalagi kalau misalnya kayak sayur buah gitu itu bisa juga untuk dijadiin kompos gitu. Jadi teman-teman nanti paling gampangnya bisa kayak di blender gitu terus baru dikasih ke si tanah-tanahnya itu soalnya papaku tuh kan punya beberapa tanaman terus beliau juga suka kayak makanan-makanan saya itu dikasih ke itu buat jadi kompos gitu. Jadinya mengurangi makanan yang terbuang juga. Atau kalau misalnya punya ikan teman-teman di rumah itu juga boleh sama makanan dikasih ke ikan gitu. Tapi ya jangan yang berbahaya juga sih dikasih ke ikan ya dipilih-pilih lagi gitu. Yang penting kegiatan sederhana-sederhana kita yang bisa memilah-milih itu tuh mengurangi gitu, mengurangi sampah itu sendiri walaupun misalnya masih ada yang terbuang gak apa-apa berarti udah ada progres tapi gitu.
2: Oke, ini manfaat banget nih Kom Dongo. Aduh maaf nih sampai batuk. Gini kayaknya harus semua masyarakat itu harus mengetahui dulu gitu ya, mengetahui akan dampak ya membuang makanan sisa ataupun membuang sampah dan sebagainya, memang harus benar-benar dicerna dulu. Jadi si rasanya itu harus dapat dulu baru itu akan merasakan ya, biasanya kan gitu ya, baru merasakan bagaimana duh pas mau buang sampah atau mau beli yang kita teh apalah makanan serba dibeli tadi makan berpikir kembali gitu kan.
3: Ya benar
2: nggak sih itu dampak nanti kan benar, mengerikan benar. Itu kan untuk kita teh
3: ya,
2: gitu
3: benar, karena dampaknya besar gitu sebenarnya
2: gitu. Jadi harus tahu dulu. Dan aku juga gitu suka oh dampaknya begini jadi betul itu teh. Terus kalau misalnya lu lapar mata pengen beli ini beli itu kan menirang game geninya kalau di pasar Unpad mah didinya tiap dinten minggu kan makanan ya susah kalau untuk beli satu macam tuh susah, belum plastiknya, belum styrofoamnya, belum apa. Nah itu teh aduh meni ya enggak sih kalau misalnya udah kita makan kan bro geningan ya sampahnya teh. Wah.
3: Iya benar banget. Jadi banyak banget.
2: Iya, baik. Neng Aza ini apa melihat kondisi saat ini nih ya. Ini apa nih harapan Aza terhadap masyarakat Indonesia nih dalam beberapa tahun ke depan mungkin terkait dengan budaya menghargai makanan.
3: Untuk beberapa tahun ke depan aku sangat-sangat berharap kalau misalnya teman-teman semua gitu ya di Indonesia itu bisa lebih aware lagi gitu terhadap food waste. Terus juga kadang kan ada yang kayak malah ikutan ngejulitin gitu. Bahkan kayak orang-orang yang ngajak buat no food waste gitu. Kadang malah kayak ikutan menghujat gitu kan di media sosial juga gitu. Terus juga sebuah pergerakan itu sekecil-kecilnya tetap adalah perubahan. Tapi teman-teman harus tahu kalau misalnya kita nggak bakal bisa melakukan yang namanya perubahan itu sendirian gitu. Jadi sangat-sangat penting juga untuk kalau misalnya kita udah mulai melakukan suatu itu kita sharing juga at least paling kecilnya itu bisa ke keluarga atau bisa ke teman-teman juga gitu. Paling kecilnya sekali karena suatu itu harus kita sebarkan gitu, suatu perbuatan baik itu kita harus sebarkan juga gitu. Terus juga aku berharap sekali di Indonesia ini untuk pengolahan sampahnya, untuk awareness terhadap sampahnya itu ditingkatkan lagi oleh pemerintah kita juga gitu. Jadi semoga dilihat lebih serius lagi kali ya untuk permasalahan-permasalahan lingkungan. Karena seringnya kan permasalahan-permasalahan yang memang mendapatkan atensi paling banyak itu permasalahan-permasalahan sosial.
2: Betul.
3: Sebenarnya nggak salah juga gitu permasalahan sosial, tetapi kan ada permasalahan lingkungan juga yang kita perlu memberikan atensi yang sama. Karena ya dampaknya emang nggak secara langsung kita rasakan saat ini gitu. Misalnya seperti kemiskinan itu kayak langsung dirasakan, atau pelemahan mata uang itu langsung dirasakan. Tapi kalau misalnya lingkungan itu kita emang nggak langsung rasain, tapi
2: betul,
3: kita bakalan rasain beberapa tahun ke depan.
2: Iya, dan jangka panjang.
3: Benar, anak
2: betul,
3: cucu kita yang bakalan rasain.
2: Nah, berpikirnya ke sana.
3: Cara mengurangkannya juga kalau misalnya udah terjadi disaster yang sebesar itu sangat sulit gitu. Nggak bisa secara cepat untuk mengurangi permasalahan lingkungan yang terjadi.
2: Baik, keren. Nih baru mahasiswa nih. Aza, terima kasih hatur nuhun loh atas cerita, pengalaman, inspirasi yang telah Aza bagikan pada pagi hari ini untuk pendengar ya. Ini sebetulnya ada beberapa pertanyaan, cuman ini waktunya udah di penghujung ini sepertinya ya. Waduh, nanti kita ngobrol aja lagi sama Aza. Kali-kali datang aja langsung ke studio ya Aza ya. Kami undang. Ya, kalau sekarang kan masih libur, Azanya juga jauh ya. Mungkin nggak di Bandung ya?
3: Iya, aku lagi nggak di Bandung.
2: Oke, baik Aza, terima kasih, sehat selalu ya dan tetap semangat tentunya ya bersama tim atau teman-temannya ya. Oke, okay, terima kasih. Selamat menikmati liburannya.
3: Terima kasih juga
2: Teh. Oke, dadah, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, undangku, semoga obrolan kita hari ini mengingatkan bahwa menjaga lingkungan itu bisa dimulai dari hal yang paling sederhana, yaitu menghargai setiap makanan yang ada di hadapan kita. Ambil secukupnya, habiskan yang kita ambil, dan jangan biarkan makanan terbuang sia-sia ya. Baik, Nyai Suara mengakhiri obrolan atau wangkungan Sampurasun kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampurasun Pasundan akan kembali hadir esok pagi dalam waktu dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Situs Karang Kamulyan. Situs Karang Kamulyan adalah sebuah situs purbakala bersejarah sekaligus situs arkeologi yang terletak di Desa Karang Kamulyan, Cijengjing, Ciamis, Jawa Barat. Situs ini merupakan peninggalan dari zaman Kerajaan Galuh yang bercorak Hindu-Buddha. Kawasan yang luasnya kurang lebih 25 hektar ini

berbagai benda yang sebagian besar berbentuk batu dan diduga terkait dengan sejarah Kerajaan Galuh. Batu-batu itu tersebar di dalam beberapa area berbentuk kotak yang strukturnya terbuat dari tumpukan batu dengan bentuk hampir sama dan memiliki nama yang menyimpan kisahnya sendiri seperti Pangcalikan, Pamangkonan, Penyabungan Ayam, Lambang Peribadatan, Sang Hyang Bedil, dan Cikahuripan. Masing-masing nama tersebut merupakan pemberian dari masyarakat yang dihubungkan dengan kisah, mitos, dan legenda tentang Kerajaan Galuh.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Kaum dangu di Manawe Ayana masih disarengan ku Pro 4 Suara Budaya Bandung di AM 540 kHz. Seperti tadi anu kaunggal wirehna simkuring baris ngawangkong atau napi ngobrol dina Komunitas Cinta Budaya Obrolan Kacida karesan simkuring partos sareng Kang Jiner anjeuna mangrupikeun kendanger Jawa Barat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kumaha sehat Kang?
3: Alhamdulillah.
2: Aduh, itu nuju di mana ieu?
3: Itu nuju di kawasan Ledeng gitu nuju. Pada pinggir jalan
2: gitu. Nuju aya kegiatan benernya.
3: Puhun, wadah teh konten kegiatan masih nuju persiapan.
2: Oh gitu, aduh, ya teh kawaga sekedapannya Kang Jiner.
3: Iya, enggak.
2: Iya perkawis dunia perkusiannya Kang Jinernya. Ayo nate Kang Jiner teh panginten ngadegen hiji komunitas anu namina teh Beduk Biru tahnya. Eta teh ngadegna ti kawit irah Kang Jiner.
3: Laras nama upami Beduk Biru di tahun 2008.
2: Oh, 2008 nya.
3: Mohon.
2: Nya. Eta kapungkur mah dah sanes Beduk Biru nya nuju jijimbean teh naon namina teh?
3: Oh, nya eta mah tahun 2000 magic
2: skin teh nya.
3: Mohon magic skin opram jadi lain magic sihir gitu jadi magic.
2: Nya.
3: Kahawae pasti bisa main perkusi gitu
2: dah. Eta kapincut gue eta teh sim kuring ge. Aduh. Nya. Nah, ayeuna komunitas Beduk Biru eta teh saha wae nu janten anggotana Kang Jiner?
3: Teleresna mah seueur sih anggota teh, tapi anu eksis anu terus gitu nya. Aya 15 urang sih.
2: Mohon, anu ieu pinten grup anggota tetap gitu pintennya?
3: Anggota tetap mohon aya 15 urang tapi campur lah aya murang kali sakola umum gitu. Nyanu tos damel.
2: Mohon. Eta kunaon bet disebat Beduk Biru?
3: Nah,
2: kumaha tanahan tuh Beduk Beureum atau napa Beduk Hideung gitu.
3: Eta teh kaleresan naon alatna teh anu daur ulang teh anya, dina tong sampah teh abdi teh hideungna teh gitu teh. Iya. Ari nami manya spontan tinu warna.
2: Oh, nyenak. Pedah drum.
3: Spontan tinu warna. Mohon
2: dina drumna biru nya.
3: Mohon pedah drumna biru jadi we Beduk Biru lah ngamu ieu cenah merada simpel ieu.
2: Eta. Tapi upami Beduk Beureum mah da moal karaosnya Beduk Biru. Iya gitu naon namina teh nya janten naon harusna teh antep gitulah.
3: Wow,
2: jadi rug hideung teka teras ka ieuna.
3: Nya. Naon gitu tah.
2: Saya pisan eta ayeuna di tahun 2008 kegiatan anu wae anu parantos di iluan ku eta ku Beduk Biru ya.
3: Biasana anu enggak hanya anu ke saya di Bandung, Bandung World Music dua kali berturut-turut, ya tete 2011 anu diayakin itu dan dapat ke Bandung. Terus anu paling eksis, apa itu kan waktu 2016 ke opening pon seremonial pon Jabar.
2: Jadi posisi nabuhna teh kumaha narangtur antanapi Dariuk ya tete?
3: Eta mah fleksibel kan, biasa nangtung nggak mau bayar gitu kan pakai tali, gitu, mohon. Tali gendong.
2: Mohon.
3: Terus bisa diuk ya aman sih, dah tinggi na 60, eta teh 60 senti gitu.
2: Ya. Ya. Jadi eta teh drum di damelna tinu naon eta? Iya na kulitna.
3: Abdi nanggo mika gram ukuran 14 in kumargi disesuaikan sareng kebutuhan cuaca panginten anu mika plastik jadi hujan oke aman gitu dah.
2: Kacipta eta upami Beduk Biru bedugna teh ku bedug ieu bedug tina kai gitu. beratnya sekolah.
3: Berat juga
2: kamu. Untung
3: beratnya. Berat mawan itu teh paling paling berat teh 3 kilo kan.
2: 3 kilo. Oh, untuk
3: 3 kilo itu teh. Jadi rada simpel gitu. Ya,
2: simpel.
3: Rada simpel.
2: Lompatan ke masih biasa nya.
3: Aman.
2: Kilo,
3: aman. biasanya kan eksis eksis rutin baru dak sekolah itu teh. Ekskul. Oh, terus aya nama kan aya luring teh nya.
2: Oh.
3: Istilahna luring jadi ekskul teh belajar di luar gitu.
2: Tah
3: sarumping atawa nabing itu diajarkeun ku abi gitu dah.
2: Tah eta. Tapi ieu masih kena di kabupaten nya teh acan muka anu di Kota Bandungna gitu.
3: Atan bi atos. Kota Bandung teh atos aya di Bandung Timur di Panyilekan upami telepatna.
2: Panyilekan.
3: Mohon.
2: Eta upami syaratnya kanggo janten hoyong latihan kumaha eta Kang?
3: Anu penting mah resep lah gitu.
2: Oh, eta anu bisa tukang takonya gitu.
3: Iya bebas anu. Anu terbiasa tukang tako ge bisa kan.
2: Bisa.
3: Kumargi eta teh kan terlepas lama main perkusi mah kanggo kanggo ianya terapi motorik otak kiri otak kanan gitu teh.
2: Janten tiasa wae henteu ka ieu ku umurnya teu kaiket ku umur.
3: Iya, teu kaiket ku umur kamari wae gitu kan aya barudak TK gitu kan. TK mah pas tinggi genep puluh teh pas nangtung teh manehna maena nangtung gitu ieu mah diharep gitu.
2: Ya aduh, ada sepisan.
3: TK SD SMP masih SMP sudah geus bisa digendong gitu dah kumargi nya rada jangkung lah SMP mah.
2: Iya. Ari perkusi mah da sigana mah teu ciga gamelan teu barabe nya tiasa dicanakan itu kan dieu nya.
3: Mun kitu tah.
2: Ari eta komunitas misalnya ka sakola tanepi ka di luar sakola alatna ti urang atanapi ngadamel nyarira-nyarira eta.
3: Biasana eta teh biasa disiasati ku ember ket anu 25 kilo biasa gitu kan umpami di sakola leuwih multi nya. Jadi belajar mewarnai ayah gitu kan belajar musik na ayah gitu jadi lebih luas gitu ya nah upami di nganggo cat ember anu 25 kilo anu iya biasanya sok di pacian rambut oge kan upami latihannya dikenapi misalkan pada ujian atau pada pentas biasanya di pacian rambut
2: pacian rambutnya meh seragam gitu nya. Mesaragam gitu. Tak upami kemurang kali gitu. Aya motif kan aya perkusi teh tadi teh motorik otak kanan dan otak kiri. Bilih ya murang kali teu acan stabil gitu. Otak kanan dan otak kirinya aya motif-motif khusus gitu Kang murang kali.
3: Aya eta teh aya motif-motif khusus anu sering dipake ku abi sareng nyatet berjalan di marurang kali.
2: Bisa diieukeun ke digambarkan gitu mudah-mudahan anu nuju ngupingkeun ieu motif kah ngebudak murang kali gitu kan biasanya
3: bisa sih bisa kan eta mah kan aya bahasa bahasa oral jadi bisa bisa nyebutkeun bisa mainkeun teh gitu kan seperti kieu tak tuk tuk tak tak tuk tuk tak tuk tuk tak tak tuk tuk nah seperti itu berarti mainnya di suara bass sareng di
2: eta motif hiji
3: gitu.
2: Tak dudug tak tak dudug motif dua kitunya eta beragam kitunya etode kitunya etode eta
3: itu hari pas main kan pakai ritme ritme anu umum lah jadi anu umum ti supaya banyak peminat terus karena dikemas misalkan dihitung sabara kali jadi cepet gitu.
2: Nah, upami misalnya hiji sekolah atau napi hiji komunitas hoyong diajar beduk biru kedah kasaha tah ngahubungi na
3: ya panggitan langsung aja ke abdi ke abdi teman jiner
2: orang sareang itu di mana tempat na Kang?
3: Di jalan terusan Cibako nomor genep RT hiji RW genep desa penyerapan kecamatan Soreang.
2: Nya gitu kaum dangu di mana wae ayana boh bilih aya putra-putri bade ngiring latihan perkusi di beduk biru biasa ka Soreang nya. Pamungkas pan Kang Jiner harapan ka payuna, progres ka payuna kanggo komunitas beduk biru bade dikumahakeun ieu.
3: abdi teh gaduh sosialisasi ka turun ke jalan gitu, jadi turun ke jalan pada demo. Jadi sosialisasi ke anak jalanan, anu resep ngamen, anu resep katalu. Abdi pada nyiapin pelatihan supaya dina barudak jalanan eta ngamen teh genahin gitu, bisa akal gitu dah.
2: Jadi ieu mah estuning sosialnya ieu mah nya.
3: Mohon.
2: Nya, supados puguh di yeuhkeunanya di kupingkeunanya.
3: Mohon, jadi pan mun lamun ngamen ge pan lamun meunangan mah urang teh mayar teh moal. Mere duit teh, mere rejeki teh moal kagok
2: gitu. Jen janten anu sok ngamen oge tong ukur namprakna nya kedah aya betul kan dipintonkeun gitu, dipintonkeun di
3: satu kembali ke ketembinaan mental cara menyajikan gitu.
2: Itu progres ke depan mungkinnya Kang Jinernya.
3: Mohon dan atas berjalan gitu, sedikit-sedikit lah mulai di lokalan, mulai di lampu merah soreang gitu, kan bukan saya lampu merah mulai nama ayah gitu.
2: Saya itu harapan Kang Jiner kapayuna kumaha tah pamungkas mah.
3: Ya mudah-mudahan dengan adanya beduk biru, orang bisa berbagi lah, terutama ke masyarakat yang membutuhkan gitu ya. Terus siapapun yang mau belajar tata lu itu ditunggu sama Mang Jiner di Korea, gratis tanpa bayaran, alat ada gitu kan, tinggal maunya aja mau latihan gitu.
2: Kan di itu kan ayah bala-bala, ayah kopi jeung sajadahan.
3: Itu ngaya warung, nah. Warung bebas, jajan sorangan. Terus kita lihat deh, abis kan gaduh pasukan kentang lebar ya. Selain beduk biru itu ayah kenang.
2: Oh lu, kenang oge nya.
3: Ayah kenang pasukan kentang lebar. Jadi, kepeminat sahalanya minat, pada latihan kenang bangga.
2: Tah.
3: Gitu kan.
2: Tah, etanya kenang.
3: Ya, mudah-mudahan mah, seger gitu peminatnya. Kumargi. Kalaupun orang ke dipacu di ayeuna, itu generasinya bakal kumaha gitu. Ayah dia itu pemain kendang.
2: Eta, iya. Estuning, naon istilah mah. Mulia kan jenernya. Eta teh tekad. Ngalaungan. Kangungunian deui baru dak ngora gitu. Sangka gubagebug.
3: jadi ulah legeg. Kawat orang barat gitu kan, jadi main musik barat orangnya loba gitu kan, gitu kan. Lebih jago main kenang, lebih alus gitu kan, bisa kemana-mana
2: Kang Jiner ge geus sabaraha benua nu katincaknya.
3: Alhamdulillah Afrika nu teacan.
2: Aduh alhamdulillah, abdi mah karek nincak ti kotok we aduh.
3: Kurang hati-hati
2: ya, Pak. Hatur nuhun Kang Jiner waktosna, mugi Kang Jiner tiasa sumping lah engke mah ka Eri teh
3: sareng urang kondisikeun
2: we. Iya, bari
3: langsung di
2: studio. Nya kitu. Hatur nuhun sakali deui Kang Jiner nya. Mugi Kang Jiner sehat, teras sukses sareng komunitas Kendangerna, komunitas Beduk Biruna.
3: Amin.
2: Ayo urang tanjurkeun seni budaya kitu nya. Khususnya budaya Sunda. Assalamualaikum Kang Jiner.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kitu kaum dangu di mana wae ayana. Aduh, ngarasa bagja pisan. Margi aya keneh pangintenya anu ngokolakeun seni budaya khususnya dina perkusi alat kendang Sunda boh bedugna ngokolakeun tuduy ka ayeuna malahan parantos ngamancanagara anjeunna ngenalkeun alat tepuk nu aya di Sunda. Sakitu kacida dina siang ieu urang lajengkeun kana runtuyan lagu-lagu balakecrakan. Karasan aya nu bade lebet ieu. Mangga. Assalamualaikum. Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Sareng Kang Aldi ieu, sareng Pang Wano nya bener. Kakak saya propat ya.
2: Mohon. Kumaha Kang Aldi?
4: Di Kang Adi Karawang.
2: Mohon.
4: Jam siang.
2: Mohon saya.
4: Mudah-mudahan lah kapayun budaya orang sudah ditingkat
3: tindinya Kang ya.
2: Dah, leres pisan. Aduh Kang Ali teh ieu nonoman cigana. Iya. Aduh.
3: Da abdi jeda ali orang Karawang dah tetep dah abdi ka pungkus sok ieu sok ngininingan ieu adi mah tina kasinian Salung.
2: Karawang. Alhamdulillah. Ya,
3: alhamdulillah. Aya komo aya mah anu diseueur teh sanes Sunda kadang organ dangdut organ dangdut mana kebudayaan Sunda atau
2: kebudayaan Jaipongan kamu cikal bakalna Jaipongan teh aya di Karawang
3: jarang ditanggap katanya
2: nya leres kamu cikal bakalna Jaipongan kan di Karawang ti Pak Haji Suanda
3: sok hilap aya nama sok hilap jalmi nama seuna mah
2: tah kitu saya lah kang Ali ya
3: Ali budaya urang mah sok dipopohokeun teh Kang ya
2: nya anu nemete Kang Jiner nemete tos oh, unik apa
3: internet mah. Kalau di Kang Ali Karawang. Terus kan dikatkeun budaya orang Sunda.
2: Dina
3: budarenggong na oge nya.
2: Sadaya kilat
3: na oge. Pokana organ, organ.
2: Iya, pengen peropat teras manco ya, di peropat margi
3: seueur pisan.
2: Di AM eta?
3: Ieu abdi di radio.
2: Mohon.
3: 0,80.
2: Oh, hiji 106,8 nya.
3: Mohon
2: FM alhamdulillah di Karawang sareng Subang pangentennya.
3: Tapi pas kadangona teh agak lambat abdi tes assalamualaikum pas kadangona teh akan sora abdi aya
2: streaming gitu streaming eta pangentennya. Mohon ya. Delay mohon delay.
3: Iya mohon. Tukang anu mah nya akan ngebahas eta tentang kebudayaan Sunda Kang ya.
2: Mohon.
3: Bujai nama bangsa yang hajat hajat tetong nanggap organ apa Jaipongan, Calu, budaya orang Sunda, tetap sida kangnya.
2: Iya, aduh.
3: Yang perlu gue datang sah, luar negeri nono, band.
2: Itu sawias dah, itu mah kesenian. Jamin,
3: jamin kang, perubahan zaman paling intinya.
2: Tinggal orang nak, anu iya.
3: Bener, kamu anu pak pinter. Terus gitu kang, dibalas kang Adi kena kang Adi Karawang.
2: Mohon.
3: Ya katapi
2: amin silaturahim
3: siang mudahan sehat salam pamit
2: alhamdulillah ya manco terasnya beropatnya
3: mun sareng ieu Pak Cecep Supriyadi dalam
2: alhamdulillah sareng Teh Lilisna salam we Kakang Rahmatna salam Kakang Rahmat sami-sami
1: obrolan kacida Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

Kuda Renggong. Kuda Renggong adalah seni pertunjukan rakyat berbentuk helaran berasal dari daerah Sumedang, Jawa Barat. Tapi tahukah Anda, Kuda Renggong merupakan metatesis dari kata ronggeng yang artinya keterampilan berjalan kuda mengikuti irama musik dan gendang sambil ditunggangi anak sunatan yang diarak ke kampung-kampung. Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kau undang perawat budaya RI Bandung di mana wae ayana tabu salapan langkung 54 menit. Pancak dina tabu. Pancak dina tabu 10. Insyaallah tangtosna panggung pop Sunda atau tapi gelar kawi Pasundan dina edisi panggung pop Sunda baris nyerangan de kaum dangu live TikTok di Propat. Mangga langsung saja bergabung, mangga teras wae gabung sareng akuna Propat RRI Bandung. Dina akuna teh Propat gitu nya, Sunda banget ya, Propat Bandung. Mangga sambil dipolos, sambil kaum dangu oge panginten tiasa nawana minate belum. Sambil dipolo, sambil kaum dangu oge tiasa rumojong. Lagu-laguna non wae nu baris kadugikeun, engke panginten urang dugikeun. Mangga dipilih, bilih bade nginten wiyat salam, mangga diantos pangdedelna. Langsung wae, sakali di langsung wae panginten gabung di akuna Propat. Urang hiburan dina panggung pop Sunda, panggungna pamirsa. Nanging engke pancek panginten dina tabu 10. Ayeuna masih kene dina pidangan acara Kacida komunitas cinta budaya nu parantos kadugikeun tadi wangkongan atawa nepi obrolanna. Tah nu karesan ayeuna panginten bade hiburan. Aduh hayu pisan, artinya kita berinteraksi melalui akunnya Propat di TikTok. Bade ngalangkungan WhatsApp mangga. Lagu-laguna engke urang dugikeun panginten, mudah-mudahan aya lagu anu memang kameumeut kaum dangu. Janten mangga tiasa dirojong, diantos pisan pangrojongna dina panggung pop Sunda, panggungna pamirsa, pancak dina tabu 10, kukituna antos wae tong kamamana.

Nah, alhamdulillah, tang tosna, sim kuring punya isuara tiasa nepangan dari kaum danggu nina pidangan acara gelar kawi pasundan numana dina lagu-lagu wanda pop Sunda nanging didugikina insya Allah ima langsung ku sim kuring selaku penyiar propat urang hiburan ini Kang Cun, ayah Kang Uncun, Kang Egi hadir tos ayah sabaran tos ngiring gabung oge alhamdulillah kita acan di awal sih ku sim kuring ya. Hai urang hiburan gabung join sarang akuna propat RR Bandung Kang Unik, haturan wilujeng siang ya, wilujeng enjing majeng kasiang nakeun Kang Unik ya, Kang Unik di mana ya Kang Unik teh di pemancar proopat ya, proopat di Punclut. Kumaha kabarna Punclut? Mohon Kang Unik, mudah-mudahan lami tetepang sareng Kang Unik meni lawas. Entong di Punclut wae atuh Kang. Kadieu. Bilih bade ngiring ngawi sasarengan di dia dengan senang hati. Mangga bilih bade ngagabung naon sareng proopat di sarengan ngawina sareng abdi hayu pisannya kantun calling wae langsung di 721-7043 atau napi ngelangkungan WhatsApp ya, nomor WhatsAppna di 08-200-5540 hayu langsung gabung bay pun di sarangan ku abdi. Alhamdulillah danget bangbung hideung tisa ieu, aduh wayah kita semundut bangbung hideung atuh aya ge cikopi hideung lajang kumaha atuh ieu teh Abang Johnson urang sekerol heula sakedap wilu jeng gabung oge di dia tetos ayah sababaraha Kang Cun. Alhamdulillah meni sono sono pisan margi panggung pop Sunda namai deui ngajomantara enate di teh Tiara Ita ya ya Tiara Ita punten iya socana da malum di kelaran iya teh jantan asa-asa kumah iya teh. Assalamualaikum masya Allah cen eta meni reus kataji kunyerus bahasa Sundana meni mernah aduh ararisin teteh Kang Unik oge nyuhunkan lagu anu rausen we spesialna kago Mang Web, aduh Mang Web teh apa produksi non Mang Web teh? Mang Web ulen tehnya Kang Unik, aduh ya Allah, Kang Unik katurun, Kang Unik mending kadir atuh ngawi sareng, Bapak Ustadz, masya Allah, abis sok sering ninggal anjana upami nuju live oge, elmuna seueur pisan ti Kang Unik, Kang Unik terima kasih, teteh gelis mau request lagu Boga ke Bogo Jauh, siap, insya Allah, urang dugikeunnya, lajeng oge ayat teh, Arizki Pratama hatur nuhun, Bang Bung Hideung mati, dri aduh atuh ieu teh bahasa Inggris sok cara rape rieu teh malu urang Sunda ceuis muhun driver Bang Bung Hideung sarta insyaallah upami kabejeng ka waktosana ayeuna panginten cecenia bade ngadugikeun heula lagu-lagu anu parantos disayogikeun lagu-lagu anu parantos dipeting ya di antawisna aya lagu naon we Mang Cun aya lagu asmara lajeng aya lagu oge Talaga Remis eta remisnya eta teh nu Talaga Remis teh aya di mana eta teh di Kuningan Majalengka apa Kuningan gitu ta cobi-cobi di info di ini apa infona ngalangkungan komentar kolom komentar Talaga Remis di Kuningan apa Majalengka lajeng aya lagu oge Tanda Cinta oge lagu aya nu keur rame Bang Cun eta geuningan Mojang Karawang dudang dading dading alah eta sinja gejet milo cenah panjar teh pala judulna teh Mojang Karawang teh nya. Khusus kanggo urang Karawang sakarawangeun pokona mah ieu lagu keren luar biasa ya. Lajeng aya lagu naon deh Tanda Cinta Titeh Rika Rafika. Lajeng Kang Cun atuh di dia bari bade nyarangan abdi tong nyumput ayeuna mah. Ayeuna mah Kang Cun teh resep nyumput biasana mah Kang Kun Kang Cun Kang Cun geberna ieu mah rada nyumput heula cenah ka pangker. Tapi tadi pangker teuing saya nyarangan sim kuring di dia. Tenia tuh aki gaji muncul ayeuna mah. Sabadana aki gaji teh tos nagih we eta teh ngadem ke cecenia mohon iraha cenah bade muncul iraha bade live deui eta cenah panggung pop Sunda. Alhamdulillah aki gaji nuju manco laguna nyuhunkeun Halimun Jati Gede dikintun kanggo Abah Sutaryat. Aki pilihanna nu ayeuna we heula nya kinya engke anu tos dicatet eta janten catatan kanggo Mingon Payun. Di antawisna punten pisan panginten aya lagu asmara lajeng aya lagu Salimpetan, Talaga Remis, Kalakai Murak, Mojang Karawang, Sang Tanda Cinta. Sok mangga aki bade ngarojong anu mana lagu asmara Tiri Karafika, Talaga Remis di
Teh Nining Meida, Sasalim Petan Deti Kurnia, Kalakai Muda Krika Rafika, Mojang Karawang Teh Azmi, Tanda Cinta Oga Teh Rika Rafika. Sok badai mundut mana? Cinia badai nyuhunkan lagu Telakarimis. Salbintana nyu, iya kedah nyeponsoran ya Salbintana. Awas ya upamitu nyeponsoran. Ayo nama kanggo patepang dangu urang nungawitan. Urang tetos 2 minggonnya ya Kang Cun, apa tilunya? Dua badai katilu minggon mohon Kang Cun geber di mana ayah geber ayah di dia tete kamu tengah geber ayah nama insya Allahnya wisi penasaran tengah geber hayu urang dangukeun Kang Cun siap ayo atuh punten eta gera urang pencet heula nu mana ieu teh urang play heula Kang mohon oke sok atuh prung lagu asmara kanggo aki gaji talagremi siap prung. Pamugi bahan katampi, pamugi bahan katampi kusadayana. Cek.

0: Kayak batuk mang. Macam gitu, aduh Gusti Tiko sewan. Tema yang terima kasih hatur nuhun. Reng-rengan ulu. Reng-rengan di tim teknik alhamdulillah. Dinten ieu oge nyarengan sadayana di belakang perempat aya Kang Jo. Oh, Akang Johnson. Urang Medan disebut Akang kumaha eta?
1: Abang.
0: Abang ya abang. Abang tidak mau disebut abang. Ya emang kuduna menjeung Akang tuh taruskeun ka Kang Unik. Karena ada di Sunda harusnya dibilangnya Akang, tapi dia tidak mau ngapa-apa. Abang Johnson, ada juga Kang Egi, Kang Encun, Teh Mayang semua hadir di sini ya. Alhamdulillah. Secara naon ke atuh? Nembe naon nembe teh lagu naon nembe teh? Lagu asmara. Aduh, pami ngoblokeun perkawis asmara mah Gusti nu agung moal Eri Rena. Asmara sereses asta asa diturihan ku hinis na gitu nya seseresetan jol mules. Oke, sakedap tadi tos hidugikeun. Ti Tiara Ita alhamdulillah lajeng request lagu kabogoh jauh Kang Encun urang simpan heula tulis heula bilih engke teu muhun lagning nyungkeun lagu nu raosan spesial Kang Mang Uep Mang Unik ke lah Mang Uniknya ke nu raosan Bapak Ustad Unik muhun alhamdulillah. Oke. Kanggo kaum dangu di mana we ayana anu nuju nonton live TikTok di antosan sekedap ya. Ge pangitan urang tiasa patapang rarai deui sakedapan ieu aya pariwara nu kedah didugikeun heula beuh pilih rada-rada menghilang sakedap pangintenna aya nu kedah direreskeun. Nanging dangeut ieu mah pangintan dina radio mah masih aya. Urang jelang heula pangintan ku lagu Kang Cun, aya lagu tong asa-asa prung.

Asun. Barudak, are you ready? Siap-siap euy. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus sareget. Piala Dunia 2020 genep is kaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Propa Suara Budaya Bandung masih kan di sarang Gosim Kuring punya suara. Hapunten tadi Kak Jeda, Kang Unik masih aya ya margi naon namina teh aya hutang tak acan kabayar ku abdi. Tadi mundut lagu Talaga Remis, Aki Gaji masih manteng anu kasep saheap salta diantos ku Aki Gaji. Moal wantuneun. Ohon, alhamdulillah hapunten tadi rada Kak Jeda sakadapan kaum dangu margi ada satu dan lain hal. Hatur nuhun salah bintana masih kene, ya pangitan masih kene, naon namina teh masih kene, manco. Masih kene manco, mudah-mudahan masih kene manco salah bintana disungkeun sponsornya. Regreg atuh muhun. Oke sadayana anu karesan deungeut ya yang sudah like atau nge-follow akunnya Pro Opat hatur nuhun pisan. Gening aya cece. Abot Gunawan, Kang Abot. Kang Abot bade munutan lagu naon, Kang Abot. Hayu kita join nyanyi di sini ya. Astahiam sateh kakaraning sahanya Kang Astahiam kakaraning Abot rada delay. Oh gitu. Aduh aku enggak tahu. Tapi udah dibenerin tadi. Mudah-mudahan teh delay deui ya. Terima kasih Kang Abot. Astahiam teh saha? Halo. Kakaraning apa? Atuh ah, yuk kurang ngawih deh ya nama. Tadi pamut lagu ti siapa? Kang Unik ya.
2: Ya.
1: Talaga Remis Kang. Talaga Remis teh cenah aya di Kuningan. Tadi teh saur Kang Kuningan terus ieu teh cai teh cenah si Talaga Remis si caina teh tiasa dianggo naon eh kitu tah. Sugan we tiasa dianggo kang ngadeetkeun jodoh. Mang Abot, ayah lagi Pro Opat, mohon ayah, iya sah, asayam teh sah atu, ih, ayo pull name nya sah, supados ku abdi disambat, rada delay, mudah-mudahan teh delay nama, yuk, prung, Talaga Remis, kanggo sadayana, Pro Opat, ngacumantara, mantap.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Hatur nuhun, mudah-mudahan kahibur Kang Unik, Kang Unik. Agus Apos atau yang mawar bodas. Ayo atuh join. Aduh raraina kemana itu katawis. Lajeng kesa kedap. Kang Abot mantap, terima kasih hatur nuhun Kang Abot. Apresiasina nya da kitu urang teh kada silirojong Kang ya. Silirojong. Ayeuna panginten sim kuring oge Pro 4 Tehnia Suara kali pidangan acara panggung pop Sunda moal tiasa ngajomantara, moal tiasa katawis aya di layar TikTok. Upami teu aya pangrojongna ti rekan-rekan teknik. Luar biasa tuh kan. Entang pun hiji program, hiji acara moal aya, moal tiasa ngajomantara, moal tiasa laksana, upami teu aya pangrojong ti sadayana. Prung weh nya, alhamdulillah panggung pop Sunda danget ieu tiasa ngajomantara. Hayang mawar bodas, I love Pro 4. Ah, I love you juga. Little Bira. Lajeng ieu teh like RRI Pro 4. Penyiarna seru. Ya Allah, seseru apa? Nah, kieu pangitan di Pro 4 we ya nanya Kang Jun. Urang teh nyanyi ongko, siaran ongko. Tapi resep luar biasa. Alhamdulillah. Ini satu tantangan yang hebat ya. Bernyungkan lagu gue tala geremis parantos tadi salah bintana kantun mayar lepat mohon anda ayak kiris tekenging ini tap saja di tap layarnya. Lajeng sapa panjangan Kang Jun mah ya Allah. Lajeng ya sade emang enggak atuh anu nampai pisan join anu nampai pisan karesan ieu mah ngalangkung gitu teh nuju scroll TikTok ya, TikTok live karesan ayeuna di dia aya sim kuring Peuneuh Suara nyarengan kaum dangu dina pidangan acara panggung pop Sunda. Insyaallah panggung pop Sunda ngajomantara saban dinten naon Kang? Saban dinten Senin ya. Nah, tabu 10 dugi ka rengsena tabu 11 atawa tabu 10 langkung 55 menit. Ayo mangga ka dia gabung sareng sim kuring. Anu ngalangkuan WhatsApp hilap teh. Ka antep ye teh ka palire ya Allah. Hapunten Abah Sutariat. Assalamualaikum. Aki leutik si daun nyuhunkeun lagu Jayanti. Eta kukuh eta Jayanti. Sampai kapanpun Jayanti tetap di hati pokoknya namanya. Da sok tos sabar lami ye Jayanti teh. Tapi seueur keneh anu nyungkeun lajeng upami teu kaabatan silaturahmina ka sadayana wae anu teras manco di Pro 4 di mana wae ayana diutamikeunana saona teh kana sok emut ka urang pasisian laut kidul Cidaun mugi teras daramang cenah kitu Mang Encun pantesan nyungkeun Jayanti da linggihna di Cidaun nyambung teu nyambung da Jayanti aya di Pakidulan. Amin hatur nuhun Kang sangat terima kasih apa jual hatur nuhun ya teh. Oke, nu karesan manco di Pro 4 RRI Bandung ngalangkungan AM 540 kHz atawa pinu ngalangkungan RRI digital oge ngalangkungan audio streaming sok eta geuning RRI sabaraha channel eta Kang. Biasa di mana wae diaksesna alhamdulillah pokona RRI ada di jari Anda ya, dekat dengan jari Anda. Oke. Ayeuna mah urang langsung dugikeun deui wae lagu. Sepertinya para penonton, pemirsa di wargi-wargi TikTok tos bade hoyong ngararibing gitu tanya urang taikeun heula nu rada haneut atuh Kang Jun. Haneutan bae ya teh. Hayu urang haneutan ku lagu naon Kang aya naon ieu? Oke. Gejet Milo teh ya Gusti nu agung nuju viral eta lagu. ID urang mah nu tos biasa tos viral tos pada terang aya Mojang Priangan. Mojang Priangan tadi pop Sunda kan, di Jaipongan kan, di Kumaha kan, parantos. Tah iya mah Mojang Karawang, sanes Mojang Priangan. Di Karawang, orang Karawang mana ngempel atuh kadi orang Karawang. Yuk atuh, Kumaha channel lagu Mojang Karawang ales gejen milot ya. Hai orang sami-sami. Naon namanya tehnya, orang sami-sami dangukeun we gitu. Nangis nama di dugikeun ku sim kuring. Prung Kang Cun. Yuk.

0: Proopat Suara Budaya Bandung.
1: Proopat Suara Budaya Bandung. Tuh pan di pasihan anu rada-rada ungut-ungutan. Abang Johnson we urang Medan ungut-ungutan. Nembe eta teh name mastakana kikituan teh kaundang we teh acan kieu teh acan. Sakedik-sakedik urang racun. Maksud teh racun ku lagu gitu. Hah? Ayo nelpon Kang Jun. Urang tampi wae atuh panginten ya. Da panginten ieu teh tamu, tamu mah kada dibagiakeun. Halo, wilujeng enjing majeng kasiangnakeun.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sareng kasepuhan ti soreang rupina mah ieu mah.
2: Ti soreang
1: cece. Ah, cek anu gugah kula mah teh semangat atuh bae semangat bae.
2: Ya tadi mancoy cece
1: nama. Alhamdulillah. Abah atuh live TikTok ya Proopat aki gaji aya di TikTok bah.
2: Ah, abah banyak kuper, tete.
1: Oh, pakai jung kuper. Abah gaul sih kan ieu mah.
2: Abah mah cinet-net tete.
1: Kumaha bah?
2: Abah mah kuper cinet-net.
1: Oh, masya Allah. Teu sawias, nu penting mah urang tiasa hiburan ya, bah.
2: Hiburan, tete nya.
1: Oh, abah sehat, pan?
2: Alhamdulillah, tete.
1: Oke.
2: Okay. Orang tua tete.
1: Kumaha bah?
2: Alim barang tua.
1: Eh, kena barang tuang atuh ba. Bet abi wae teh lapar wae ieu teh muhun. Bu Ana aturan. Bu Ana nuju ngadangukeun cenah bah?
2: Bu Ana nuju ngadangukeun.
1: Oh, nuju ngadangukeun Proopat. Dugin Kang Esang ge abdi ge joget ya duh.
2: Kira anu ngaeta gede. Mama Eli semester Kang Roy teh. Ah, sarayana we dikintunnya mamaannya.
1: Muhun.
2: Aki-aki letik tuh di cidahunnya.
1: Atos tadi letos lebet.
2: Mohon asara ya nari cecenya. Ini beri lagu naon cece.
1: Aya lagu Sasalimpetan bah.
2: Sasalimpetan. Eh tak pada amat we itu lagu Laut Kidul teh naon teh lah.
1: Naon Laut Kidul. Jayanti. Ngait kenjang di paus ini. Siap.
2: Akhirnya cecenya.
1: Iya, mangga.
2: Oke, cece sing sehat walafiat.
1: Amin ya Allah.
2: Cerikinanya.
1: Amin.
2: Matur nuwun cece.
1: Sami-sami abah sehat, Mbah. Tong kateterasan, Mbah.
2: Amin. Urang sih doakeun ya, mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meni resep kene lagu Jayantinya, Kangnya. Alhamdulillah. Baiklah, saatnya kita bacakan komentar-komentar yang ada di TikTok, Mang. Oh, tuhnya hilap. Mawar bodas, nah insya Allah, oke. Okay. Aki gaji masih atuh tenia, serta setia karena seni Sunda. Alhamdulillah, terima kasih hatunun aki gaji best ya. Lajeng, teraskan selalu aki gaji kena ya. Teraskan karena lagu goyang karawang, malam minggu, malam panjang. Gitu ya?
3: Tagiwal.
1: Dadadidang kariaan, dadadidang dadudidang. Lagu na goyang karawang. Terus kayak maksudnya goyang karawang, tegil-tegil goyang karawang. Oke, gaji mah resep etana sih gandawa. Aduh ya Allah. Apun tidak ya mah siaran-siaran hiburan ya kaum dangu. Masih atau tenia lajang tekiat cina ninggal jogedna nahan. Aduh iya jempol ngiring goyang. Jangankan anda, Abang Johnson pun bergoyang tadi ya. Tapi namanya kia ta Abang Johnson kita joget. Tangke mah kia. Nah, urang antosana sakadar be kita buktikan bertahap. Sing ieu sing sering nonton di live TikTokna Proopat dina saban dinten Senin insyaallah ya. Dinten Senin catat ya. Dinten Senin tabu 10 dugi ka tabu sakadap dikit tos urang kada mungkas sih. Mohon dina tabu 10 nya dugi ka rengsek. Ayo atuh urang tregdegen Kang bari lagu naon heula ieu teh. Oke, siap. Ayeuna mah lagu heula abah hapunten ka karawangna kan kewe urang pending heula. Urang sasalimpetan heula nya tos ngesang urang rada-rada nu rada rineh sakadapan. Prung Kang Cun. Kanggo Bu Ana ya. Bu Ana masih manco alhamdulillah.

0: lagi.
1: Ses.
0: Atos. kan mulai urang Medan. Ari Kang Jono kan salimpetan, lancar artikulasina teh. Abang mah zazalimpetan, perepe jengkol ke sananya. Luar biasa, orang Medan aja suka lagu-lagu seni Sunda. Masa Anda tidak? Gitu. Kamana atuh cina milari hoyong laip lagu-lagu pop Sunda? Bisa langsung tong ka mamana sabandinten Senen pokona mah tabu 10 di Propat ya. Orang Medan suka lagu Zazelimpetan. Masa ada tidak suka? Untuk itu lagu terakhir tanda cinta orang terdeken Kang Pamungkas. Hatur nuhun ka sadayana. Nuhun Teh Mayang, nuhun Aegi, nuhun Ban Johnson, Kang Jun sadayana kerabat kerja di panggung pop Sunda. Teka langkung hatur nuhun kanggo ka para netizen luar biasa. Aki gaji nuhun, Bu Ana nuhun, sarena hatur nuhun ke urang tepang di dina dinten Senen Payut. Prung Pamungkas urang koyang.

jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di Kuloneun Garut, Jawa Barat, anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pemandanganna anu endah tur asri. Nu munggaran naik ka Gunung Guntur nyaeta saurang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1857. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejenna gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokarp atas, leuweung Dipterokarp bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Montan. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Soksanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Bandung merupakan kota yang memiliki kuliner khas, yaitu peuyeum. Peuyeum sampe atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colenak. Peuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colenak dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput cikopi, jeng bala-bala hanet. Buh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Perompat Suara Budaya Bandung.
1: Perompat Suara Budaya Bandung, Kam Dungu, terima kasih hingga saat ini tentunya Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami di RRI Perompat. Selepas tadi Anda sejenak aja kami ajak untuk hiburan selama 1 jam. Berikutnya tentunya satu sajian acara yang tengah Anda nanti biasanya ya. Jadi pada pukul 11:19 kali ini Teras UMKM kembali tentunya kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya kami juga mengajak Anda, silakan yang mau bergabung simak saja obrolan kami di akunnya Pro4. Karena saat ini kami, selain Anda menyimak melalui Pro4 AM 540 kHz, RR Digital dan juga audio streaming, kami juga saat ini live TikTok di akunnya Pro4. Silakan langsung gabung. Barangkali mungkin Anda mau bertanya langsung sama narasumber, karena hari ini tema yang mau diobrolkan itu kaitannya dengan makanan ya. Kalau makanan mah biasanya kita tuh nih pengen pisan menyimak. Kita akan terinspirasi juga bagaimana perjalanan daripada sosok yang satu ini ketika alhamdulillah tentunya mencapai pada titik saat ini, titik di mana memutuskan gitu ya untuk berbisnis usaha di bidang kuliner. Baik, mudah-mudahan Anda selalu sehat, semangat dan dimudahkan segala aktivitasnya. Nah, bahagia sekali kembali tentunya dapat kembali menemani Anda, dan kali ini kita akan berbincang santai ya bersama salah satu pelaku UMKM yang sukses menghadirkan kuliner favorit masyarakat, yaitu Esteban Balad Jajang ya. Itu G-nya sama ada penekanan ya, takut salah, bukan jajan ternyata ya, Balad Jajang ya. Ini penasaran juga, Esteban teh naun gitu ya, jajang teh apa gitu kan. Ari urang Sunda mah kan biasanya ada istilah bahasa kirata, dikira-kira tapi nyata. Nah, apakah ini bahasa kirata atau bukan gitu ya, atau bahasa apa gitu ya, nanti kita guar, kita buka saja ya. Yang dikenal dengan memang ini teh menu andalannya itu es teler tuh. Nembe nyebat es na oge abdi mitos neureuy, iya neureuy ciduh punten ya, neureuy ciduh soro Sunda mah margi seger ya. Anda bisa lihat langsung ini di TikTok itu Kang Guru ya, betul ya yeah. Kang Guru itu bawa satu es teler yang udah menggoda sekali ini ya, namun maaf tidak bisa kami minum sekarang ya, penasaran ya, harus langsung ke gerainya. Nah, ini es teler yang memang segar, kemudian seblak juga dengan cita rasa yang khas. Biasanya ke seblak ya begitu aja, tapi di Esteban ini seblaknya luar biasa, ini wajib dicoba gitu ya. Ah, seblak masih ada gitu kene sahur saha. Nah, dangukeun heula engkenya obrolan abis sareng Kang Guru. Nah, di balik usaha kuliner tentu ada perjuangan ya Kang ya. Kemudian ada juga cerita dan pengalaman yang memang menarik untuk di sharing, dibagikan. Nah, di sini tentunya di teras UMKM Pro4. Kita langsung saja. Dan di sini juga sudah banyak yang masuk Kang. Wah, keren, banyak penggemarnya nih Esteban Jajang ya. Baik, sebagai pembuka nih, tentu pendengar juga ingin mengenal lebih dekat perjalanan usaha dari Kang Guru ini. Boleh mungkin silakan Kang Guru diceritakan bagaimana nih awal mula berdirinya Esteban Balad Jajang. Apakah langsung dari mulai usaha langsung brandnya ini, atau pernahkah bergonta ganti? Ini apa yang menginspirasi Kang Guru memilih berjualan es teler sarang seblak iya? Kumaha Kang?
2: Iya, baik. Mm-mm. Ibu, terima kasih. Mm-mm. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Guru Dian Rukmana. Saya pemilik kedai Esteban Balad Jajang. Mm-mm. Tadi yang Ibu pertanyakan,
1: jangan Ibu, teteh aja.
2: Oh, teteh, siap.
1: Di formal. Sate aja ya, Kang siap. Guru.
2: Tadi yang teteh tanyakan, mm-mm, terinspirasi dari mana sih, mm-mm, Esteban Balad Jajang gitu, mm-mm, kan. Nah, di tahun 2023 kan saya mendapatkan pendampingan di kecamatan, Bu.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian saya mendapatkan pelatihan desain. Mm-mm. Pada waktu itu Bapak Kepala Dinasnya Pak Budi ya, Bu, mm-hmm, Pak Budi Rukmana, ya berpidato begitu, mm-hmm, katanya dia ingin Bandung itu punya ciri khas kuliner yang apalagi sih setelah ada Amanda, maaf saya,
1: oh
2: saya
1: iya. Pokoknya, si brownies itulah
2: ya,
1: pokoknya
2: gitu kan. Jadi orang luar kota itu ke Bandung itu pengen cari itu gitu.
1: Okay.
2: Nah, sehingga dari inspirasi itu saya terciptalah nama Esteban. Esteban itu singkatan dari Es Teler Bandung gitu. Jadi saya ingin membawa,
1: tuh, kan bener berarti ya, kira-kira tapi nyata teh.
2: Jadi saya ingin membawa identitas Bandungnya gitu. Kemudian baladnya itu kan kalau bahasa Indonesianya balad itu kan teman ya,
1: teman.
2: Teman. Jadi si Esteban itu temannya Jajang. Jajang itu seblaknya, Bu. Jadi Jajang itu singkatan dari jajanan orang Bandung gitu.
1: Oh, jagung kudu nama Kang. Jajanan orang Bandung.
2: Gitu, Bu.
1: Oke.
2: Maaf. Mm-mm. Jadi Esteban itu Esteler Bandung. Mm-mm. Harus ada seblaknya gitu.
1: Okay.
2: Jadi temannya seblak.
1: Kenapa pilih seblak?
2: Karena seblak khas itu
1: Bandung.
2: Kan khas Bandung. Bandung kan rata-rata suka yang sehah-sehah gitu ya.
1: Lalada gitu ya.
2: Lalada gitu kan. Jadi ya cocok lah gitu, Bu. Sama Esteler gitu.
1: Oke, jadi berarti kalau misalnya mau Esteban ke kedainya Kang Guru ya. Berarti belinya harus dua-duanya ya?
2: Harus, ya. Harus satu paket.
1: Ya. Bisa aja ininya marketnya ya.
2: Betul.
1: Tapi emang kebayang sih ketika lada-lada-lada seruput gitu ya, nah, Estelernya gitu. Amisnya tiis gitu,
2: nah,
1: kan.
2: Gitu,
1: betul. Berarti ini teh berarti satu komposisi kombinasi ya. Satu kombinasi antara Esteler sama seblak ini tidak hanya begitu saja apa ini hasil dari pemikiran kan, Kang?
2: Iya, betul.
1: Karena gitu mungkin alasannya.
2: Ya, awalnya kan tadi yang terinspirasi Bapak Kepala Dinas, Pak Budi ingin apa gitu ya.
1: Ini seblaknya ya. Kang, penasaran teh aku mah.
2: Iya, boleh Bu nanti mampir.
1: Iya, kenapa harus sama seblak gitu? Eta yang dinanti ya. Jawaban Akang teh, apakah karena memang komposisinya yang pas atau gimana, Kang?
2: Iya. Seblak itu kan ya ciri khas selain
1: dari Bandung.
2: Kemudian ya saya meriset kecil-kecilan gitulah. Orang Bandung itu suka yang pedas-pedas, yang lada-lada gitu, Bu. Jadi ya saya ambil dari sekian banyak gitu ya makanan kuliner khas Bandung gitu. Saya ambil seblak gitu.
1: Okay. Soalnya kan gini, karena seblak banyak juga kan ya,
2: betul.
1: Bandung teh. Nah, ini kenapa Akang memutuskan pilih seblak? Apakah ada bedanya enggak seblak Esteban ini sama mungkin seblak-seblak yang lain?
2: Kenapa
1: gitu kan?
2: Ambil seblak? Seblak itu kan makanan yang enggak mengenal zaman ya, Teh.
1: Teu mengenal umur ogenya.
2: Betul. Umur, tapi sih rata-rata mayoritas Gen Z di seblak itu ya. Ya riset kecil-kecilan gitu, Teh. Apa perbedaannya? Perbedaannya harus dicoba dulu.
1: Oke.
2: Baru bisa ketahuan gitu.
1: Iya.
2: Tapi kita itu yang masaknya laki-laki, Bu.
1: Oke. Ya biasanya kan masaknya identik perempuan ya. Oke.
2: Kita laki-laki.
1: Tapi kan kalau seblak tidak jauh dari rasa bau kencurnya ya.
2: Betul.
1: Oke, tapi tetap kan masih pakai itu.
2: Betul. Okay. Dan itu juga saya coba-coba gitu ya, komposisi antara kencur dan bawang putihnya berapa persen, berapa persennya gitu ya rasionya. Itu kan saya juga dicoba-coba dulu sampai pada akhirnya menemukan ada
1: yang pas.
2: Standarnya yang pas gitu.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Jadi eksperimen dulu.
2: Eksperimen,
1: oke.
2: Betul.
1: Jadi kumaha ya seblak Sunda teh gitu ya. Soalnya kan kalau misalnya lari ke Padang, lari kemana pasti rasanya kan beda itu teh ya. Walaupun betul. Kan apa satu rasa lain koki lain hasil ya.
2: Betul.
1: Ya enggak sih?
2: Ya.
1: Oke. Okay. Tapi Akang sendiri memang suka makan awalnya gitu jajanan serneng kuliner gitu.
2: Kuliner. Jadi saya coba-coba gitu, Bu ya. Ya saya ingin mengambil yang tradisional gitu.
1: Oke.
2: Okay. Tradisional. Tapi ya mudah-mudahan bisa apa menasional bahkan internasional, siapa tahu nanti seblak Jajang ada di Spanyol misalkan teh ya.
1: Iya, amin
2: gitu kan. Kan namanya juga udah agak ke Spanyol-Spanyolan Esteban ya, Teh.
1: Makanya Esteban nih keren banget namanya gitu kan, ke apa namanya apa nama-nama orang luar gitu ya. Bagus itu pemilihan nama, keren karena pemilihan nama pun itu menentukan ya, Kang ya. Betul enggak sih?
2: Betul.
1: Maksudnya
2: betul.
1: Harus cari yang menarik gitu kan.
2: Betul.
1: Jadi pilihlah ternyata Esteban ini.
2: Esteban. Di balik nama Esteban itu kan ada Bandungnya.
1: Oke.
2: Okay. Itu yang ingin saya ambil, yang ingin saya bawa gitu.
1: Makanya pas lihat Esteban, kok namanya ini guru? Kan ini Esteban. Aku tuh sempat berpikir gitu, ternyata Esteban teh Esteler Bandung. Ini Kang Mulyadi Yadi juga udah masak nih, masuk ya.
2: Oh,
1: sukses.
2: Iya.
1: Katanya selalu untuk Esteban Balad Jajang, kemudian Esteban teh Cina teh Esteler Bandung.
2: Teman juga itu, teman satu perjuangan yang cilok goreng Setia Budi teh.
1: Oh gitu.
2: Pak Mulyadi ini kan yang brandnya Cilok Goreng Setia Budi.
1: Oh iya,
2: yang di
1: iya,
2: Setia Budi.
1: Iya, kan, kesini dong Pak Mulyadi, kita ngobrol.
2: Sudah pernah kan?
1: Oh pernah. Oh, berarti gak sama saya ya?
2: Ya senior ini mas.
1: Oh alah. Oke, oke, oke. Baik, ya. Mungkin ini apa namanya, Esteller dan Seblak sama-sama memiliki banyak penggemar ya?
2: Iya.
1: Nah, so. Kang, tapi memang Kang jualannya, ini memang harus dua si pengunjung itu apa? Bisa pilih satu?
2: Enggak bisa,
1: ya?
2: Bisa aja.
1: Nah,
2: salah satunya.
1: Salah satunya bisa, iya, jadi iya, tidak harus dua gitu ya. Cuman ini kan kadang kalau udah nyeblak apalagi di tempat gitu kan lada ya, gitu ya. Nah, pasti gitu, perlu minum gitu kan. Gitu kan logikanya.
2: Selaris.
1: Nah, di antara dua ini yang paling laku yang mana nih?
2: 50-50 sih Teh.
1: Oke. Okay.
2: 50-50. Mm-hmm. Cuman ya itu kalau Gen Z, milenial itu seblak.
1: Mm-hmm.
2: Tapi kalau yang di atas 50 ke atas mm-hmm, itu Estellernya.
1: Berarti saya Esteller.
2: Ya, mungkin sudah tidak
1: masuk
2: kuat.
1: Sudah masuk ke 50 nih saya. Gitu, tapi sebetulnya Esteller ini komposisi dalamnya teh apa aja sih ya, Kang?
2: Ini kita ada 4 teh.
1: Mm-hmm.
2: Ada kelapa, mm-hmm, asli ya, kelapa bukan jelly gitu. Kan oh, ada tuh jelly kelapa, uh-uh, ini mah asli kelapa.
1: Kelapa muda apa kelapa tua?
2: Kelapa muda.
1: Soalnya ada yang bilang juga kelapa muda tapi pas di kolot ya masuk iya, gitu kan. Iya. Iya.
2: Jadi ada kelapa, alpukat, mm-hmm, kemudian nangka sama nata de coco.
1: Nata de coco itu teh komposisi yang memang udah maneh ya.
2: Betul.
1: Tapi kan kita bisa berinovasi
2: bisa,
1: gitu.
2: Bisa tambah durian, bisa okay, tambah es krim gitu.
1: Terus di Esteban ini sendiri pilihan Estellernya apa aja?
2: Itu kita, nah itu yang membedakan Esteban atau Esteller dengan yang lainnya. Mm-hmm. Kita ada pilihan rasa matcha, red velvet,
1: ini
2: taro,
1: yang gitu. Kalau
2: ini
1: sekarang,
2: original.
1: Okay.
2: Ini yang original.
1: Aku senang original jujur. Yeah. Aku tuh kalau misalnya makan ya, aku senang jajan juga Kang.
2: Yeah.
1: Jadi ya kalau misalnya makan ada berapa varian, aku pasti nyoba originalnya dulu.
2: Yeah.
1: Ya, gitu nggak akan.
2: Dan di sana juga yang face moving-nya memang yang originalnya. Teh.
1: Oh elah. Tapi sekarang berkembang inovasi. Betul. Ada matcha, terus
2: matcha,
1: ada apa lagi?
2: Red velvet, taro, itu.
1: Oke, okay, gitu. Yang matcha sendiri ini dikomposisikan dengan Esteller, emang rasanya nggak robah? Jadi lebih ke matchanya, nggak ke Estellernya gitu?
2: Iya,
1: memang kita, begitu?
2: Kita punya racikan di gulanya teh, itu
1: oh,
2: yang membedakan.
1: Okay.
2: Memang kita nggak pakai krim-krim yang lain gitu mm-hmm, ya, tapi dari gulanya saja itu sudah ada ciri khas, mm-hmm, oh ini Estellernya Esteban gitu.
1: Mm-hmm.
2: Seperti itu teh.
1: Baik, jadi nggak khawatir ya, kalau misalnya dikombinasikan dengan matcha si Esteller originalnya hilang nggak ya, nggak khawatir enggak gitu ya. Walaupun berarti bisa dikatakan mau kompo apa disatuin sama apapun ya, aman ya.
2: Masuk.
1: Oke, matcha terus apa lagi?
2: Red velvet.
1: Yang taro, merah itu kan.
2: Ya, yang merah.
1: Hmm. Tapi taro, yang menjadi banyak pilihan yang mana kan?
2: Yang original.
1: Oh, okay.
2: Original tetap.
1: Oke.
2: Okay. Yang juaranya.
1: Kalau pas pertama kali ini, pertama kali bisnis, pilihan menu kan pasti belum ada matcha, belum ada red velvet kan? Original dulu.
2: Iya.
1: Oke, okay, itu mah kan keayunaken ya.
2: Betul, betul.
1: Oke, okay, tapi kan ada juga tukang yang tetap mempertahankan keoriginalannya malah tidak ada pilihan lain. Kenapa akan memutuskan seperti itu?
2: Iya, karena mungkin kalau misalkan jadi kita ada pilihan lagi gitu ya buat konsumen. Ya itu mungkin salah satu cara kita juga gitu teh. Jadi setelah kita keluarkan yang original, kemudian kita coba rasa-rasa yang lain. Ya ternyata responnya juga
1: bagus, ya?
2: Alhamdulillah. Tapi tetap yang original ini yang paling banyak diminati.
1: Baik, kalau seblaknya sendiri itu ada berapa macam di
2: kalau seblak,
1: jajang?
2: Seblak kita itu parasmanan teh. Jadi konsumen ngambil sendiri kan. Gitu. Kita mulai dari 10.000 teh. Jadi harga-harga pelajar gitu teh.
1: Soalnya mungkin di sana banyak yang sekolah, anak sekolah ya.
2: Ada juga,
1: okay,
2: ada mahasiswa. Jadi kita harga pelajar tapi rasa menggelegar.
1: Ah, gitu. Keren.
2: Gitu, teh.
1: Harga pelajar tapi rasa menggelegar gitu ya. Oke,
2: okay, gitu.
1: Jadi ini semakin mau aja ini ya. Makin tertarik gitu ya. Oke, jadi sistemnya prasmanan. Kemudian kalau rasa mah panginten sama tapi memang ada yang beda mungkin ya.
2: Iya.
1: Oke, dari menunya isinya juga mungkin sama ya.
2: Menunya banyak kan. Menunya sekitar ada puluhan topping.
1: Wow.
2: Ada yang kering, ada yang
1: basahan.
2: Basah.
1: Oke. Oke. Kang, kan kalau misalnya jualan apa ya? Makanan, makan harus habis ya.
2: Betul.
1: Terus. Itu dipertimbangkan dulu nggak sebelumnya, Kang?
2: Kalau ini kan aman teh, yang keringan itu kan bisa kayak kerupuk-kerupuk yang kering kan, itu bisa lama teh. Kemudian yang basahnya itu kan ada di freezer, disimpannya, sehingga aman. Bumbu juga kan kita sekali bikin gitu teh, nggak di stok banyak gitu. Tapi kalaupun di stok itu bisa aman kalau di freezer. Dan boleh saya kasih tipsnya, kemudian bumbunya itu teh di blendernya itu jangan pakai air, pakai minyak goreng
1: gitu.
2: Minyak goreng, walaupun ya jadi sedikit mahal gitu ya, tapi kan menjaga kualitas teh. Itu akan awet, jauh lebih awet. Gitu. Itu triknya.
1: Oke. Gitu, muhasemnya.
2: Muhasem.
1: Itu berlaku untuk ngeblender bumbu-bumbu masak di dapur? Boleh?
2: Bisa.
1: Oke, okay. Ya trik kita, itu pakai minyak iya, itu.
2: Oh. Pakai minyak bumbu seblaknya kita pakai minyak, sambalnya juga sama pakai minyak goreng.
1: Keuntungannya lumayan mungkin ya, Kang ya. Kalau dari seblak, dari iya, jajanan segini ya. Udah beli pesawat tuh si Kang. Amin, amin. Keren. Ya, tadi sempat pas saat off air nih pendengar sempat ngobrol dulu tadi sama Kang Guru ini. Kang Guru itu basicnya dulunya tidak di kuliner bisnisnya betul. Tapi di ekspedisi lah ya. Nah, betul. Sehingga memutuskan untuk resign. Betul. Gitu ya. Nah, itu alasannya kenapa kok selesai resign tapi kok pilihnya ke kuliner. Betul. Kan bisnisnya banyak. Apa jadi pertimbangannya?
2: Selain passion, semangat saya di kuliner teh, saya suka eksperimen, nge-explore gitu. Kuliner itu lebih dinamis teh. Ininya gitu ya, pergerakannya gitu. Jadi saya memilih di kuliner. Itu teh.
1: Karena juga alasannya karena memang suka makan.
2: Betul.
1: Karena ada yang memang basicnya turunan gitu kan.
2: Kalau turunan nggak ada sih.
1: Nggak ada.
2: Nggak ada.
1: Oke. Tapi yang masaknya, yang terjunnya langsung Akang sendiri atau ada tim?
2: Saya sama teman.
1: Oke, ada ya.
2: Iya, okay. Kita berdua.
1: Berarti kalau gitu mas seneng di dapur juga ya?
2: Iya, coba-cobalah gitu.
1: Oke. Okay. Tips trik gitu, tips kayaknya deh. Kalau misalnya untuk bisnis itu apa, Kang? Biar apa ya? Ada yang bilang gini, nggak usah gengsi. Setuju nggak sih?
2: Laras. Gitu betul, ya? Betul. Kalau saya belajar dari pendahulu gitu ya, ya almarhum Bob Sadino misal gitu ya. Itu kan seperti itu teh, langsung dilakukan. Learning by doing katanya.
1: Betul.
2: Jadi belajar sambil melakukan. Jangan banyak berpikir.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi langsung aja gitu teh.
1: Jadi kalau banyak berpikir teger gitu ya.
2: Kan sama aja teh.
1: Iya.
2: Di tempat gitu jadinya.
1: Seperti itu. Tapi Kang ini dulu kan pas pertama kali berpikir beberapa pertimbangan dan sebagainya dulu kan mungkin baik itu nanti resikonya. Yeah. Kang yang dipikirkan mau bisnis itu untung dulu atau resiko yang tidak baik dulu atau untungnya dulu atau gimana, Kang?
2: Ya, manajemen risk mungkin ya, Teh.
1: Gimana
2: tadi,
1: tuh?
2: Ya, kalau resiko di seblak ini kan memang tadi yang saya sampaikan itu tidak ada
1: Resiko. Okay.
2: Karena kan bahan-bahan yang kering itu kan aman, bisa lama, kemudian yang basah juga bisa di-preserve.
1: Baik. Satu, cari aman dulu untuk bahan. Apa yang mau kita jual, berartinya riset dulu.
2: Riset, terus kebiasaan atau kegemaran orang Bandung itu apa sih? Kan suka yang pedes-pedes gitu. Seperti itu teh, pertimbangannya gitu.
1: Baso oke pedes, tapi akan memilih basonya.
2: Iya.
1: Hoyongnya seblak. Iya. Terus apa lagi? Ada lagi gak teori lainnya?
2: Mengenai apa?
1: Yang tadi, terus segitu aja.
2: Ya cukup.
1: Oke, baik. Kemudian ini Kang, untuk apa namanya tantangan terbesar nih ya, yang pernah Kang Guru hadapi ketika baru merintis usaha nih, bagaimana cara mengatasinya? Pasti kan nggak langsung laku kan? Pasti ada ayat cerita lah gitu. Gimana tuh Kang?
2: Jadi cerita sedikit dibalik berdirinya Esteban Balat Jajang pada tanggal 10 Oktober 2024. Itu kan saya nggak ada basic bisa masak atau apa gitu teh ya. Cuman kemauan aja gitu, kemauan dan keinginan tahuan saya gitu ya. Di H-1 sebelum kita buka, itu saya belum menemukan resep yang pas teh.
1: Huh? Iya. Setelah eksperimen teh.
2: Iya.
1: Masih merasa kurang.
2: Iya, saya coba ke teman-teman gitu ya. Bahkan di rumahnya teman saya beberapa orang gitu. Coba ini seblak saya dan bilang nggak enak. Gitu. Nggak enak.
1: Aduh, itu kecil hati nggak kan? Kumahakan
2: eta. Besoknya itu saya
1: harus buka.
2: Harus buka gitu teh. Tapi ya itu ilham. Boleh saya sampaikan triknya juga atau ini
1: ya, boleh dong. Iya mangga itu mah kalau disampaikan triknya ya keren boleh. Dong pendengar kan berarti ya, terinspirasi.
2: Mungkin, betul. Mm-hmm. Mungkin nanti bisa ditiru atau diinspirasi
1: berbagi ilmu ya. Iya, menis soleh.
2: Jadi itu teh tipsnya itu kemudian pas besoknya kan saya harus buka.
1: Buka.
2: Ya, kemudian saya ngobrol kan sama mama. Ma, ini kok enggak enak ya seblaknya gini.
1: Karunya.
2: Nah,
1: ya.
2: Nah, kemudian mama sampaikan coba menggoreng bumbunya itu
1: lepas
2: pakai margarin.
1: Oh, kirain harus lepas.
2: Enggak, gitu. Pakai margarin.
1: Oh.
2: Nah, itu kuncinya teh.
1: Akang ini enggak apa-apa dikasih tahu gak sama apa-apa. Pendengar.
2: Enggak apa-apa kan kalau kita menyampaikan ilmu yang mungkin bisa bermanfaat kan itu jadi insya Allah jadi amal jariah buat
1: Masya Allah.
2: Buat yang menyampaikannya gitu ya teh ya. Nah itu teh. Kemudian pas besoknya saya buka teman-teman saya mengajak teman-teman kantornya kan itu saya udah deg-degan ya teh ya. Takutnya nggak enak gitu ya. Kemudian teman saya yang waktu itu nyobain juga katanya nggak enak. Pas hari itu kok jadi enak dan alhamdulillah itu validasi itu maaf bukan dari saya gitu tapi dari konsumen kan.
1: Betul.
2: Ya kemudian juga ya alhamdulillah gitu ya ada yang sudah loyal bahkan ada yang mahasiswa padahal dia melewati beberapa kedai seblak yang lain. Tapi tetap memilih ke Esteban Balajajang gitu loyalitasnya alhamdulillah
1: ya ampun
2: gitu,
1: H-1 loh masih dibilang nggak enak. Wah, pembiayaan sudah keluar, tempat udah oke. Terus bahan baku udah dibeli.
2: Betul.
1: Tapi kalau aku udah stres dah, Kang, kalau dihadapkan seperti itu.
2: Itu yang uniknya alhamdulillah gitu.
1: Berarti ini mah Esteban Balajajang itu berarti menggunakan resep ibu. Ya kan idenya? Idenya dari mama kan?
2: Iya, itu mama ngasih tips yang tadi
1: tips,
2: teh.
1: Kan?
2: Menggorengnya pakai margarin katanya.
1: Gitu. Oke. Itu kan ide darinya mamahnya, Kang
2: Betul.
1: Guru.
2: Betul.
1: Nah, itu segala sesuatu ada doa dan juga betul enggak sih?
2: Iya, betul.
1: Ada doa dari orang tua, dari ibu dan kemudian ini solusinya dari seorang ibu yang ya udah pasti kan langsung ces gitu ya kekuasaan ya. Mujizat. Apa namanya teh dikobul ya.
2: Betul.
1: Karena kita kan H-1. Oh ya Allah. Kok aku jadi sedih ya? Aku mah paling sensitif kalau misalnya udah ngobrolin masalah ibu
2: betul.
1: Ya. Jadi mustajab ya doa ibu mah keren. Tuh jadi penasaran. Nah, untuk pendengar juga kalau misalnya penasaran bisa langsung aja tuh langsung ke kedainya dekat kok di Buah Batu ya.
2: Jalan Buah Batu nomor 14 deh.
1: Nah, nomor 14.
2: Itu dekat persis depan rumahnya Tarung Derajat
1: Boxer. Di sana gitu. Ada ya. Nah, ini kan pelanggan tentu akan kembali ya jika kualitas produknya itu terjaga.
2: Betul.
1: Terus enak tadi Betul. Juga ya tadi udah disampaikan.
2: Betul.
1: Nah, Akang sendiri ini bagaimana cara menjaga kualitas rasa dan juga bahan baku agar pelanggan teh tetap puas gitu loh.
2: Itu tadi teh kita memilih bahan-bahan yang bagus tentunya
1: premium
2: ya.
1: Premium lah ya.
2: Ya dari misalkan sambal, cabenya. Gitu
1: nah, kan. Cabe nih ya. Suka ada kan gini pun tengkang motong dulu. Kan aku selama aku yang namanya berkuah, anggap berkuah ya itu walaupun sedikit airnya. Terus terus lada, sambal ya. Suka ada beda rasa antara sesudah di apa? Sebelum pakai sambal dan sesudah pakai sambal. Berarti ngaruh ya itu teh sambal teh ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Sambal juga kan kita selain sebelumnya direbus dulu cabenya, kita memakai 3 cabe teh. Ada cabe apa japlak yang cabe kering itu. Cabe Tanjung untuk warnanya supaya merah merona gitu teh. Kemudian cabe domba ya yang apa?
1: Yang rawitnya lotot
2: ya,
1: gitu ya.
2: Gitu. Nah, sebelumnya kita rebus dulu teh.
1: Semua itu.
2: Semua itu direbus. Setelah direbus kemudian tadi saya sampaikan di blendernya itu kita enggak pakai air teh, pakai minyak goreng. Minyak goreng yang baru tentunya ya teh ya. Itu untuk menjaga selain rasa, kualitas juga ya. Kemudian setelah itu ya kita goreng kembali teh, digoreng. prosesnya itu.
1: Jadi rasa nggak akan berubah ya pas dipakein pedas ya?
2: Enggak. Okay. Rasa rasa apa?
1: Rasa seblaknya. Iya, pokoknya tetap, intinya seblaknya. Ya, kan bener loh Kang, kalau misalnya contoh misalnya bakso ya, gitu ya. Aku mah suka ngicip dulu. Kata aku juga, aku mah seneng original dulu, betul, original segini, betul. Gitu kan. Terus pakai kecap, saus dan sebagainya. Ketika masukin pedas, itu pasti agak beda, ada gitulah. Tapi kalau misalnya lihat kan, kalau misalnya sambalnya yang ori, sok beda wae ya, gitu. Dan campuran, tapi mungkin campurnya kalau posisi yang bagus mungkin tetap akan enak sih ya. Nah, kalau misalnya sambalnya oke kayak akan gitu, jadi hasilnya mungkin nggak akan berubah ya. Baik.
2: Nggak merubah.
1: Rasa, si rasa itu, nah itu ya, maksudnya kan. gitu yeah. Rasa baksonya atau seblaknya gitu. Tapi yang selama ini yang di apa yang jadi primadonanya nih untuk topping-toppingnya tuh biasanya apa buduannya Kang?
2: Kalau yang kerupuk-kerupukan, kerupuk yang oren itu teh.
1: Oh masih ya,
2: itu masih kerupuk oren.
1: Mih-mihan gitu?
2: Mih-mihan, mih ada.
1: Sempat ini sempat itu tuh apa sih kerupuk rapael tuh sempat ada.
2: Rapael ada. Kemudian babangi.
1: Babangi ya?
2: Babangi yang
1: ya, kerupuk.
2: Kayak cireng tuh nanti kalau direbus itu kan sempat viral juga di TikTok babangi. Itu yang face moving apa yang banyak sama makaroni hitam teh.
1: Itu yang jadi pilihan ya?
2: Iya, itu yang paling banyak dipilih.
1: Sayuran ada enggak Kang?
2: Sayur ada.
1: Itu sayur padahal sayur makan sekali makan ya. Jadi
2: dan
1: kalau
2: kita
1: tidak
2: habis. Itu ya maksudnya ya keren. Itu tadi teh kan untuk menjaga kualitas itu. Ya kita upayakan ibaratnya jangan ya kita juga kan ada manajemen stoknya teh ya. Maksudnya jangan terlalu karena kan kita tahu nih seharinya ini kira-kira habis segini ya kita stoknya secukupnya gitu seperti itu teh.
1: Baik, berarti akan tuh udah berapa tahun atau ini teh usaha teh?
2: 1 tahun 10 bulan kurang lebih.
1: Wih, udah mau 2 tahun.
2: Iya, okay. Oktober nanti kan 2 tahun.
1: 2 tahun ya, tapi enjoy ya sampai saat ini
2: Kang.
1: Alhamdulillah. Baik, berarti udah banyak pengalaman kan? Nah, berkaitan dengan pengalaman nih, yang paling berkesan nih selama menjalankan usaha pasti ada cerita yang ya sulit dilupakan selain yang tadi ya. Nah, pengalaman apa ya yang paling berkesan selama menjalankan ya Esteban Balad Jajang ini?
2: Ya, jadi saya tuh kalau usaha itu kan kita berpikir sendiri, kemudian kita lakukan sendiri juga, jadi apapun yang maksudnya teteh cita-cita kita itu kita bisa ini gitu teh apa realisasikan gitu diusahakan. Kalau maaf bukan maksudnya waktu masih bekerja kan berarti saya bekerja untuk perusahaan gitu kan. Kalau ini kan saya juga bekerja kan teh bekerja ya untuk diri. Usaha saya sendiri gitu seperti itu teh.
1: Baik, jadi kalau suruh memilih mending bisnis sendiri atau mending bekerja di tempat orang?
2: Ya kalau saya bisnis, karena saya sudah memilih jalan ini ya tentunya
1: jalanin bisnis
2: usaha
1: ya.
2: Deh.
1: Oke, bisnis ya, usaha sendiri ya.
2: Iya.
1: Oke, ini dalam menghadapi keluhan pelanggan misalnya nih, masukan dari pelanggan seringkali kan bisa menjadi juga bahan evaluasi ya. Betul. Biasa kalau jualan. Kalau ada pelanggan yang memberikan kritik atau komplain, ini bagaimana cara menyikapinya Kang?
2: Iya, kita terima sangat.
1: Tapi selama ini ada enggak yang gitu?
2: Alhamdulillah belum.
1: Karena
2: mudah-mudahan
1: enggak
2: ada sih.
1: Tapi kalau masukan di luar rasa dan sebagainya mungkin nggak ini ya
2: ada sih teh masukan ya kayak topping kan ada yang cari tahu kan sebelumnya kita nggak pakai tahu tahu kuning itu teh kemudian ada tahu nggak ada seblak bisa pakai tahu juga ya kan itu saya dari konsumen
1: jadi baik
2: kemudian
1: baik.
2: kikil sapi itu juga masukan dari konsumen
1: gitu. Berarti masukan dari konsumen itu bukan ini apa ilmu juga untuk kita ternyata gitu kan. Oke, yang tidak kita sempat pikirkan ya.
2: Betul, betul. Masukan yang membangun lah gitu.
1: Betul.
2: Kalaupun ya kita ada kurangnya ya tentunya juga kan itu masukan yang bagus juga teh. Jadi kita bisa perbaiki apa yang kurangnya.
1: Betul,
2: gitu.
1: Betul. Baik, untuk usaha yang terus berjalan tentu mengalami banyak perubahan. Ya ini kan 1 tahun lebih pasti udah banyak perubahan lah ya. Terasa kan ya gitu. Ini apa nih perkembangan yang paling terasa sejak pertama kali membuka usaha hingga sekarang?
2: Ya tentunya followers kita tambah bertambah di Instagram bisa ya teman-teman pendengar RRI bisa datang ke apa ke IG-nya kita @esteban_balad_jajang. Kemudian ya penggemar apa konsumen-konsumen yang loyal, yang terus
1: pelanggan ya.
2: Lagi ya, pelanggan yang loyal gitu teh.
1: Itu ini bisa makan di tempat kan?
2: Makan di tempat. Oh, bahkan kita hari Jumat dan Sabtu itu ada live akustik.
1: Bih, keren. Ya,
2: nah, kalau yang mau nyanyi
1: asik
2: gitu,
1: ya. Bahkan,
2: ya seperti itu teh. Okay. Itu yang apa perubahan-perubahan yang apa menuju ke arah yang lebih baik mungkin ya seperti itu. Penggemar apa konsumen semakin banyak gitu, loyal. Kemudian kita juga ada live tadi, live musik gitu deh.
1: Perekonomian mantap ya.
2: Insyaallah
1: meningkat deh. Kan.
2: Mudah-mudahan.
1: Iyalah. Amin. Kan kita berbisnis salah satu untuk itu, hal itu ya, kan. Tidak munafik kita teh ya.
2: Betul. Dan tentunya kan gini teh, cita-cita saya itu ingin bermanfaat ya. Ketika misalkan Esteban ada cabang,
1: amin,
2: kan kita bisa memperkerjakan orang lain.
1: Betul, begitu. Kang. Jadi nanti punya apa namanya, Kang? Gerai ya.
2: Iya.
1: 100 gitu ya. Amin, Esteban amin. Ada di Cicadas, ada di Sumedang, di mana nah, gitu. Ayo gitu. Kang, semangat Kang.
2: Amin, amin, amin.
1: Harus terwujud gitu ya. Kan. Jadi betul. Kan membuka lahan pekerjaan kita betul. Bantu juga dan tentunya di sini juga support dari pemerintah perlu enggak sih Kang?
2: Betul, perlu sekali teh.
1: Oke.
2: Okay. Ya,
1: sampaikan dong.
2: Ya seperti yang kemarin saya rasakan di pendampingan di kecamatan itu kan salah satu support juga teh dari pemerintah ya kita dibimbing diberikan wawasan-wawasan mengenai apa namanya tata kelola keuangan desain produk gitu seperti itu teh kemudian ada pelatihan-pelatihan juga kita juga dipertemukan dengan sesama pelaku usaha gitu bisa sharing ya pengalaman masing-masing
1: betul
2: gitu,
1: betul nah itu manfaat banget ya untuk
2: iya,
1: kita
2: betul.
1: baik Kang ini nih peran media sosial. Nah, saat ini kan promosi digital menjadi salah satu kunci perkembangan usaha juga ya, gitu. Nah, ini seberapa besar nih peran media sosial dalam memperkenalkan Esteban Balat Jajang ini? Adakah pengalaman menarik yang pernah dialami melalui promosi online gitu?
2: Ya, kita baru ada IG teh. Jadi promo kita di situ.
1: Tapi
2: di,
1: membantu ya?
2: Membantu sekali, membantu sekali untuk memperkenalkan Esteban gitu ya di khalayak yang lebih luas lagi gitu, seperti itu teh.
1: Belum mempergunakan aplikasi lainnya lagi ya?
2: Belum. Sebelumnya pernah pakai apa aplikasi seperti online apa yang pesan online itu?
1: Ini pesan online ada?
2: Ada, cuman kita tutup dulu karena. Ya lumayan ininya potongannya besar kan teh. Jadi justru yang ini tuh konsumen tuh nge-WA teh. Nge-WA kan kalau nge-WA nggak ada potongan teh.
1: Iya betul.
2: Justru itu banyaknya seperti itu nge-WA. Ya kemudian dikirimkan pakai ojek online.
1: Oke, karena memang di sana dicantumkan nomor WA-nya ya siap.
2: Ada, ada di Linktree apa di IG-nya kan? Itu ada nomor WA, ada alamatnya gitu.
1: Tapi ini ya betul-betul ngebantu terus ada hasil ya ada. Dari ya kita menggunakan sosial media tersebut. Ya. Tapi dari awal sudah menggunakan sosial media atau baru-baru?
2: Ya, sudah.
1: Dari awal ya.
2: Dari awal kita buka, kita bikin akun sosial medianya tapi ya di Instagram.
1: Baik. Instagram. Berarti mah hampir semua sih ya harus
2: betul,
1: melek
2: harus,
1: gitu sosial media ya
2: harus,
1: Kang.
2: Harus
1: betul. Baik. Dalam dunia usaha tertentu ada masa ramai dan juga sepi namanya usaha.
2: Ya,
1: itu
2: ya,
1: sudah dipikirkan harus, sebelumnya enggak sih?
2: Sudah
1: siap itu ya?
2: Harus.
1: Oke, ini saat penjualan menurun nih, apa yang biasanya Kang Guru lakukan agar usaha tetap bertahan?
2: Ya. Kita tentunya kita kan harus siap ya di kondisi seperti apapun. Itu kan juga akan menguji mental kita juga teh. Jadi enggak giliran susahnya kok kita
1: enggak mau nerima gitu ya.
2: Enggak mau nerima. Justru itu yang akan memperkuat. Saya pernah dengar tuh kutipannya Elon Musk teh. Apa yang membuat dia berhasil pada saat ini? Katanya dia, saya bisa menahan rasa sakit lebih dari orang lain. Gitu.
1: Itu yang dipegang Kang Guru.
2: Nah, itu
1: ya.
2: Kan maksudnya rasa betul. Sakit itu kan misalkan tadi
1: ya,
2: ketika
1: rugi.
2: Udah rame, rugi, ditipu orang misal atau lain sebagainya. Ya, dia bisa menahan itu gitu sampai pada akhirnya ya. Saat seperti ini kan dia apa menuai hasilnya dari
1: iya. Betul.
2: Menahan rasa sakit
1: ya
2: itu.
1: Intinya kalau yang mau berbisnis siap dengan segala resiko
2: betul,
1: ya
2: betul.
1: Karena apalagi jualan. Terus ini gimana nih melihat kompetitor Kang? Kan banyak tuh
2: ya. ya kan rezeki itu sudah ditakar ya teh. Yang ini segini, ini segini, ya kita terima teh. Tapi ya kita juga kan sebagai manusia, kita berusaha semaksimal mungkin, apalagi yang harus dilakukan apa misalkan inovasi dan lain sebagainya gitu.
1: Lebih ya. Terus berinovasi ya dan terus, berdoa tentunya. Ya. Baik, setiap pelaku usaha tentu memiliki impian. Nah, apa nih target atau harapan si Akang nih untuk Esteban Balat Jajang dalam beberapa tahun ke depan?
2: Mungkin? Ya, tentunya kan pengen punya cabang itu salah satunya sehingga yang tadi saya sampaikan sebelumnya kita bisa bermanfaat, bisa mempekerjakan orang lain gitu teh. Seperti itu ada kedai yang kedua, ketiga, keempat, amin. Ke-10 dan mungkin ke-100
1: gitu ya. Amin. Ini diaminkan netizen semua gitu. Juga mau aminkan ya, dong.
2: Ya, seperti itu teh cita-citanya.
1: Oke, itu ya cita-cita.
2: Dengan menjaga kualitas, jangan sampai di kedai yang pertama berbeda dengan kedai yang ke-10 misalkan teh.
1: Menjaga rasa ya.
2: Menjaga rasa gitu. Ya, kita harus punya sistem atau SOP-nya gitu ya teh ya. Supaya itu bisa terjaga gitu.
1: Baik, keren gitu, gak tuh. Baik, terakhir pemungkas ya. Kang sebagai penutup kami ingin meminta sedikit motivasi dari Akang. Apa yang dipesan dan juga semangat yang ingin si Akang sampaikan kepada pendengar gitu ya, khususnya ya. Anak muda yang ingin memulai usaha kuliner, Kang.
2: Iya. Saya rasa kalau kita punya ide atau apalah gitu ya, rencana, lakukan aja dulu teh. Nanti di tengah perjalanan ada hambatan, kesulitan, ya kita akan memperbaiki, hadapi. Akan hadapi itu. Jadi lebih baik memulai satu telur hari ini dibanding 10 ekor ayam tahun depan. Ibaratnya kan gitu ya.
1: Istilahnya lakukan. Dengar aja. Baik-baik bang gitu. Tuh. Iya, lakukan.
2: Lakukan dulu aja gitu.
1: Tidak berhasil, coba lagi.
2: Coba lagi, betul.
1: Mentalnya harus kuat kalau bisnis mah ya.
2: Betul.
1: Baik, itu.
2: Jadi, quote terakhir satu lagi teh.
1: Boleh, boleh.
2: Doakan usahamu. Gitu kan? Dan usahakan doamu.
1: Ya, betul. Aku loading dulu nih. Oh iya, betul. Doakan usahamu dan usahakan
2: doamu.
1: Betul. Gitu. Itu karena saling berkaitan. Oke. Okay. Ya. Terima kasih Kang Guru. Itu kemasan original ya untuk pendengar tuh. Itu ini keren banget tuh, lihat. Jadi itu apa namanya teh kalau misalnya kebetulan ada di Buah Batu, langsung saja haus pengen yang seger-seger gitu kan. Pengen yang lada-lada Esteban solusinya ya. Baik. Nuhun Kang. Sukses,
2: amin,
1: lancar.
2: Amin.
1: Mudah-mudahan nanti kalau misalnya kita undang lagi kesini lagi ya Kang ya. Mungkin nanti kedepannya ada menu-menu lainnya mungkin ya, atau masih tetap di S sama sebelah aja.
2: Ada yang lainnya, cuman yang di apa, yang utamanya ini gitu. Kita membrandingnya ini.
1: Oke, okay, siap.
2: Ada yang lain.
1: Siap. Nuhun ya Kang ya.
2: Kedua mungkin.
1: Kenapa?
2: Part 2.
1: Oh iya dong, part 2. Ditunggu. Oke, dengan senang hati di perempat. Asik nih ngobrol sama Kang Guru. Baik. Alhamdulillah tentunya tidak terasa perbincangan kita hari ini sudah sampai di penghujung acara. Kaum Dangu, terima kasih banyak untuk Kang Guru atau dari Esteban Balat Jajang atas cerita, pengalaman dan inspirasi yang telah dibagikan. Semoga usaha yang dijalankan Kang Guru insyaallah amin semakin maju. Semakin dikenal masyarakat dan membawa keberkahan. Dan semoga tentunya Kaum Dangu, kisah hari ini juga bisa menjadi motivasi untuk Anda bahwa memulai usaha memang membutuhkan keberanian dan kerja keras dan konsisten tentunya. Namun dengan tekad yang kuat dan doa, setiap langkah kecil bisa menjadi awal kesuksesan. Nyai Suara undur pamit, terima kasih atas kebersamaan. Begitu juga Kang Guru undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Kamu mendengar perempat budaya Air Bandung, azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga senantiasa tentunya amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus saya Niswara Nur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Dan berikutnya tentunya rekan kami yang bertugas menemani Anda di perempat siang hingga pukul 18 nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Rompat, Suara Budaya Bandung.

0: adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, cuma ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kemudanggu di mana saja Anda berada, terima kasih. Ya, saat ini Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz ataupun yang mendengarkan kami melalui RRI Digital. Dalam edisi Perempat siang ini saya Rosyanti Mustika yang menemani Anda ya di hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2026. Hingga jelang pukul 18 saya menemani Anda di Perempat Suara Budaya Bandung. Dan kali ini kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ya ke ruang dengar Anda. Hingga sesaat lagi menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Perempat Jakarta guna menghadirkan acara Suara Budaya Nusantara. Jadi kaum dangu sambil menantikan kita bergabung dengan Perempat Jakarta, kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda berikut ini ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.

Lagu Priangan lahir dari musikalisasi puisi, menceritakan keindahan alam Tatar Sunda atau Priangan yang oleh penulis puisi diibaratkan seperti gadis cantik yang mempesona, berkulit hitam manis. Betapa cintanya pencipta puisi kepada tanah Priangan, sehingga ketika dia meninggal dunia, ingin dikuburkan di tanah Priangan. Syair puisi ini diciptakan oleh Rahmat M. Saskarana pada tahun 1965 dan dijadikan sebuah lagu oleh Dian Hendrayana pada tahun 2001, yang keduanya merupakan sastrawan dan seniman dari daerah Jawa Barat.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Bo, PT Transportasi Jakarta ngegelar Jakarta Sky Fun Run 2026 di jalur layang koridor 13 sebagai ajang olahraga yang mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui pengelolaan sampah dan pengurangan emisi. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welvi Zon Yuza, mengatakan kolaborasi dengan berbagai mitra berhasil mengumpulkan 138,1 kg sampah terpilah yang berkontribusi pada penghematan energi dan penurunan emisi karbon. Pada pelaksanaan acara, penggunaan 10.000 gelas pakai ulang juga berhasil mengurangi sampah plastik sekali pakai dan mencegah emisi karbon secara signifikan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Parade seni budaya digelar di Desa Adat Beda Bali sejak

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tandan ini gini ya,
2: Mas gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, awal dewe, pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
1: Iya, ya bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul,

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Teteh.
2: Rasa teko nalesane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joritia ya di Perempat Network, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Jakarta. Ada Ayah Joritia di hari ini, hari Senin ya. Hari pertama anak sekolah, gimana pendengar Perempat, pemirsa RRNet ya, jedar-jedornya, gedebak-gedebuknya, ngantrin anak sekolah, namunin anak sekolah biar dapat duduk di depan, udah biasa banget itu kita, Dan hari ini Ayah kagak sendirian, Ayah barengan teman-teman di Perempat luar Jakarta. Untuk hari ini kita jatahnya kebagian sama Mas Roy Rohim dari Perempat Surakarta. Selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar di sana, sehat ya?
2: Kabar sehat selalu Bang Jo.
1: Siap, siap. Dan di sana gimana nih suasana awal-awal masuk sekolah Mas Roy?
2: Wah, ini nampaknya kalau melihat langsung secara visual, ini jalanan sudah mulai padat.
1: Mulai padat lagi ya.
2: Mulai rame lagi nih, apalagi pas hari Senin nih Bang Jo ya.
1: Iya, pas hari Senin gitu ya. MPLS pula gitu. Nah, apa ibu-ibunya nemenin anaknya ke sekolah, nganterin nih.
2: Di situ gimana Bang Jo? Apa rame juga kah?
1: Rame. Dekat kos itu gang tadi pada pagi pada ini pada buru-buru itu anak sekolah. Tanya mau ngapain? Ya biar dapat duduk depan enggak.
2: Oh, gitu ya. Wah, ini tidak bisa dibayangkan bagaimana kemacetan, keramaian di Jakarta
1: kota. Betul. Iya, soalnya kita pasti kalau hari pertama sekolah tahun ajaran baru kita kudu duduk depan ya, Mas Roy ya.
2: Benar.
1: Siap deh, Mas Roy. Ini daripada kita ngomongin sekolah, kita ngomongin kita ya, budaya yang lain nih. Kita temanya hari ini temanya apa nih, Mas Roy?
2: Nah, ini dia yang akan kita bahas ya. Ini warisan virtual nih, Bang Jo. Saat budaya ini bertemu dengan teknologi, Bang Jo.
1: Oke. Saat budaya bertemu dengan teknologi. Nanti narasumber kita siapa hari ini? Nah, hadir atau via telepon atau via online?
2: Ini sudah hadir di
1: studio. Sudah hadir, siap.
2: Bersama kita di dalam studio Perempat, Bang Jo. Siap bersama kita ada Dr. Sawitri SSN M.Hum. Beliau adalah sosok kepala lab budaya dan budaya Univet, dan juga ketua sanggar Ngerumat Budaya.
1: Begitu nih Bang Jo. Oke, siap. Assalamualaikum. Nah, selamat siang Ibu. Banyak ya.
2: Kita sapa dulu ya Bang Jo ya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam. Iya. Selamat siang Mas.
1: Siang, sehat ya Bu ya. Ya. Iya, siap. Ini agak putus-putus ya suaranya Bu Sawitri ya, Mas Roy ya.
3: Putus-putus.
1: Siap, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan sih nanti. Tapi mudah-mudahan pas ngobrol-obrolan sama Mas Roy dan juga Bu Sawitri lancar ya. Dan langsung aja kali ya, Mas Roy. Nanti kita di menit 30 kita akan jeda dulu satu lagu. Nanti kita akan buka line interaktif ya dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan kita mulai dulu aja obrolan kita di siang hari ini ya, terkait tema kita di siang hari ini bersama narasumber yang sudah hadir juga di sana gitu ya. Monggo Mas Roy dan juga Ibu Sawitri.
2: Baik, nah, terima kasih Bang Jo. Nah, kita mulai dulu awal untuk obrolan kita. Jadi sahabat budaya mungkin juga penasaran bagaimana perkembangan dunia teknologi sekarang yang memudahkan kita untuk bisa mudah untuk mengakses informasi. Wah, terbayang kalau dulu misalnya ada kegiatan budaya, ini harus menyebar pamflet, harus woro-woro di jalan, lalu ada mungkin ada pasang iklan di koran. Nah, sekarang itu lewat handphone di genggaman kita yang smart dan pintar, ini info-info budaya itu mudah didapatkan. Nah, ini dia bahasan kita, warisan virtual saat budaya ini bertemu dengan teknologi. Selamat siang.
3: Selamat siang Mas Roy.
2: Wah, kabar sehat, kabar baik ya Ibu Sawitri.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, ini menarik ini bahasan kita nanti tentang warisan virtual ya Ibu ya. Nah, mungkin di awal sebelum nanti kita lebih mendalami lagi, ini Bu Sawitri mengajak diskusinya tentang warisan virtual. Nah, sejatinya ini seperti apa ini Ibu? Sebagai pengantar kita ya Ibu ya.
3: Ini memang lagi luar biasa nggih, bahwa ini masuk kita juga kita katakan era global, kita ngarani era digital yang memang itu kita mau nolak tapi tidak mungkin juga.
1: Nah.
3: Tetapi dengan kita harus menerima tetapi selektif.
1: Nah, selektif.
3: Nah, yang saya katakan warisan itu kalau menurut budaya itu kan berarti segala sesuatu yang diwariskan secara turun temurun. Nah, terkait dengan ini yang virtual, berarti nanti akan mendapatkan warisan yang berbentuk apa? Nah, kalau dulu itu bahwa budaya itu kita bisa melihat bentuknya, misalkan keratonnya, keris, benda bersejarah, bahkan candi Mas Roy, dan pusaka-pusaka yang lain sampai kereta dan lain-lain. Bahkan juga bentuk istilahnya manuskrip, bentuk buku, seperti itu nggih. Nah, dikatakan virtual, apakah kita nanti sudah berbentuk itu lagi? Pastinya tidak. Nah, inilah yang kita bahwa antara menolak, menerima, tapi apakah nanti juga semua berdampak positif apa negatif? Lah ini nanti yang memang kita paparkan. Lah, virtual sendiri itu pasti visual. Kita
1: visual,
3: akan melihat
1: ya.
3: Gitu nggih. Contoh gini, kemarin di malam satu suro, benar yang dikatakan Mas Roy. Dek Ben itu arek gawe pementasan ini rumit banget ya Mas. Tadi udah disebutkan sama Mas Roy. Ternyata sekarang lebih simpel. Kemarin contoh saja di malam satu suro itu yang di Keraton Kasunanan Surakarta, bahwa semua istilahnya kita katakan flyer, leaflet dan lain sebagainya itu kita masukkan dalam istilahnya kita plus gitu aja ya, ke story gitu nggih, story HP, kita kemasukkan ke Facebook, IG, dan juga yang terkait dengan keraton gitu nggih. Ada istilahnya organisasi pokoso, ada juga yang anu organisasi yang dibawahi oleh LDA, dan sangat luar biasa dengan ngepus hanya berapa hari saja sudah semua sampai. Nah, dan kemarin itu luar biasa peserta dari kirap itu, bahkan yang kita katakan dari Sabang sampai Merauke Mas Roy. Nah, itu terlihat sekali bahwa peserta itu tidak hanya 1.000, 2.000 tapi beribu-ribu. Nah, itu salah satu contoh ternyata apa? Saya yang salut ternyata bahwa budaya virtual itu juga berdampak positif. Waktu itu saya juga jalan beriringan yang di tengah samping saya itu anak-anak remaja yang dari PSHT. Kami di tengah, samping lagi juga dari PSHT dan anak-anak sekolah. Dan saya tanyakan, panjenengan mendapat info kalau di sini ada penyelenggaraan malam satu suro dari siapa? Ternyata ada beberapa macam Mas Roy.
1: Iya.
3: Satu, mereka dapat malah dari IG, dari Facebook, dari organisasi, dari pertemanan di WA, jadi pakai HP nggih. Terus yang paling penting juga ternyata mereka kenapa kok anak remaja tertarik? Tapi memang jawabannya klise Mas.
1: Jawabannya klise ini. Jawabnya seperti
3: ibu,
1: apa ini Bu Savitri?
3: Oh, lah ini terkait fitur ya. Ibu, saya ikut kirap ini nanti saya akan upload TikTok. Ada kata-kata itu. Yang kedua, saya nanti akan saya masukkan ke YouTube. Ibu, saya tuh udah dapat uang loh sebagai YouTuber dan TikToker.
1: Nah,
3: inilah bahwa sebuah warisan budaya yang sebenarnya itu dimaknainya filosofis Mas. Yang namanya malam satu suro itu, maaf, satu, kita itu laku prihatin. Yang kedua, topeng bisu, kita harus diam saja. Tapi mereka menggunakan teknologi IT mereka itu malah mencari uang. Tetapi bukan itu juga negatif ya, karena dengan beliau itu juga seperti itu. Ternyata apa? Malam satu suro sukses juga.
1: Wah, sukses juga, bisa mengundang banyak
3: bisa
1: masyarakat.
3: Bisa mengundang banyak juga, iya, dan anak-anak muda tertarik. Dan kemarin saya sangat luar biasa kagum anak-anak itu, anak-anak remaja itu sudah mengikuti. Dan saya itu juga jalan bareng, berjajar dengan anak-anak kuliah. Dia mengatakan gini, Ibu, saya di sini juga tidak hanya sekedar tertarik loh. Saya juga ingin melihat maknanya.
1: Oh, itu.
3: Apakah itu? Ya. Apakah Ibu mau menjelaskan? Saya bilang apa? Dengan senang hati.
1: Wow.
3: Saya kasih nomor HP saya, saya jelaskan. Lah dari itu, Mas. Dari tadi dia ingin virtual, dia ingin upload TikTok, dia anu ngarani nge-vlog, terus nanti akan saya kirim juga ke YouTube. Tapi saya di balik itu juga ada ketertarikan. Terus saya di beliau juga bilang gini, Ibu, saya itu juga dapat informasi tidak hanya dari IG saja loh, dari guru saya seni budaya, apa saya nggak ternyata mas, dari guru saya seni budaya, dari dosen saya, dari bapak ibu saya yang juga ikut mengabdi di keraton, lah itu sudah sebuah cara bahwa warisan ini akan tersampaikan juga ke anak-anak kita, ke remaja yang kemarin itu umurnya ada yang SMP, bahkan anak kecil TK itu ikut jalan mas dan kuat, terus ada juga yang mahasiswa yang kuliah, dan kemarin juga saya membawa mahasiswa saya sekitar 50 mahasiswa yang saya ikutkan untuk mengikuti kirap. Nah dan itu juga sebagai kata-kata warisan ini nanti tersampaikan tidak dengan virtual. Nah dengan cara itu terjawab dulu mas, bahwa virtual ternyata bisa menjawab. Nah tetapi dibalik itu mas, bahwa istilahnya jagat yang besar tapi dengan virtual juga lebih simpel. Mereka melihat anak-anak remaja sekarang itu kadang hanya di depan tab. Nah ini saya bawa tab contohnya, bawa tab, bawa HP gitu. Kata ada yang mengatakan bahwa itu setan.
2: Oh ada setan? Gimana ini? Setan?
3: Maksudnya di HP-nya.
2: Oh di HP-nya gitu, ada setan.
3: Tapi jangan memaknainya terus itu setan. Yang positifnya banyak kok. Maksudnya memang ada dampak negatif dari HP, tapi positifnya juga banyak. Lah kita sebagai orang tua, juga pendidik, praktisi, ini PR besar mas. Memberikan bahwa kita memberikan materi itu kita filter. Oh kebaikannya dari virtual itu banyak. Tadi satu, mudah tersampaikan dari semua berita. Yang kedua, budaya juga tersampaikan pada anak kita, bahkan nanti anak cucu kita dengan virtual. Karena apa? Kalau di dalam YouTube, di dalam IG, di dalam Facebook, di dalam apa itu HP dan lain sebagainya juga tersimpan video itu.
2: Nah, bisa lebih tahan,
3: lebih tahan lama daripada hanya kita datang. Nah, kita datang ke keraton bar kuwi ndelok fotone ilang misalkan. Tetapi dengan virtual itu juga sebagai sebuah warisan yang nanti anak cucu kita mendapatkan.
2: Begitu ya Bu Sabitri ya. Begitu Bang Jo, ini pembuka kita.
3: Itu pembuka.
2: Bagaimana nih Bang Jo?
1: Semakin penasaran tidak? Semakin penasaran ya. Nanti kita akan tambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya, Bu Sabitri ya. Dan mungkin ini bisa dicatat dulu kali ya buat Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net, kalau mau menghubungi Pro 4 Surakarta nomornya berapa ya, Mas Roy?
2: Bisa di telepon seluler 0271-638-145.
1: Oke.
2: Atau bisa mengirimkan pesan WA di 08952-08952-44.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928. Oke deh, kalau gitu kita jeda dulu satu lagu ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri. Nanti kita akan kembali lagi tentunya buat Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net di Suara Budaya Nusantara.

0: ada. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promot FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po dan juga pendengar Pro 4, pemirsa RRI-nya dimanapun berada. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya, Bang Po ya. Sebentar ya. Pak Lutfi, mohon maaf kita nggak bisa terima telepon WhatsApp ya Pak Lutfi ya. Kita soalnya kita masih pakai jaringannya untuk online barengan teman-teman di Pro 4 Surakarta. Pak Lutfi, mohon maaf kita close dulu ya untuk telepon WhatsApp-nya ya. Oke, sekarang kita akan sambungin lagi ya dengan Mas Roy di Pro 4 Surakarta. Mas Roy.
3: Baik, terima kasih Bang
2: Aditya. Iya, gimana di sana, sudah ada pesan WhatsApp kah atau yang sudah coba-coba buat telepon di sana?
3: Nah, ini sudah ada yang masuk.
2: Boleh, kita coba dulu ya.
3: Selamat siang, Suara
4: Selamat
3: Budaya.
4: Selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
3: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Cik Guria.
3: Baik, Cik Guria. Dari Cik mana ini?
4: Jakarta Selatan.
3: Baik.
4: Halo, ganteng Mas Roy.
3: Wah, terima kasih, Cik Gu.
4: Halo, Jakarta. Bang Jojo Aditya.
2: Iya, Cik Guria, silakan. Silakan, Cik Gu.
4: Ibu, Witri, Bu, ini dengan Cik Guria ya, Bu.
3: Iya. Yeah.
4: Sekali di sini. Ibu pakainya merah berani ini, terlagi hari kemerdekaan, Bu.
3: Baik.
4: Salam kenal ya, Bu ya. Pagi ini Ibu siapa nih enaknya?
3: Ibu Sawitri
5: Ibu
3: saja.
5: Sawitri saja.
3: Satu nama
5: Ibu
3: itu. Cek Gu.
4: Cek Gu, Cik Guria karena guru ya, panggil Cek Gu.
2: Iya, Cek Gu boleh silakan dipercepat, Cek Gu.
4: Aduh, Bang ini canggih banget ini ya, temanya ini luar biasa. Ibu, ya apa namanya? Memang Bu, Ibu Witri, apa perusahaan virtual ini adalah perpaduan antara kearifan masa lalu dan inovasi masa kini di mana teknologi seperti virtual reality atau VR, kecerdasan bantuan AI dan arsip digital menjadi medium utama dalam melestarikan mendokumentasikan serta merayakan identitas budaya agar tetap relevan bagi generasi mendatang. Begitu ya, Bu ya. Nah, pertanyaannya Bu, seperti apa ini Bu pertemuan antar budaya dan teknologi yang membentuk warisan virtual ya, pengalaman imersif realitas apa namanya virtual atau VR itu satu Bu. Nah, yang kedua aset digital dan pemodelan 3D itu apa Ibu? Yang terakhir, tiga kecerdasan buatan AI. Itu saja pertanyaan Ibu. Jadi, terima kasih banyak waktunya. Bang juga Mas Hapan dari Mas Roy.
3: Yeah.
4: Bang Jojo, ini dari Cijuria di Tepet Jalan Besar. Assalamualaikum.
2: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diborong ya pertanyaannya ya, tiga ya langsung ya Cek Gu ya. Iya, besok-besok mohon maaf punten ya Bang Po, pendengar Pro 4 pemirsa RRI boleh satu atau dua saja ya gantian dengan pendengar yang lainnya, kasihan juga narasumber ya. Monggo silakan Ibu Sawitri.
5: Iya, sebenarnya tadi udah dari awal saya paparkan sedikit ya Mas Roy sama Mas Sinta nih.
3: Ada Mas Jo.
5: Mas Jo gitu nggih, terkait dengan warisan virtual. Tadi saya sudah ngasih contoh satu yang tadi baru malam satu suro nggih, yang sudah diupload juga di TikTok, di IG seperti itu. Nah, ini saya tambahi juga bahwa warisan virtual contohnya adanya museum virtual misalkan 360 derajat itu loh Mas. Itu bahwa kita jalan-jalan ke Keraton Jogja tapi sebenarnya kita di kamar.
3: Di kamar
5: seperti itu nggih. Nah, terus Yang kedua juga ada air filter yang kita katakan foto pakai mahkota si singa raja, tetapi apa? Itu di Instagram sama TikTok kayak diedit kayak gitu.
3: Ada filternya.
5: Iya. Terus ketiga ada game edukasi juga, Mas. Main game petualangan di kerajaan Majapahit lah. Itu juga sebuah anak kita atau generasi kita mengenal terkait dengan keraton, terkait dengan kerajaan Majapahit, tetapi secara virtual. Nah, selain itu juga NVT wayang atau wayang kulit di scan 3D itu loh, Mas, bisa diputar di HP juga itu. Dan yang kelima tadi sudah saya masuk ke YouTube dan juga TikTok. Nah, jadi ada dalang yang live streaming, bu gurunya ngajari tari 1 menit dan lain sebagainya. Nah, ini yang pengen saya ungkap, Bang, tadi pasti bahwa virtual itu juga ada dampak positif dan negatifnya. Pastinya juga ada hal yang memang menjadikan itu sebuah kendala juga, Mas. Nah, seperti ini ternyata mereka setelah saya, ini kan sebuah penelitian juga, Mas, dan sudah saya masuk ke dalam sebuah jurnal. Nah, itu ternyata setelah saya juga wawancarai dari generasi muda itu, setelah mereka sudah menggunakan ini tadi loh, Mas, ya TikTok, ya YouTube, ya tadi semua fasilitas yang tadi. Nah, itu dia juga ada kata, sebenarnya saya juga tidak puas, Ibu.
3: Oh, kurang puas ya, Bu, ya?
5: Ternyata kalau saya tidak datang sendiri, misalkan ke candinya itu, menikmati alamnya, menikmati istilahnya batunya sendiri seperti apa, terus jalan datang sendiri ke keraton, keraton Solo, keraton Jogja, ternyata saya juga tidak ada rasa puas juga. Nah, itulah yang kita katakan bahwa sebenarnya bertemu teknologi juga ada plus minusnya.
3: Plus minusnya,
5: nah, gitu loh lah. Ini yang kita katakan bahwa warisan itu juga kita akhirnya gini, tinggal memilih, Mas. Tetap kita pakai virtualnya itu, dan anak generasi muda kita dan generasi nanti juga akan memiliki manfaat. Tapi ternyata juga di balik itu anak-anak ini juga merasa ada kata gini, Mas, tapi hambar, Ibu.
3: Oh, tapi kok
5: ini hasil
3: kurang
5: penelitian, ya. Ini hambar, Ibu. Tadi saya tidak ngoyo-woro saja, tapi ini hasil penelitian saya waktu saya wawancara, karena saya metodenya pakai metode deskriptif kualitatif, berarti wawancara mendalam. Ternyata dari banyak anak remaja tadi yang dari bahkan dari anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan masyarakat umum mengatakan, Mbak, saya nek enggak datang langsung ternyata ada rasa hambar. Neng museum nek enggak istilahnya melihat langsung, oh itu bersejarah gitu nggih. Nah, seperti itu ternyata neng hati juga enggak puas juga. Kita ke candi Cetok, ke candi di Prambanan, Borobudur, nek sekedar tadi virtual kok ya ora mantep nek kita enggak mendaki, katanya juga ada kata seperti itu, Mas. Lah inilah yang kita katakan bahwa jangan hanya salah tafsir bahwa virtual itu yang paling terbaik. Tetapi kita langsung datang itu yang tidak. Nah, inilah yang kita katakan virtual bertemu dengan istilahnya dua-duanya teknologi saling nyambung juga. Jadi dua-duanya kalau kita nikmati akan lebih baik juga.
3: Nah, berarti nah, saling melengkapi begitu ya.
5: Nah, inilah yang kita katakan bahwa ketemunya warisan dengan kita langsung datang dan kita mengerti langsung gitu nggih. Apa namanya, kita menikmati alam, menikmati yang memang benar-benar di depan kita, ternyata rasa hambar itu hilang. Nek ngarani rasa puas nanti, Mas.
3: Kurang,
5: nah,
3: gitu.
5: Itu apalagi kita mengajak anak kita, anak didik kita itu langsung ke tempat museum, langsung ke Keraton Solo, ke Keraton Jogja, atau di tempat-tempat yang bersejarah. Contoh saja gini, ngapunten ini cuma kalau kita di Semarang. Apa bener Lawange Sewu?
3: Nah,
5: walaupun secara virtual kita wis lihat ya, Mas. Wah, bener wis 360 derajat. Tibake nek ra ning kono kuwi selfie bener-bener itu memang Lawange Sewu tenan, kok ya ora mantep.
3: Nah, kurang
5: marem ya. Itulah ya, Mas, yang ini yang memang kita katakan menjadi sebuah kesenjangan digital juga. Antara yang memilih lah ini. Ini sebuah pilihan juga, Mas. Antara nek aku pilih yang mana?
3: Gitu. Baik, nah, begitu. Sampai Bu Ria, semoga terjawab.
2: Sudah terjawab ya, Cikgu ya. Siap deh. Siap. Ini sudah ada yang mau telepon juga ya di 0213504510. Coba kita angkat dulu. Loh, mati teleponnya. Oke, boleh. Silakan coba lagi ya. Buat Abang Po yang mau telepon, pendengar Pro 4, pemirsa RN, kalau mau menghubungi boleh di 0213504510. Tapi sebelumnya kita mau baca dulu nih pesan WhatsAppnya, ada dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Ini apa yang namanya mau bertanya ya. Sebentar ini tadi panjang sekali soalnya. Ketika budaya bertemu dengan teknologi panjang. Ya. Jika karya sastra Surakarta atau Keraton Surakarta dan Puro Mangkunegara adalah karya budaya, maka bagaimana saran dalam menunjukkan karya sastra dari Surakarta dan sekitarnya dan bahasa Jawa Kromo Inggil melalui teknologi, katanya gitu. Demikian katanya, siap. Semoga pertanyaannya bermanfaat dan buat teknologi. Yang lainnya siap. Mm-mm. Itu kita tahan dulu ya, mungkin ya Bu Sawitri dan juga Mas Roy ini ada telepon, soalnya kita angkat dulu ya sekalian ya. Halo Perempat, assalamualaikum. Iya, nggak sabar, gitu langsung dimatiin teleponnya. Ya wes, kita respon dulu aja deh yang punya kita Pak Haris.
3: Baik. Langsung ke jawaban Pak Haris berarti ini ya. Baik, bisa dijawab nih Bu Sawitri. Ini tentang keraton dan juga nanti penerapan bahasa Jawa Kromo Inggil. Ini kalau diterapkan di dunia teknologi ini seperti apa ini bentuknya?
5: Gini Mas, kalau saya ini misalkan saya belum menyebut keraton dulu nggih. Okay. Pertama yang kami lakukan sebagai akademisi dan saya di prodi PBSD, itu sudah ada aksara Jawa yang kita digitalisasi. Yang kedua bahkan iringan gamelan. Jadi kami itu mengharmonikan bahwa menulis anu aksara Jawa tidak harus langsung di papan tulis, tetapi lewat HP kita
3: bisa ngetik pakai itu ya, ada keyboardnya ya, bisa langsung
5: ada, ya, dan itu di prodi kami sudah ada, dan kami terapkan. Itu salah satu contoh. Contohnya. Nah, yang kedua terkait Kromo Inggil dan lain sebagainya juga sudah bisa kami. Bahkan kami punya kartu-kartu istilahnya yang sudah kami videokan terkait dengan tata bahasa. Nah, itu sudah menjadi sebuah karya kami itu di prodi kami PBSD FKIP Bahasa Jawa Univet, Mas. Nah, yang kedua terkait juga kami katakan tadi warisan virtual, saya nyebut juga enggak apa-apa karena ini juga bentuk dari budaya ya, Mas. Karawitan.
3: Nah,
5: karawitan sekarang tidak harus kita itu, maksudnya sekelas kami itu harus masuk di lab budaya. Tetapi sudah pakai HP sudah bisa.
3: Oh, berarti ada yang gamel itu pakai HP.
5: Sudah ada, sudah, dan itu sudah kami terapkan di prodi kami.
3: Nah,
5: itu juga masuk dalam nanti virtual juga.
3: Virtual berarti gambarannya ini kalau alat musik enggak usah usung-usung alatnya.
5: Masuk dalam teknologi. Otomatis yang memang yang di situ yang kami kan di prodi itu ada beberapa dosen yang kepakaran masing-masing, Mas. Nah, ada yang sastra, ada yang pendidikan, ada yang pengajar, ada yang budaya.
3: Nah,
5: seperti itulah.
3: Begitu.
5: Itu seperti itu, Mas. Jadi memang yang megang bukan saya langsung gitu.
3: Baik, untuk menanggapi tadi keraton ini biar muncul di digitalisasinya itu seperti apa ini menurut
5: Bu Sawitri? Sekarang kan sudah di Keraton Solo bahkan di Mangkunegaran sudah mereka pakai digitalisasi semua kan. Tapi memang belum maksimal. Gitu. Maaf, contoh aksara Jawa. Aksara Jawa sekarang sudah digital juga bisa. Terus yang kedua buku-buku yang terkait Serat Centini, serat-serat itu sudah sebagian juga sudah di digital juga. Walaupun memang itu istilahnya progresnya belum maksimal 100%, tapi dari keraton sudah memulai.
3: Sudah mulai, berarti ada arah ke sana ya.
2: Mungkin step by step kali ya Bu ya.
5: Gitu nggih. Dan sekarang kita datang ke museum itu memang jangan sampai kita juga memegang buku yang memang itu sudah ratusan tahun, Mas. Ternyata juga bermasalah ini nanti. Makanya yang memegang itu tidak kita yang datang ke situ semua boleh pegang juga jangan, karena ternyata malah merusak dari warisan budaya itu sendiri. Makanya istilahnya ada yang nanti dari hasil digital itu kita yang bisa menikmati. Tapi tidak kita terus yo langsung memegang bukunya. Karena sudah ratusan tahun nek ngarani kriwil.
3: Kriwil itu makan rayap itu
5: makan,
3: ya.
5: Ya, itu makanya mereka pasti tidak semua orang boleh memegang. Nah, ini pentingnya bahwa memang mendokumentasikan itu secara digital itu di situ sudah.
3: Wah, begitu.
5: Budayanya sudah, bahkan dari tari malah tari sudah luar
3: tari
5: biasa.
3: Tari lebih lengkap lagi ya.
5: Sastranya sudah mulai. Bahkan jenenge wayang juga sudah. Bahkan ada pelatihannya wayang juga, dalang, ada pranoto coro juga yang di situ itu sastranya juga sudah tinggi. Rias busananya juga sudah juga diajari secara visual. Dan ini sangat luar biasa bahwa Keraton Kasunanan Surakarta juga ada pawiyatan yang terkait Pranoto Coro, terungkap sastra, bahkan sampai makna filosofis, karena saya ikut mengikuti juga, Mas, sebagai akademisi, bahwa saya sering diajak sama Gusti Mung, terus sama Ndoro Arum, itu mengungkap terkait tata rias busana yang di keraton. Yang kedua, istilahnya mengungkap, misalkan gitu, laku prihatin kungkung. Bukan dimaknai maaf kok kungkung kok pesugihan loh, Mas.
3: Suronan kungkung
5: adalah laku prihatin, ritualnya juga seperti itu. Nah, inilah semua juga sudah anu, Mas, di virtual juga. Nah. Digital juga. Boleh di-upload TikTok yang anu wong semuanya positif. Titik
3: menarik ini.
5: Bahkan simbol-simbolnya di kungkum itu ngajari apa toh, bersabar dan lain sebagainya. Nah, ini udah tak angkat nggih, tari ada, terus anu yang terkait dengan candi ada, sastra ada, wayang ada.
3: Okay. Nah, Bang Jo penasaran dengan linknya tidak ini?
2: Wah, proses. Ini kayaknya kita bisa minta ya, biar tahu ya semuanya ya. Siap,
5: Pak. Mintakan
2: boleh, Bu. Siap, sudah terjawab ya, Pak Haris ya. Siap.
5: Memberikan akses itu.
3: Baik, begitu Bang Jo dan Pak Haris, semoga terjawab lengkap pertanyaannya.
2: Siap. Di sana sudah ada telepon lagi kah, Mas Roy?
3: Coba masuk, tapi belum jadi lagi.
2: Oke, coba kita dari Jakarta ya.
3: Pastikan. Boleh.
2: Halo, Prampa. Assalamualaikum.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Jojo.
2: Siang.
6: Bang Jojo, Mas Royohim, selamat siang. Leman di Lampung, Bang Jojo.
2: Iya, Bang Leman. Silakan, Bang Leman. Yeah. Ada Mas Roy dan juga Bu Sanitri.
6: Assalamualaikum, Ibu. Ibu Nasum.
3: Waalaikumsalam.
6: Saya mau tanya nih, Bu. Masalah temanya mendalam ini. Warisan virtual kan. Jadi yang mau saya tanyakan, apa saja warisan virtual yang ada itu, Bu? Maksudnya itu macam-macam yang virtual yang dapat, yang nyata, apa? Tidak kelihatan fisik tapi nyata itu. Itu, Bu. Itu jadi dan sesuatu hal yang ada di dunia nyata tapi sifatnya apa itu melalui teknologi digital dan internet begitu. Itu saja jawabannya. Terima kasih Bang Jojo.
2: Siap.
6: Bang Mas Rohim.
2: Siap.
6: Selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung. Mungkin tadi sebenarnya udah disampaikan ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri terkait tema kita di hari ini yaitu warisan virtual gitu. Tapi boleh dijelaskan singkat lagi boleh Bu Sawitri?
3: Sawitri, lengkap sudah ini ya.
5: Tadi sebenarnya sudah saya ungkap, ini Bapak nih tadi yang
2: berkata. Iya.
5: Sudah semua. Mungkin Bapak masuknya yang agak terlambat aja, nggih. Dari awal Israel kita masuk sampai ini tadi pembahasannya sebenarnya sudah saya ungkap secara jelas bahwa itu sebenarnya kejadian apa yang nyata di dunia nyata tapi divirtualkan. Tadi sudah banyak sekali. Misalkan contoh saja. Di kemarin itu kirap malam satu suro itu satu. Itu yang diselenggarakan juga ada yang di Mangkunegaran, ada yang di Keraton Kasunanan Surakarta juga. Nah, di situ memang mengungkapkan bahwa laku prihatine Jawa ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Salah satu contoh filosofis yang memang itu sebagai makna virtual yang ingin disampaikan secara pesan juga. Karena saat ini saya sudah mengungkap terkait TikTok, YouTube dan lain-lain ya, Mas. Bahkan sampai ke yang museum yang 360 derajat tadi bisa dinikmati lah. Itu bahwa walaupun virtual tapi memberikan pesan mendalam. Kenapa bahwa manusia ini melakukan laku istilahnya kemarin itu laku prihatin semua menggunakan yang hitam. Sampai tidak pakai alas kaki.
3: Ini filosofinya.
5: Filosofis ya. Yang ingin saya ungkap juga terkait dengan dunia nyata tapi ternyata bisa juga dilakukan kita. Karena warna hitam itu warna kesederhanaan. Leluhur kita ngajari kita apa? Ngajari kita menjadi orang yang sangat sederhana. Gitu. Yang kedua, kenapa tidak pakai alas kaki? Gitu nggih. Secara virtual wis do ning TikTok ada kok. Ning TikTok ada, YouTube ada dan lain-lain ada. Bahkan ngevlog anak-anak remaja ada. Ngajari apa kalau secara dunia nyata apa ternyata? Bahwa kita itu menyatu dengan bumi, Mas. Mengingatkan kita. bahwa kita nanti hidup akan kembali lagi ke sana. Nah itu juga sebuah makna filosofis yang dari dunia nyata divirtualkan, kembali lagi kita maknai ternyata juga benar.
3: Nah, terus
5: kenapa kok semua pakai hitam, kok orang merah? Nah, merah nanti simbol amarah, Mas.
3: Oh, iya.
5: Tapi kalau hitam itu simbol bahwa kita itu menep, nyaman, hati kita bersih. Nah, seperti itu. Nah, selain itu virtual yang kemarin memang digaungkan sekali, ada 14 pusaka. Terus ada juga laku prihatin di situ, ada kebubule. Nah, setelah diungkap secara virtual, makna filosofis benar juga. Kalau memang teletong itu sebenarnya memang makna kesuburan sih. Kalau nanti jumlahnya banyak. Banyak kalau kita bawa ke kebun kita, ke itu istilahnya ke pertanian, benar Mas memang gitu. Tapi dimaknai bahwa itu memberikan istilahnya pembelajaran bagi kehidupan manusia. Jangan memandang rendah itu bahwa itu kotor. Tapi di balik itu bermanfaat. Itu sebenarnya memberikan makna filosofis juga yang diungkap secara itu kan awalnya dari mistis. Laku ritual divirtualkan seolah-olah tidak bermakna. Mereka menganggap nonton nengone TikTok ya biasa aja. Tapi di situ mendalam sekali. Setelah kita maknai. Terus ada lagi Mas, kenapa berhenti di setiap perempatan? Ada kata perempatan. Bertemunya suhu-suhu yang luar biasa. Nah ini ada yang membawa positif negatif. Tapi di situ mereka berdoa Mas. Untuk apa? Kenyamanan, keikhlasan, kesabaran, kehidupan yang lebih baik di setiap perempatan.
3: Nah itu
5: dari awal sebenarnya saya sudah membahas dari awal. Dasar virtual dari pengertian warisan juga sudah semua.
2: Iya siap deh kalau gitu.
3: Iya. Leman di Lampung
2: sudah terjawab ya Bang Leman ya. Di sana sudah ada telepon lagi kah Mas Roy?
3: Ini ada pertanyaan yang masuk via WhatsApp kami Bang Jo. Nah ini untuk Bu Sawitri, ini ada yang menanyakan dari Mas Rizky. Ini bagaimana agar budaya tradisional tetap menarik bagi generasi muda tanpa menghilangkan nilai aslinya? Dengan adanya media teknologi yang sekarang, apakah generasi muda ini secara langsung dimudahkan? Begitu Ibu.
5: Alhamdulillah ini memang menjadi PR semua pihak dulu Mas.
3: Semuanya ya?
5: Semuanya, wes kita itu dari guru seni, dari akademisi, dari budayawan, praktisi, pelestari budaya, dan semua masyarakat, bahkan dari keraton, dari pemerintah, semua ayo bersatu padu untuk merangkul. Nah, saya melihat kok sekarang anak-anak remaja itu tadi yang saya sudah paparkan awal sebenarnya, mereka ternyata sudah mulai tertarik kok. Mereka sudah ada rasa takut nek nanti anak saya nanti masuk ora wis ora melihat terkait dengan budaya koyok ngene yang adiluhung luar biasa. Ternyata lo kita ngajari kita laku prihatin kesabaran, melaku lo 11 kilo. Nah, mereka sudah banyak yang maaf ini juga kemarin anak saya itu yang nomor 2 juga sudah mulai tertarik. Dulu itu menganggap bahwa ini apa Toma?
3: Oh.
5: Tapi ternyata dengan penjelasan yang kita katakan secara rasionalnya ke anak remaja, ternyata nyambung juga. Yang kedua ternyata pentingnya organisasi atau komunitas yang mengajak mereka untuk berbudaya.
3: Wah, ada komunitas yang sangat penting.
5: Penting, ya. Misalkan kita merangkul ya, merangkul anak-anak remaja itu ke sanggar kita. Seperti sanggar saya itu, saya punya sanggar yang Rumah Budoyo. Itu penarinya itu dari anak SD, TK, anak saya SD kelas ini naik kelas 6, ada SMP, ada mahasiswa juga, ada masyarakat umum yang di situ. Nah, itu diberikan pemahaman pelan-pelan. Ternyata bahwa memberikan pemahaman ke orang lain itu tidak bisa kita memaksa, Mas. Dengan kita memberi contoh.
2: Betul.
5: Seperti ke anak kita saja. Gitu. Nah, contoh dari ketiga anak saya yang tertarik cuma 2, yang satu lebih ke IT juga. Tapi dia melihat virtual juga, senang nonton wayang, senang nonton apa ketoprak, tetapi secara virtual. Gitu. Tetapi dia tidak menolak untuk apa itu seni budaya. Dari 2 ini mengikuti. Nah, selain itu kan kita banyak juga bertemu dengan orang yang memang ada yang minder mengatakan, ngapa di era sekarang kok izin menganggu laku prihatin.
3: Yeah.
5: Nah, ngoten ya Mas. Lah kita pinter-pinternya juga. Bahkan sekarang ada kata-kata sing sekarang saya miris Mas. Weh, kok ini di era sekarang kok cik bancaan, wow. Nah, terus kata-kata wo itu loh Mas. Wo berarti kowe iki anu sirik dan lain sebagainya. Itu yang kita jangan marah. Tapi kita memberikan pemahaman. Bahkan kita sudah diakui loh Mas, agama yang terakhir ini yang juga aliran kepercayaan.
2: Yeah, okay.
5: Kita harus juga welcome dengan mereka.
2: Betul.
5: Mereka, weh, seperti ini tidak. Kita harus merangkul mereka.
2: Jadi intinya lebih ke pemahaman dan cara penyampaian ke generasi muda yang berbeda dengan kita ya, Bu Witri ya, supaya ngena nih sama mereka gitu. Dan juga ditambah dengan adanya organisasi. Siap. Bu Witri dan juga Mas Roy, ini kita mau baca lagi dua WhatsApp dari Jakarta, mungkin bisa nanti dipersingkat kali ya jawabannya ya.
5: Oke.
2: Iya, ini ada dari Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya, adakah upaya penciptaan maupun pengembangan sebuah teknologi aplikasi yang digunakan untuk pewarisan bahasa serta budaya daerah setempat? Kemudian, apakah Laboratorium Bahasa dan Budaya Univet Bantara Sukoharjo bekerja sama dengan lembaga lain dalam hal melestarikan bahasa maupun budaya setempat? Ditambah lagi dengan Pak Lutfi ya. Panjang ya Pak Lutfi ya. Salut dengan Ibu Narasumber yang menyelamatkan budaya berbasis teknologi dan juga edukasi, memanfaatkan generasi muda berbasis digitalisasi untuk menyebarkan dan melestarikan budaya bangsa. Bila mungkin semua suku bangsa yang ada di Nusantara. Kadang para YouTuber atau TikToker mendapatkan infonya kurang lengkap, kecuali mahasiswa mungkin ya Bu ya. Apakah YouTuber mendapatkan info atau semacam press release ya dari narasumber sebagai upaya infonya utuh dan juga lengkap gitu sih? Mungkin boleh bisa dijawab Bu Witri.
3: Wah, rangkuman
2: panjang ya, kayak rangkuman, soalnya Pak Lutfi ini juga guru soalnya.
5: Pak Guru, oh begini, kalau di tempat kami yang kami memang akademisi, di tempat kami pasti bekerja sama dengan siapapun Mas. Juga bekerja sama dengan Balai Bahasa nggih, itu entah provinsi sampai pusat. Dan juga kami bekerja sama antar kampus yang juga terkait untuk pelestarian bahasa sastra budaya, pastinya iya. Apalagi juga dari kami itu kan akademisi, memang ada yang memang doktornya sastra, doktornya pendidikan, doktor berlatar belakang tentang mereka kepakaran masing-masing. Nah, di tempat kami pastinya iya. Seperti saya sendiri, memang saya berlatar belakang dari budaya. Saya menjalin juga yang namanya persatuan yang dosen-dosen budaya itu akan ikat budi. Ada juga yang HISKI itu dosen-dosen sastra. Yang pasti tujuannya pasti menyelamatkan sastra juga bahasa gitu nggih. Kalau ikat budi pastinya juga budaya. Nah, kami juga banyak organisasi-organisasi yang memang tadi untuk penyelamatan tadi. Bahkan kami bekerja sama dengan sering Mas, kami itu menyelenggarakan sebuah kebudayaan yang kami itu mengundang banyak juga yang kadang saya bekerja sama dengan Jogel Semar dan juga Solo Pos. Pokoknya semua lah yang terkait dengan itu untuk kami diliput juga. Dan kadang ada permintaan mereka izin untuk meliput kegiatan kami. Apalagi saya juga banyak organisasi yang memang mewadahi dari budaya Mas. Budaya bahasa gitu nggih. Bahkan saya punya yayasan Mas.
2: Widih, mantap.
5: Anda yang itu juga bergerak pada terkait perlindungan untuk edukasi, literasi, dan juga tadi agama yang juga melindungi toleransi beragama. Seni budaya juga ya, dan penelitian riset juga. Bahkan kami tanggal 25 Juli kami membedah buku yang terkait dengan toleransi dari semua agama. Nah, di situ kami memang pengen mengungkap bahwa ayo kita maju bersama, kita selamatkan. Itu kan kalau buku berarti kan sudah pada literasi nggih. Dan itu sastranya juga sudah tinggi. Dan kami juga mengembang, kami juga saya sebagai narasumber juga. Terus ada kita kerjasama dengan Jaker Mas dari Jakarta, Jakarta Kebudayaan Rakyat. Itu Mas Aji Susmono, dan juga kita mengundang budayawan yang itu juga Hamid Hadi, itu yang memang dia itu sastrawannya tinggi gitu nggih. Dan juga kami dari Imanda sendiri, dari akademisi juga banyak, bahkan sastrawan juga banyak. Lah di situ sebagai cara-cara kami nanti digital juga. Nah gitu nggih. Nah contoh Mas, saya juga ini karena terkaitnya bahwa warisan secara virtual nggih.
3: Iya, warisan.
5: Buku-buku saya sudah semua sudah bisa link.
2: Nah,
5: bisa
2: okay.
5: Ya, diakses sudah siap. Pakai URL juga.
2: Oke, okay, siap deh.
5: Nah, gitu, jadi semua bahkan bahasa maaf novel saya itu berbahasa Jawa, Mas.
2: Oh, widih mantap.
5: Banyak novel hasil karya saya berbahasa Jawa.
3: Full bahasa Jawa.
5: Iya. Nah, wow. Itu sudah saya digital juga, gitu nggih. Ini yang mau terbit ini anu yang ingin saya buka bedah di tanggal 27 itu Pinggir Lurung.
3: Oh, Pinggir Lurung. Oh,
5: saya okay, itu siap. Kalau membuat karya siap. Yang terkaitnya bahwa dunia nyata.
3: Dunia nyata.
5: Tapi saya saya samar
2: lah. Siap Ibu, punten Mas Roy. Oke, karena tinggal 30 detik lagi mungkin bisa ya, closing statement singkat ya.
5: Senang berapa saya
3: ya, boleh pas. Nanti kita sebagai penutup Ibu Ngawitri, silahkan menutup obrolan kita
2: ya. Singkat saja.
5: Ternyata bahwa warisan budaya itu tidak akan pernah terhenti Mas, walaupun kita masuk ke virtual atau kita terbentur dengan teknologi, ternyata bahwa budaya itu terus berjalan. Nah ini ternyata punya niat untuk kita terus melestarikan saja.
2: Okay.
5: Jangan lupa bahwa kita itu kalau sudah punya niat melestarikan dan budaya ini sampai kapanpun harus terus ada.
2: Oke, okay, siap kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membangkitkan semangat kita buat untuk tetap melestarikan budaya kita dan juga ya kalau bisa sih bekerja sama untuk mendigitalisasi ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jam 14.
2: Abang Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menutup Jakarta Fair Kemayoran 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat kemarin malam. Ia menyampaikan pameran yang berlangsung sejak 1 Juni hingga 12 Juli tersebut mencatat transaksi sekitar 8,2 triliun rupiah dengan jumlah pengunjung mencapai 6,1 juta orang. Menurutnya capaian tersebut mencerminkan optimisme ekonomi Jakarta sekaligus memperkuat peran Jakarta Fair sebagai penggerak perdagangan, investasi, dan UMKM. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkomitmen memperkuat iklim investasi dan mendorong pelaku usaha agar semakin kompetitif. Beralih ke berita yang lain, Abang Po.

0: Eh, lagi apaan sih? Sibuk amat sama handphonenya. Jauh-jauh datang ke sini. Lama loh kita nggak ketemu. Sibuk terus sama handphonenya.
1: Iya, bentar-bentar. Aku ini lagi nge-share berita nih.
0: Emang berita apaan sih? Jadi kepo. Emang seberapa pentingnya?
1: Ini ada WhatsApp dari grup. Katanya suruh ngisi link. Nantinya tuh bakal dapat hadiah. Lumayan kan? Sekalian bagi-bagi rezeki lah sama teman-teman grup lainnya.
0: Aduh, mau-maunya dibodohin zaman sekarang. Emang kamu yakin itu bukan hoax?
1: Ya bukan lah, itu beneran teman aku yang nge-share-nya. Masa dia bohong?
0: Emang kamu udah ngecek kebenarannya?
1: Heh, belum sih.
2: Berhati-hatilah dengan judul provokatif. Cermati alamat situsnya, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta dalam grup diskusi anti hoax merupakan upaya untuk menghindari hoax.
3: Melakukan perubahan diperlukan keberanian dan tekad yang kuat. Seperti halnya berubah untuk memulai hidup sehat. Salah satunya dengan menerapkan kebersihan personal yang dimulai dari rumah. Diawali dengan menjalani persalinan yang dibantu oleh tenaga medis ahli, memberikan ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita setiap bulan, serta memberikan imunisasi lengkap. Mencuci tangan menggunakan sabun yang mengandung antiseptik dengan air bersih yang mengalir. Menggunakan air bersih untuk kebutuhan dasar seperti untuk air minum, mandi, dan mencuci. Menggunakan jamban sebagai fasilitas sanitasi agar tidak mencemari lingkungan dan tidak menyebarkan penyakit. Memberantas sarang nyamuk, mengkonsumsi buah dan sayur, olahraga selama 30 menit setiap hari, dan tidak merokok. Dengan melakukan hal tersebut, dapat membantu kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus dan kuman.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Tradisi Nyangku. Upacara adat Nyangku di Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat merupakan tradisi yang telah turun-temurun dari zaman nenek moyang. Inti dalam ritual ini adalah pembersihan benda-benda pusaka yang dimiliki oleh Kerajaan Panjalu, dilaksanakan setiap bulan Maulid. Upacara ini dilakukan untuk menghormati Prabu Sang Hyang Borosngora, Raja Sunda pertama yang memeluk agama Islam, dan merupakan wujud ucapan syukur masyarakat setempat atas masuknya ajaran Islam yang dibawa raja tersebut.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: rakyat dan pelestarian lingkungan. Saat ini sudah ada narasumber yang akan berbincang bersama kita, Abah Enjang Dimyati atau Abah Enjum, terkait dengan seni reak anu asli. Nah, ari seni reak teh dina sajianana teh sapertos kumaha? Terus anu geus dirobih ku Abah ayeuna janten kumaha?
1: Kapungkur memang seni reak teh ieu teh kanggo kebutuhan administrasi kada terang jalurna ti mana asalna kesenian-kesenian ieu. Janten khususna di Kota Bandung mah teu gaduh kesenian anu asli 100%. Karena lungsuran termasuk reak benjang karesen cengkuring penten dina ranah reak gaduh tanggal waler di wilayah-wilayah Cirebon, Indramayu, lungsur Sumedang, lungsur ka wilayah Cibiru. Ku kaayaanna kamajuan jaman nu tadina penten nagara agraris janten nagarana industri nya otomatis kudu bisa ngigelan jaman jeung ngigelkeun jaman kudu kreatif lain rek ngarobah tapi rek nambahan kreativitas da teu menutup kemungkinan atanapi 10 tahun kapayun ge reakte pasti bakal ditamiadeun nu tadina kesenian agraris janten kesenian industri nu tadina kanggo panen raya ayeuna mah kanggo budak sunatan mapan panganten anu ulang tahun
0: seni pertunjukan ya
1: seniman-seniman kontemporer jadi segala jenis lebet.
0: Tos aya wae kan pro kontra aya anu beranggapan bahwa itu semua mengandung aya nu nganggap na musrik dan lain sebagainya banyak. Eta Abah kumaha ngajelaskeunana?
1: Nya kontinis adanya dikaji makana aya kegiatan tiap sasi teh aya kegiatan purnamaan. Setiap waktu purnama sareng waktu tilem bulan teh eta sok aya doa. Aya nu ti Hindu, ti Katolik, di mana gitu sadayana ngariri. Ti kaharingan, terus ti Sunda Wiwitan, di mana wae. Upamitos ngartos kan budayana pasti kadu perkawis agama mana oge atanapi agama mana oge akan bakal nyambung agama nanaon sadayana pendidikan sareng sajabina aplikasina aya di budaya makana budaya ciri identitas jati diri leungit budayana leungit basana leungit identitas jati diri bangsana sakumaha tadi panantos di guar painten ulah poho kana purwadaksina yuk urang ropea jeung alamna urang ropea jeung leuweungna ulah kajongjonan teuing kanu masalah penerima manfaatna aya nu leuwih penting ngaropea alamna sabab kumaha dina rajah urang jeung alam taya antarana lamun urang jeung alam aya antarana urang rek ciding di mana.
2: Rompat Suara Budaya Bandung.

0: adik, kalau 4 kali 4 berapa?
1: 16.
0: Kalau 9 kali 9?
1: 81.
0: Pinter anak bunda.
2: Ibu, kok anaknya pinter banget? Apa rahasianya ya, Bu?
3: Saya selalu menyiapkan makanan yang bergizi, mengandung protein dan susu untuk anak saya setiap harinya.
2: Pantesan, pinter anaknya. Makanannya 4 sehat 5 sempurna.
4: Ya, makanan yang bergizi akan menciptakan generasi penerus yang cerdas.
5: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
6: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

4. Masyarakat Kampung Tajur Purwakarta, Jawa Barat mibanda hiji tradisi atau kebiasaan anu unik. Anu nepi ka kiwari masih dipiara, nyaeta tradisi ngenceleng. Ngenceleng marupa tradisi anu dilaksanakan ku cara warga nyimpen awis sabuku anu dieusian ku beas dihareupeun panto imah sewang-sewangan. Tradisi ngenceleng eta dilakukan ku masyarakat pikeun sasadiaan lamun ngalaman paceklik, atawa lamun di eta kampung ngalaman gagal panen, atawa hasil panen anu kurang hade. Ruas awi anu dieusian ku beas saban peuting dicokotan ku patugas anu satuluyna dikumpulkan di balai desa. Eta beas baris digunakan dina mangsa gagal panen atawa dijual ka pasar, tur hasilna digunakan pikeun nutupan kebutuhan ekonomi warga. Warta Pamungkas. Tugu gede mangrupa situs titinggal jaman prasejarah anu perenahna di Kampung Cengkuk, Kelurahan Margalaksana, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Luas situs tugu gede nepi ka 2 hektar. Baheula eta tempat digunakan salaku tempat ngariung jeung kagiatan masyarakat jaman prasejarah. Hal eta dibuktikeun ku ayana titinggal mangrupa tembikar seperti cawan, periuk, tempayan, dupa, kendi jeung cobek.

soon. Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep is kaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan.

momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat sore kaum dangu di mana saja Anda berada. Senang sekali di sore hari ini saya dapat kembali menemani Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 4 Suara Budaya Bandung. Dan tentunya nih kaum dangu ya, saya Rosyanti Mustika menemani Anda hingga jelang pukul 17 ya, menghadirkan lagu-lagu dangdut yang Anda request dan juga dangdut klasik yang bisa Anda dukung. Tadi sudah dibuka dengan lagu dari suaranya Bella Nova, Main Handphone. Kemudian ada juga Betty Elista, 11-12. Dan Sayang Jangan Marah-Marah dari Vita Alvia ya. Dan tentunya seperti biasa nih kaum dangu, untuk Anda ini para pecinta lagu dangdut yang sudah siap ya, mau request dan juga dukung dangdut klasiknya, boleh ya seperti biasa melalui line telepon di 721-8075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811-2001-540. Dan tentunya untuk dangdut klasiknya di sesi satu ini ada dua lagu ya. Ada dari Rita Sugiarto, Bulan di Ranting Cemara. Ada juga dari Roma Irama, Adu Domba. Itu dua lagu dangdut klasik yang bisa Anda dukung di sesi satu ini. Yuk, langsung aja untuk Anda yang mau request dan dukung dangdut klasik, saya tunggu melalui line telepon di 721-8075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811-2001-540. Pro Dangdut
2: kita. Assalamualaikum Bang Cantik.
1: Waalaikumsalam Bang Mairona.
2: Iya betul.
1: Bang Mairona apa kabar?
2: Sehat walafiat.
1: Baik-baik sayang.
2: Iya BBS
1: Pak. Bang Mairona.
2: Iya.
1: Ini kenapa suaranya kecil banget sih?
2: Udah lagi cerah juga memang ini, kecil suaranya.
1: Kenapa suaranya kecil-kecil kayak yang malu-malu?
2: Iya, memang ada apa, kecil juga udah orangnya.
1: Ya nggak apa-apa lah, suaranya kecil yang penting kemauannya gede ya.
2: Iya, besar kemauannya.
1: Keinginan, begitu. Bang Mairona,

0: Apakah di sana?
1: Mendung, Pak.
0: Mendung. Wow, berarti saat ini kita sedang enggak selangit nih, Bang, karena di Bandung cerah banget.
1: Iya, beda cuaca aja, Bang.
0: Enggak apa-apa ya beda cuaca, yang penting hati kita tetap satu ya, Bang Mairona. Mau lagu apa, Bang?
1: Mau lagu dari Vita Alfian.
0: Vita Alfian apa tuh?
1: Mukamu Manis.
0: Mukamu Manis.
1: Iya.
0: Mukamu Manis dari Vita Alfian.
1: Iya.
0: Oke, baik. Dangdut klasiknya mau dukung yang mana, Bang?
1: Apa tadi?
0: Ada Rita Sugiarto, Bulan di Ranting Cemara, ada Roma Irama, Adu Domba.
1: Rita Sugiarto.
0: Rita, baik. Boleh salam-salamnya buat siapa, Bang?
1: Salam-salamnya sama pertama banyak Bang Janti. Ada Mbak Isla, Mbak Ika, Abang Kesa Ula, ada Teuni, Mbak Janggo, Bang Edo, Bang Ilham, Dete Ade,
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mairona di Medan ya. Terima kasih, ditunggu lagunya Bang Mairona, request lagunya Mukamu Manis dari Vita Alfia, boleh ya? Lagunya sudah ada, ditunggu aja ya Bang ya. Untuk dangdut klasiknya Bang Mairona dukung yang Rita Sugiarto, Bulan di Ranting Cemara. Baiklah. Yang lainnya saya kembali terima nih di 7218075. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Hai.
2: Hai.
0: Terus

0: Asmara terpendam. Aku cariin dulu lagunya ya. Asmara terpendam. Dari Ayu Soraya. Baik ya. Ada lagunya nih. Baik. Kembali ada yang masuk, saya coba terima dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita. Selamat sore Tero.
0: Selamat sore Wirujeng Sonten. Pak Ilham. Alhamdulillah Pak Ilham. Kumaha samulihna Pak Ilham, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Sehat. Pak Ilham aya pendengar baru tuh nembe.
1: Oh ya,
0: Kang Agus ya, katanya Kang Agus di ujung Berung, Bandung.
1: Berungnya salam kenal.
0: Baiklah. Mohon. Iya. Pak Ilham, pada request lagu naon, Pak?
1: Rembulan malam ya, Pak. Eta
0: teh Ros. Rembulan malam.
1: Dirimu bagaikan rembulan.
0: Rembulan malam Evita Mala ya.
1: Oh iya,
0: siap.
1: Evita Mala.
0: Rembulan malam. Dangdut klasiknya pada nu mana, Pak Ilham?
1: Dangdut klasiknya teh nyonong lagu naon teh?
0: Aya Rita Sugiarto Bulan Diranting Cemara, aya Roma Irama Adu Domba.
1: Di Ranting Cemara.
0: Siap Rita Sugiarto. Mangga salam-salam nak Kang Usaha ya Pak Ilham.
1: Oh, nepangan anak Kang Abah Janggut. Wah, Wilujeng Sonten, semoga dalam keadaan sehat terus Abah Janggut. Hah? Ada juga Bang Edo di Lampung, ada juga Bang Merona tadi Ratu Engang. Teh Uni, Teh Neui, kasadayana dikumkeun pendengar RRI Prompat.
0: Siap.
1: Di mana adanya buat terus, semoga dalam keadaan sehat terus ya.
0: Amin.
1: Segitu aja teh ya. Selamat sore, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ilham di Sumatera Selatannya. Lagu nate Pak Ilham hoyong Rembulan Malam cenati Evita Malam mangga nya. Dangdut klasikna ngarojong anu Rita Sugiarto Bulan Dilanting Cemara mangga. Masih ada yang mau masuk ya. Ini di 7218075. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah udah banyak yang udah masuk ya.
0: Mohon Bang.
2: Tadi pertama Bang Merona. Yang kedua cucuku Bang Edo.
0: Mohon.
2: Yang ketiga Bapak Agus.
0: Mohon Pak Agus.
2: Barusan Bapak Ilham masih saudara saya semua.
0: Gitunya.
2: Ya Pak Agus sing betah di perobatnya. Wah bari pasien di sini kan ya Pak Kang Agus gitu.
0: Mohon. Kang Agus.
2: Kang Agusnya.
0: Mohon.
2: Jadi sirati kan tinggi kati apus.
0: Mohon.
2: Ngariwat Pasir Kariki. Pamugi ka Kang Agus. Masing sehat seurizki.
0: Amin.
2: Kang Agus sing betah di paopatnya. Mana Abah Janggot yang kelimanya.
0: Mohon.
2: Abah Janggot yang kelima. Boleh minta lagu?
0: Mangga, Bah, bade naon?
2: Malam terakhir yang jelas
0: Mangga malam terakhir mohon.
2: Malam terakhir lagunya itu yang
0: dangdut klasikna bari nu mana Bang?
2: Eta kan anu pertama teh naon
0: terakhir. Bulan Diranting Cemara.
2: Da, Bulan Diranting Cemara nya.
0: Siap, Bah.
2: Kang Sadayana we dikintun sebenarnya.
0: Mohon, mangga.
2: Utamina neng rosing sehat walafiat.
0: Amin.
2: Pak Yuswana Serigina. Sami kaum dangu propat dinya sing sarehat. Kang Agus sing betah di propat.
0: Amin.
2: Hatur nuhun.
0: Mangga.
2: Mangga. Assalamualaikum.
0: Mangga, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Abah Janggotnya nuhun. Abah mah cenah laguna teh hoyong malam terakhir. Mangga siap diantos lagunanya, Bahnya. Dangdut klasikna ngarojong anu Rita Sugiarto Bulan Diranting Cemara. Baiklah, sudah banyak yang masuk dan sudah banyak yang request lagu juga ya. Saya mau langsung hadirkan saja lagu-lagu yang sudah di request nih. Mungkin ini sebagian akan ada diputarkan di sesi 2 ya, karena mungkin waktunya gak akan cukup. Lagu-lagu yang sudah di request ini diantaranya ada Mukamu Manis.

yang direquest oleh Bang Mairona. Kemudian ada juga lagu Mengejar Badai yang direquest oleh Bang Edo di Bandar Lampung. Ada juga lagu Asmara Terpendam ya yang direquest oleh Kang Agus di Ujung Berung. Kemudian ada juga lagu Rembulan Malam yang direquest oleh Pak Ilham. Dan ada lagu Malam Terakhir anu direquest ku Abah Janggot. Baik, mohon bersabar ya, antri. Nanti lagunya akan diputarkan semuanya, tapi mungkin akan ada yang di sesi 2 ya yang diputarkan. Baik, langsung saja nih saya hadirkan lagu-lagunya ke ruang dengar Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Musim hujan dapat mempengaruhi barang elektronik dengan cara yang merugikan, seperti kerusakan akibat kelembaban atau air. Berikut adalah beberapa tips untuk menjaga barang elektronik Anda tetap aman selama musim hujan. Pastikan barang elektronik tidak diletakkan dekat jendela, ventilasi, atau di bawah atap yang rawan bocor. Gunakan pelindung seperti plastik atau cover anti air untuk peralatan yang berada dekat sumber air. Ganti stop kontak biasa dengan stop kontak khusus tahan air, terutama di area dapur atau luar ruangan. Hindari colokan bertumpuk yang bisa memperbesar risiko korsleting. Saat hujan deras atau mati lampu tiba-tiba, cabut colokan dari stop kontak untuk mencegah arus pendek akibat lonjakan listrik. Gunakan stabilizer atau UPS untuk peralatan penting seperti komputer atau kulkas. Gunakan lemari tertutup atau rak bertirai plastik untuk menyimpan barang elektronik kecil seperti speaker, printer, charger. Ganti kabel yang sudah terkelupas, mengelupas, atau berjamur. Sediakan pemadam api ringan atau apar dan alas kaki karet di rumah. Simpan kontak teknisi listrik atau PLN untuk situasi darurat.

0: opat.
1: Jawa Barat beunghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Siska, ayo buruan, udah siang nih.
1: Iya, tunggu.
2: Ih, kenapa sih ngeburu-buru? Santai aja kali.
0: Nih, pakai helmnya.
2: What? Pakai helm? Enggak deh. Rambut aku udah bagus gini, udah wangi, udah di rebonding. Terus harus pakai helm? No. Kita kan perginya deket, nggak jauh-jauh. Lagian nggak ada razia polisi kan?
3: Siska, pakai helm itu bukan karena jaraknya, apalagi nih alasannya karena ada razia polisi. Tapi untuk menjaga keselamatan dan melindungi kepala kita dari benturan kalau terjadi kecelakaan. Nah, sekarang pilih mana? Menjaga rambut kamu yang udah bagus itu atau menjaga keselamatan?
2: Ya, aku pilih jaga keselamatan aja. Mana sini helmnya aku pakai.
4: Menggunakan helm saat berkendaraan itu penting. Selain helm merupakan salah satu alat keamanan berkendaraan yang wajib dipergunakan, helm juga dapat mengantisipasi kemungkinan hal yang lebih parah saat terjadi kecelakaan. Demi keamanan dan kenyamanan bersama, gunakanlah helm saat berkendaraan.

itu ada dua, di tahun 2006 dan juga 2010. Hal yang paling menarik di 2006 itu adalah golden era-nya atau era emasnya para pemain sepak bola dari seluruh dunia. Hal yang menarik salah satunya Zidane menanduk Materazzi. Parah banget itu. Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtrack-nya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka. Pokoknya dua itu yang paling menarik menurut saya.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.
5: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Hai bro. Ih, kamu sekarang mulai merokok ya?
1: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
0: Maco apanya? Yang ada, paru-paru kamu tuh nanti rusak.
1: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
0: Yang penting, niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
1: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
2: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.

Wisnu. Bentuk ukuran relief dan hiasan dinding luarnya sama dengan Candi Brahma. Di dalam satu-satunya ruangan yang ada, berdirilah Arca Wisnu bertangan empat yang memegang gada, cakra, dan tiram. Pada dinding langkan sebelah dalam, terpahat relief cerita Krishna sebagai avatara atau penjelmaan Wisnu dan Balarama, yaitu Baladewa kakaknya.

opat. Candi Bojongmenje leuwih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek titinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu perenahnya di dusun Bojongmenje, kalurahan Cangkuang, kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojongmenje, desa Cangkuang, kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohangan di jerotane anu disabudereunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeun ana eta tumpukan batu kasebut, diputuskeun ku para arkeologi salaku bagian tina candi kalawan timimiti harita di eta wewengkon, dilakukeun ekskavasi sangkan satuluyna bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon, mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atawa Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakeun ku para sultan, anggota kerajaan keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun. Sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu

0: makan?
1: Sakit gigi, Mak.
0: Oh ya? Dulu Mak juga sering sakit gigi. Tapi setelah rajin membersihkan mulut dan gigi secara rutin, hilang juga tuh. Emang sih, kalau sakit gigi, rasanya mana tahan.
2: Luangkan waktu untuk memeriksakan gigi Anda setiap 6 bulan sekali demi kesehatan Anda.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Selamat sore, kami ucapkan untuk Anda semua kaum dangu yang saat ini masih setia bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung ya. Dan tentunya di sore hari ini kaum dangu, saya Rosyanti Mustika yang menemani Anda menghadirkan lagu-lagu pop Sunda dalam acara Ngalang Layung, lagu Sunda di Nawanci Sariak Layung. Namun sebelum kami lanjutkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda ya, kami hadirkan kita seperti biasa setiap sore ya, setiap hari kami hadirkan acara sorotan sore ya. Dan untuk di sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar topik mengenai pengelolaan sampah dengan cara dibakar. Dan saat ini di ujung telepon sudah ada Pak Heru Paku Sujanto. Beliau adalah pengurus RW 3 Kelurahan Citarum dan pegiat sampah. Kita langsung sapa. Selamat sore Pak Heru.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, Pak Heru. Bertemu lagi dengan saya nih, Rosyanti Mustika di Pro 4, Pak Heru.
2: Siap.
1: Baik. Nah, sepertinya ini memang Pak Heru, masalah sampah ini di Indonesia ya saja, apalagi kita fokuskan ke Bandung. Ini pengelolaan sampah ini masih jadi perhatian yang sangat rumit ya, Pak Heru. Dengan berbagai cara mungkin agar Bandung itu terbebas dari sampah begitu. Dan salah satunya mengelola sampah adalah dengan cara dibakar. Nah, Pak Heru mungkin bisa dijelaskan pengelolaan sampah dengan cara dibakar itu seperti bagaimana yang baiknya, Pak?
2: Iya, sebenarnya Bandung itu bukan sebagai satu-satunya kota di dunia yang bermasalah dengan sampah. Betul. Cuma kan karena kita sebagai warga kota Bandung itu selalu deg-degan gitu ya. Mm-mm. Bandung sampah menggunungnya. Baik. Itu tidak bisa dipungkiri ya, mungkin menjadi beban pemerintah termasuk pemerintah Kota Bandung. Kalau pengelolaan sampah dengan cara dibakar, sebenarnya sih dari dulu ya, tapi yang dibakar itu kan sebenarnya sampah kering dan lain sebagainya ya. Jadi sampah-sampah yang bukan non organik ya. Lebih sampah-sampah organik. Sebenarnya kalau dibakar sebenarnya ya boleh dibilang sih tidak terlalu beresiko kalau itu sampah organik. Tapi kalau sampah non-organik kan sangat beresiko. Sekarang keuntungan ataupun diperbolehkannya dalam tanda kutip dibakar itu kan banyak ya. Nah sekarang salah satu contohnya adalah kalau membakar sampah itu satu dari sisi kecepatan, kepraktisan, iya kan? Langsung dibakar habis gitu kan. Kemudian dari sisi pengurangan sampah itu, dari sisi volume jelas, begitu dibakar dia akan berubah menjadi abu ya.
1: Betul.
2: Seperti itu.
1: Betul.
2: Kemudian kalau tumpukan sampah itu dibakar, pasti di dalamnya banyak kuman dan bibit penyakit otomatis. Ya kalau dibakar dalam kondisi tertentu kan pasti mati itu kuman dan penyakit. Yang paling pasti dan itu menjadi salah satu penyebab kemudian masyarakat lebih bakar we gitunya, itu adalah tidak butuh biaya kan, tinggal korek api dong gitu ya.
1: Betul.
2: Nah itu itu dari sisi tanda kutip kebaikan. Tapi kalau dari sisi keburukannya lebih banyak lagi gitu ya. Nah membakar sampah itu satu yang pasti timbul asap.
1: Betul.
2: Nah itu kan pasti polusi udara dong. Karena asap itu mengandung dioksin CO yang naik ke atas. Nah itu bahayanya pasti ada batuk, sesak, asma, ispa. Nah itu sangat berbahaya bagi lansia dan PAUD, anak-anak usia dini.
1: Betul.
2: Nah kemudian pada saat dibakar itu akan ada sisa abu pembakaran. Nah itu kalau meresap ke dalam tanah mengakibatkan tanah itu terkontaminasi dengan bahan kimia. Nah itu yang bahaya. Nah terus kedua, kalau hanya satu dilakukan tidak akan berpengaruh, tapi seandainya di Kota Bandung seluruh warganya membakar sampah, itu pasti akan mempercepat namanya pemanasan global. Betul ya, karena dia kan kalau kita bakar pasti melepas CO2 gitu kan. Jadi gas metana itu lepas ke atmosfer seperti itu. Nah yang juga bahaya itu adalah kalau kemudian pas saat kita membakar di lingkungan padat penduduk, percikan api yang kemudian misalkan daun ya terbakar, dia kan pasti terbang. tiba-tiba nempel di rumah tetangga yang notabene mungkin ada bahan-bahan yang mudah terbakar. Kebakaran tuh sangat memungkinkan gitu. Nah itu. Kemudian sampah plastiknya. Kalau kita bakar ya, ada plastik, ada styrofoam, ada pampers. Nah itu kan banyak menimbulkan apa? Dioksin dan furan gitu ya. Nah itu kan sangat berbahaya. Ya, ya. Nah makanya menurut saya lebih baik upayakan jangan dibakar. Nah caranya bagaimana? Pisahkan dulu aja seperti yang kita tahu, organik, non-organik. Nah terus kemudian kalau organik kan bisa dibikin kompos, jadi sisa makanan dan lain sebagainya bikin kompos. Anorganik, plastik-plastik yang ini kita bikin bank sampah. Seperti itu kan ya. Lalu kemudian kalau daun-daun kering gimana nih? Karena di Bandung itu kebetulan di daerah Sultan Agung, daerah-daerah sekitar situ ya, itu tuh banyak sampah-sampah daun.
1: Ya, betul.
2: Karena pohonnya kan banyak.
1: Ya.
2: Dan itu menjadi masalah bagi kota Bandung. Nah, yang kita lakukan sekarang, kita membuat namanya lubang biopori ukuran 1 meter gitu ya, diameter sekitar ya 80. Kita masukkan ke situ. Dalam kedalaman 1 meter, tumpuk, kemudian kita siram pakai molase, tutup lagi pakai tanah. Insya Allah itu menjadi salah satu. Jadi kesimpulannya, ya boleh sih darurat sampah, tapi jangan menjadi kebiasaan, terutama untuk bakar mangitan gitu, Teteh.
1: Ya. Nah, untuk penyuluhan atau memberikan pengertian kepada masyarakat, karena saat ini mungkin masih banyak masyarakat yang tidak atau belum tahu begitu ya, hanya tahu saja bahwa sampah itu bisa dibakar, tapi belum memahami apa dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, saat ini apakah perlu ada penyuluhan kepada warga, Pak Heru, kepada warga ya, bagaimana caranya untuk memberikan pengertian kepada warga, Pak Heru?
2: Itu pasti dan penting sekali bagaimana kita memberikan sosialisasi ke masyarakat. Bagaimanapun juga kalau dilihat dari beberapa faktor tadi, terutama faktor kemudahan, masyarakat itu sudah bosen sebenarnya. Jangan tidak diangkut kalau tidak dipilah, karena ada tagline Kota Bandung waktu itu ya, tidak dipilah tidak diangkut gitu ya. Nah sementara dari sisi kepraktisan selalu bilang, dah saya emang gak sebayar atau retribusi sampah.
1: Nah betul. Karena itu
2: tugasnya pemerintah.
1: Ah banyak yang seperti itu Pak, betul.
2: Iya, saya paham juga itu. Jadi memang sekarang itu kewajiban kita sebagai masyarakat maupun apapun itu, cobalah. Mungkin di RT sambil ngobrol, sambil silaturahmi, sampaikan itu dan jangan pernah bosan. Itu sih.
1: Baik. Nah, terkait dengan mungkin ketidaktahuan ya Pak Heru ya, ada warga yang mungkin membakar sampahnya yang kebetulan mungkin rumahnya itu rumah yang bisa disebut padat penduduk ya, dekat begitu bertetangga. Nah, apakah ada sanksi hukumnya juga Pak Heru untuk warga yang membakar sampah sembarangan begitu?
2: Sebenarnya kalau untuk tentang Perda Kota Bandung tentang K3 ya, nomor 11 tahun 2005 sebenarnya, sudah diperbarui lagi tahun 2021, sebenarnya sanksi itu sudah ada gitu kan. Cuma kembali lagi bahwa kita itu budaya timur gitu ya, penerapan sanksi secara tegas itu agak sulit gitu ya. Paling sanksi moral gitu kan, dulu ada pokoknya buang sampah, bakar sampah, ke foto, dipajang foto, nah gitu kan. Tapi ya kembali lagi bahwa kita tuh selalu budayanya sih masih tenggang rasa gitu. Tapi sekarang itu kayaknya sudah perlu deh ditegaskan lagi gitu ya. Nah, seperti Kang Deddy itu kan, gubernur. Ya sekarang kalau bangunan di atas trotoar terus menghalangi fungsi drainase, dibongkar oleh beliau kan.
1: Betul.
2: Nah itu mungkin salah satu orang bilang tidak manusiawi, tapi satu sisi itu sangat membantu keberlangsungan warga secara keseluruhan, masa depan warga gitu.
1: Baik Pak Heru, mungkin kesimpulan nih Pak Heru, kesimpulan dari obrolan kita di sore hari ini terkait dengan pengelolaan sampah dengan cara dibakar, silahkan Pak Heru.
2: Jadi prinsipnya gini, kesimpulannya ini, kalau bisa didaur ulang, jangan dibakar. Kalau bisa dikompos, jangan dibuang, gitu ya. Jadi maksudnya itu, kalau sampah itu kemudian bisa didaur ulang, misalkan organik, non-organik, jadikan ditempatkan di bank sampah karena bernilai ekonomis, kemudian dijadikan kompos, kenapa harus dibakar gitu ya? Terus kalau tadi kalau mau bisa dibikin kompos, kita itu butuh kota Bandung itu lebih hijau, lebih kemudian pada saat kita bangun pagi itu masih ada titik kembun di ujung-ujung daun, ya gunakanlah itu untuk jadi kompos misalkan, gitu. Jadi yuk kita sama-sama menjadi warga yang teladan, warga yang cinta kota ini, warga yang kemudian nyaman untuk tinggal di kota Bandung.
1: Baik, baik Pak Heru, terima kasih sekali atas waktunya Pak Heru. Semoga apa yang kita sampaikan di sore hari ini dapat menginspirasi ya Pak Heru untuk kaum Dangu Perempat khususnya.
2: Amin, amin.
1: Baik,
2: amin.
1: Terima kasih Pak Heru, sampai bertemu kembali nanti di lain waktu ya dengan topik yang berbeda ya Pak Heru, yang nggak kalah serunya. Siap. Selamat beraktivitas kembali, sehat selalu Pak Heru. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kaum Dangu di mana saja Anda berada, demikian tadi obrolan kita di sorotan sore ini dengan Pak Heru Paku Sujanto ya, pengurus RW 3 Kelurahan Citarum. Beliau adalah juga pegiat sampah ya, tentang topik mengenai pengelolaan sampah dengan cara dibakar. Jadi intinya adalah daripada membakar sampah, disarankan untuk mengelola sampah dari rumah menggunakan prinsip 3R ya, yang tadi disampaikan Pak Heru, yaitu reduce, reuse, recycle, dan menyetorkan sampah organik yang bernilai ekonomis ke bank sampah terdekat yang diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kembali lagi kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda dalam acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.
3: Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: makan?
1: Sakit gigi, Mak.
0: Oh ya? Dulu Mak juga sering sakit gigi. Tapi setelah rajin membersihkan mulut dan gigi secara rutin, hilang juga tuh. Emang sih, kalau sakit gigi, rasanya mana tahan.
2: Luangkan waktu untuk memeriksakan gigi Anda setiap 6 bulan sekali demi kesehatan Anda.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.

terkenal bukan hanya untuk menambah rasa masakan, tetapi juga dipercaya berkhasiat untuk kesehatan. Manfaat bawang putih sendiri telah lama digunakan sejak zaman Mesir kuno, India, bahkan Tiongkok. Salah satu manfaat bawang putih yang disebutkan adalah untuk kesehatan jantung. Dari suatu penelitian, ditemukan data bahwa pemberian suplemen yang mengandung ekstrak bawang putih berpotensi memberikan efek perlindungan untuk kesehatan jantung. Efek ini terlihat dari kemampuan bawang putih untuk menurunkan kolesterol dan efek pengencer darah yang dapat membantu melancarkan sirkulasi darah. Tak hanya baik untuk jantung, manfaat bawang putih lainnya adalah untuk kesehatan saluran cerna. Bawang putih juga mengandung zat alisin yang berfungsi sebagai antibiotik dan anti jamur serta antiparasit atau obat cacingan. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa mereka yang terbiasa mengkonsumsi bawang putih lebih jarang mengalami flu dan pilek dan akan lebih cepat sembuh ketika terkena flu dibanding mereka yang tidak terbiasa mengkonsumsi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang.

bintang sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Tahukah Anda, kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung. Layung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng bengi kaum dangu di mana wae ayana. Hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene setia satunya dengan Propat Suara Budaya Bandung. Tuk dugi ka danget ayeuna tabu 18 langkung 20 menit. Anu masih kene dina ngalang layungnya. Saparantos tadi disarengan ku Teh Rosyanti salajeng Nasim Kuring Mang Uep. Jarangan kaum dangu tuli kareng sena carang ke tabuh 24 wengi tanepi tabuh 12 kirangnya atau ke kaum dangu pamuki dina wengi iete sadayana toleh aya dina ginanjar kawil jengan sarehat pang namanya mobili aya kaum dangu anu karesan nuju katarajang panyawat nuju teraos nuju tedamang. Urang doakeun sadayana pamugi sing disehatkeun di sabihara bihari sing dipasihan kasabaran. Nyangakeun kaum dangu runtuyan acara ti Propat masih dina ngarang layung sakedapan di aya dendang nusantara dina lagu-lagu campursari aya mini drama lajeng aya ngablanda nyelejengkeun kana tembang Sunda Cianjuran. Ngahibur kaum dangu tului kata busaulas ngke wengi oge aya pop Sunda Lawas dipungkas naku kerentes peuting pamugi acara-acara di Propat tiasa ngarencangan kaum dangu dina wengi iya oge tiasa ngahibur tiasa mepende anu karesan tetep setia satuhu.

adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindera mata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Yoga Suara Sumanar mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga lancar, jaya selalu di udara. Amin ya rabbal alamin.

0: Dek, Dek, nih, Mama beliin HP canggih loh.
1: Wah, asik. Makasih, Mama.
0: Tapi ingat, dipakai seperlunya aja ya.
1: Oke, Mama.
0: Anakku jadi banyak berubah semenjak dibeliin HP. Kurang perhatian, malas, dan jadi suka menyendiri. Ah, jadi nyesel beliin HP.
2: Anak-anak, hari ini ujian matematik ya. Ayo siapkan alat tulisnya.
3: Aduh, gimana ini? Susah banget soal ujiannya.
0: Adek, sini. Ini bagaimana ini, nilai ujian kamu kok turun semua? Ini pasti gara-gara kamu main HP terus. Pokoknya mulai hari ini, HP kamu Mama sita.
3: Jangan, Ma. Jangan.
0: Stop gadget pada anak usia dini. Jangan biarkan anak bermain gadget tanpa pengawasan.
4: Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.
5: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

undang di mana wae ayana masih dina ngalang layung atau sakadapan di imah dina tabu 18 atau napi tabu 7 urang ngadindang lagu-lagu nusantara nya dina Wanda campur sari gagam dangu anu karasan Mika Lanep Mika Cinta karena runtuhan lagu-lagu campur sari antus kaya dina tabu 18 tong kemana-mana panteng terus di propat Suara Budaya Bandung.

merah memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Jahe merah sudah dikenal ribuan tahun lalu sebagai rempah yang memiliki manfaat terutama untuk kesehatan tubuh. Kandungan senyawa kimia dalam jahe merah adalah ginger.

Ethambutol dan fenol, di mana kandungan ini bersifat anti nyeri yang bisa meredakan rasa sakit, juga berkhasiat meredakan gejala iritasi lambung, dan bagi wanita saat datang bulan dapat meredakan kram perut. Rutin mengkonsumsi jahe merah, yaitu dengan diseduh air hangat atau dicampur dengan teh, dapat mencegah dan membunuh bakteri berbahaya dalam tubuh sehingga sistem

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Kaum Dangu dimanapun Anda berada, masih ditemani perempat suara budaya Bandung di Dendang Nusantara. Kebetulan di malam hari ini Campur Sari menemani Kaum Dangu. Piye kabare? Ji, mugia sehat selalu, sedayu ya, sehat. Kalau kita berbicara tentang Nusantara, tentunya tidak terlepas dari yang namanya budaya, seni, kuliner, kemudian tempat-tempat wisata itu sangat banyak sekali di Nusantara. Apalagi di daerah-daerah yang sekarang lagunya kami putarkan, di daerah-daerah yang tentunya mempunyai keberagaman yang berasal dari misalnya Solo, Surakarta, atau mungkin Jogja, Jawa Timur, dan sekitarnya. Ini ada sate kere, menjadi salah satu kuliner tradisional yang masih bertahan di tengah maraknya makanan kekinian. Dan hidangan khas Solo ini dikenal karena menggunakan bahan sederhana seperti gaji jeroan atau tempe gembus yang dibakar di atas arang, lalu disiram bumbu kacang. Aduh, enaknya, gurih dan manis. Meski lahir dari kesederhanaan, cita rasanya yang khas justru membuat sate kere atau kerennya tetap dicari oleh berbagai kalangan, mulai dari masyarakat lokal hingga wisatawan. Begitu. Penasaran? Kemarin gak lihat sate kerenya.

0: kampung belum ditutup palangnya. Nyebrang aja, nyebrang.
1: Sabar, Yang. Biar kereta lewat dulu.
0: Ah, lama sih kamu. Keburu lewat kan kereta apinya. Padahal tadi kita bisa nyebrang.
1: Gak begitu, Yang. Mau gimana pun, kita sebagai pengguna jalan harus sadar dan peduli. Perjalanan kereta harus menjadi prioritas dibanding moda transportasi lainnya.
0: Ya, tapi kan tadi kamu bisa ngebut sebelum palangnya ketutup.
1: Emang sih palang pintu rel kereta api sering dianggap sepele oleh sejumlah pengguna jalan termasuk kamu tuh. Padahal kalau kita melanggar sudah jelas sanksinya dan membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri.
0: Emang ada sanksinya?
1: Ada dong nih ya, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta, pasal 110 ayat 4 sudah jelas menyebut, pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta.
0: Wow, tumben, kamu apa sih pasal-pasal?
1: Iya dong, jadi masih mau menerobos palang pintu kereta api.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Jantung merupakan organ vital yang bekerja tanpa henti karena berperan penting dalam memompa darah ke seluruh tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup. Penyakit jantung di usia muda bisa terjadi akibat gaya hidup yang tidak sehat, seperti kurang berolahraga, pola makan yang buruk, dan kebiasaan tidak sehat lainnya yang dilakukan selama bertahun-tahun. Karena itu, mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dapat menjadi investasi penting untuk kesehatan jantung dalam jangka panjang.

0: barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Waduh, nampaknya kebersamaan di Campur Sari kita cukupkan sampai pukul 20. Kalau pulang ini manapun Anda berada, kita lanjutkan dengan acara mini drama terkait judul yang akan kami hadirkan, Gunung Tampomas. Dilanjutkan dengan nanti ngebedah lagu Sunda dari

0: segernya udara di sini, hamparan sawah, pepohonan yang hijau, dan luasnya langit begitu nyata di depan mata. Aliran air di selokan kecil beningnya memancarkan kesegaran. Sungguh sangat indah ciptaan-Mu ya Tuhan.
1: Win, sedang apa? Kok malah melamun?
0: Ayah, ini nih ya. Rini sedang menikmati indahnya pemandangan di sini. Selain udaranya masih bersih, pemandangannya indah. Para penduduknya juga sangat baik dan ramah. Rini jadi malas pulang ke Bandung ya.
1: Memang, kalau sudah berkunjung ke tempat kelahiran ibumu ini, pasti pada malas pulang. Karena di tempat kita sudah hampir tidak menemukan lagi pemandangan seperti ini.
2: Rin, ayah, ini air teh panas sama kulub sampenya sudah siap. Ayo dimakan dulu.
1: Tuh, Rin, ibumu sudah memanggil.
0: Sebentar, sebentar ayah. Ya, kalau yang sebelah sana itu gunung apa ya?
1: Nanti, tanya

0: Enak sekali Bu, kulup sampenya. Oh iya Bu, di depan rumah terlihat ada gunung. Gunung apa sih Bu?
1: Itu namanya Gunung Tampomas, Rin.
0: Kok namanya Gunung Tampomas, Bu?
1: Oh, kamu mau tahu ceritanya? Zaman dulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan Sumedang Larang namanya. Kerajaan yang aman, masyarakatnya makmur, dan senantiasa kemakmuran itu terutama berkat tanahnya yang subur. Di sebelah utara ibu kota kerajaan, berdirilah sebuah gunung Merapi, Gunung Gede namanya. Gunung itu hutannya lebat, di samping indah dipandang dari kejauhan, juga banyak memberi manfaat bagi masyarakat. Walaupun musim kemarau, masyarakat tidak pernah kekurangan air. Kalau musim penghujan juga tidak pernah terjadi banjir. Kerajaan Sumedang Larang dipimpin oleh seorang raja muda yang adil dan bijaksana. Seorang perwira yang perkasa dan ditakuti oleh raja-raja lain yang bermaksud jahat, yang suka mengganggu ketentraman. Sampai pada suatu malam, keesokan harinya matahari hampir tidak kelihatan. Asap hitam dan debu bergulung-gulung naik ke angkasa dan menutup cahayanya. Hanya terlihat kobaran api yang terkadang-kadang menerangi alam sekitar. Melihat kejadian tersebut, betapa hati sang raja merasa sangat sedih. Beliau sangat sadar kalau sampai gunung gede meletus, maka rakyat akan menjadi korban. Demikian juga dengan tanaman, hewan ternak, dan sebagainya. Dengan membawa duka cita yang sangat mendalam, sang raja memasuki ruangan untuk bersemedi. Memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, berhari-hari beliau tidak makan dan tidak minum, sampai pada akhirnya beliau pun jatuh pingsan.
2: Panggilkan tabib istana segera.
3: Sadarlah Gusti, rakyat membutuhkan bimbinganmu. Sadarlah Gusti, minumlah air ramuan ini. Bangunlah Gusti, masyarakat membutuhkan pertolonganmu.
4: Biarkan aku duduk. Aku mendapat wangsit agar aku segera berangkat ke kawah Gunung Gede dan memasukkan keris pusaka peninggalan leluhurku. Pengawal, siapkan kudaku.
5: Jangan, Tuan. Kesehatan tuanku belum pulih benar. Lagi pula, kawah sedang benar-benar mendidih.
4: Biarkan, pengawal. Biarkan aku berangkat demi keselamatan rakyatku. Saya harus mencegah Gunung Gede meletus, supaya rakyatku tidak menjadi korban.
5: Gusti, kalau Gusti Prabu berangkat, berarti menantang maut. Lagi pula, keris itu keris pusaka nenek moyang. Janganlah Gusti membuangnya ke dalam kawah. Hargailah pusaka peninggalan itu, Gusti.
4: Benar, pengawal. Tapi rakyat lebih berharga bagiku. Aku rela berkorban demi rakyatku, demi tanah leluhurku, Sumedang Larang.

0: Tati, sang raja memanjat tebing yang curam. Kadang-kadang beliau harus berpegang pada akar-akar dan ranting pohon. Sementara udara panas serta semburan abu dan bebatuan besar serta kecil menerpa sang raja. Walau lambat, akhirnya raja tiba juga di tepi kawah. Udara yang luar biasa panasnya, asap hitam yang menyebabkan sekeliling gelap. Kadang-kadang kelihatan api dan bunyi gemuruh yang dahsyat memekakkan telinga. Tapi semua itu tidak membuat raja mundur. Setelah tegak berdiri di pinggir kawah yang bergolak itu, sang raja mengambil keris dari pinggangnya. Di dalam kegelapan itu, sinar gemilang dari keris yang bertatakan berlian membuat sang raja berdecak kagum.
1: Wahai sang penguasa alam, keris ini sangat indah dan merupakan pusaka yang tak ternilai harganya. Saya mohon kakek nenek merelakannya. Saya harus menolong rakyat saya. Saya harus menyelamatkan rakyat Sumedang Larang.

Setelah keris dilemparkan ke dalam kawah, keajaiban pun terjadi. Kawah yang semula seperti mulut binatang buas yang sedang marah, berangsur-angsur menjadi tenang. Akhirnya, bunyi gemuruh pun berhenti, bertepatan dengan menghilangnya asap hitam. Langit makin lama makin tenang. Angin sejuk menghalau awan hitam. Langit menjadi biru, seketika terdengar suara burung-burung mulai bernyanyi. Kedamaian pun kembali menghiasi hutan dan lembah-lembah. Sang Raja bersimpuh dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, lalu menuruni tebing. Pulang ke ibu kota Sumedang Larang, disambut rakyatnya dengan gegap gempita. Gunung gede tidak pernah meletus lagi, bahkan kawah pun menjadi padam. Sementara itu, namanya pun berubah menjadi Gunung Tampomas, yaitu gunung yang menerima emas. Sampai sekarang, Gunung Tampomas berdiri tegak di utara kota Sumedang.

Kisah Gunung Tampomas ini diperankan oleh Sarif sebagai ayah dan raja, Rosyanti sebagai ibu, Uli sebagai Rini, Agus Super sebagai pengawal, dan Eko sebagai tabib istana. Naskah dibuat oleh Saryani. Teknik montase oleh Agus Supriyawan dan Yanto Prihadi.

0: 4 RRI.
1: Wilujeng wengi kang dangu di mana we ayana masih sesarengan sarang pro opat Sora Budaya Bandung anu ngajo mantara ngalanggungan gelombang AM 540 kHz dina wengi iya kang dangu dina pidangan acara ngabelanda ngabedah lagu Sunda di sarangan kusim kuring pun Rosyanti Mustika. Kam dangu saupamina urang nitena lagu-lagu pop Sunda ti mangsa ka mangsa ti bihari dugi kakiwari. Sakumaha naonnya anu kauninga ku urang lagu penyanyi-penyanyi pop Sunda anu sakitu atos kakoncara kitunya tapi aya anu luput tina emutan urang janten hiji penyanyi bade dina genre naon wae oge anjeunna sakumaha atos terkenal tapi tangtos eta aya yasana oge pencipta lagu anu dicandakeun laguna ku si penyanyi eta dugikeun ka penyanyi eta teh terkenal kitunya naon seueur anu mikawanu jeung jantan seueur fans kitu ka penyanyi eta teh tapi kalan-kalan ya kaum dangu pencipta lagu nama sok kahihilapkeun kitunya jantan anu diemutna teh anu di anu naon anu kauninga ku masyarakat teh anu mikalandepna nya eta penyanyi na tapi kalan-kalan orang teh sok tara terang gitu pencipta laguna padahal hiji penyanyi moal tiasa terkenal atanapi di pikalandep laguna anu dicanakeun ku penyanyi eta saupami si lagu eta na teh naonnya henteu raoseun gitu kan berarti raoseun jeung henteu na eta si lagu teh gumantung saha eta nu nyiptakeunana tangtos aya pencipta na pencipta lagu. Tah dina guaran wengi ieu dina ngabelanda ngabedah lagu Sunda urang baris ngaguar ngeunaan lagu pop Sunda ti bihari kakiwari nanging spesial dina wengi ieu mah anu baris ngawangkong jeung urang gitunya taya sanes salah sawios pencipta lagu seniman budayawan Jawa Barat anu tos teu direk deui anjeunna nyaeta putrana naon tiasa disebat maestro oge nya dina widang wiraswara tanapi alok kapungkur mah aya almarhum Mang Samin Batu tah ieu teh anjeunna teh salah sawios putrana taya sanes nyaeta Mang Ujeng Samin. Nah, ayeuna atos aya sasarengan sareng urang wengi ieu dina acara ngabelanda ngabedah lagu Sunda urang tepangan heula. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nah.
1: Tuh, ya. Nembe sakitu oge nya atos langsung aduh. Ya alo, alhamdulillah kaberuntungan pro opat wengi ieu tak urang tiasa nang sasarengan ngobrol ngawangkong sareng Mang Ujeng Samin. Mang ba, Mang.
2: Pangesto.
1: Aduh.
2: Ginanjar kalau jangan malihan mah dina wengi ieu teh asa kakategan teh singket. Mhm. Aya naon cing teh ieu teh aya naon atuh ping teh. Aya telepon di salira atuh kapan ugus cing kuring teh ngapain pisan teh ka salira.
1: Aduh.
2: Apa namanya?
1: Urang saling fans kitunya. Aduh abdi oge atuh da aduh ka Mang Ujeng mah aduh nya. Ya teh kaum dangu priwi ka Uninga. Aya sababaraha lagu abdi oge anu memang diciptakeun ku Mang Ujeng. Ya ku Mang Ujeng Samin. Mang, urang ayeuna ngaguar ngeunaan lagu-lagu pop Sunda ti bihari ka kiwari. Khususna lagu-lagu anu diciptakeun ku Mang Ujeng ya nya. Tadi hiji lagu atos didugikeun ti suantana teh Ria Fitria kedah ka mana salah sawios lagu anu diciptakeun ku Mang Ujeng nya Mang nya. Tah Mang kalan-kalan kan urang teh osok non teh sok kahihilapkeun Mang pencipta lagu mah nya Mang nya anu di non anu terkenal na teh penyanyi na weh kitu nya sareng lagu na kadang-kadang penciptana mah sok kahihilapkeun gitu Mang. Tah kumaha ya kamandang Mang ngeunaan lagu pop Sunda urang-urang anu umum na heula we nya Mang nya lagu-lagu pop Sunda kamandang Mang ye nya perkembanganna ti bihari dugikeun ka kiwari naon tah kamandang Mang anu dititenan ku Mang
2: perkembanganna nama jadi saras nama rupi-rupi nya rupi-rupi teh dina hartos aya nu resep ieu nanging waktu sing kuring diajar nulis lagu apungkur teda Saras nama Dacan saha non noyek ayuna. Dan pengintan sin kuring ma panginitan te tina dangdut, tina musik, tina band.
1: Oh, tina band. Jadi karena alat musik gitunya, karena alat musik na.
2: Aku hal eta pengintan perkembangan teh drastis pisan. Kawetan ngetan di zaman almarhum Abah Dedi Odoy.
1: Terusnya
2: si Umat. Nah, pukul kapur nama kirang kuningat, kirang terang nah, ngamung anu kawitan, ngawitan singkuri nguping mah karya-karya almarhum Abah Dedi Odoy. Tak tidinya teh penginten sim kuring mah mawa karep sorangan. Jadi sarang hiji deui sim kuring mah da ngadamel lagu teh nutup jeli nutup panon gitunya.
1: Nutup jeli nutup panon.
2: Aya naon misalkan kita ngadamel teh misalkan ngadamukeun ngupingkeun heula lagu anu teras kotek
1: gitu. Kita itu gitu ya.
2: Eh, nusa kapenak dah malam ah tuh. Itu udah jadi nahe jona. Nona nuka tinggal kotre. Nah, oh iya teh perkembangannya teh anak teh di boh dina musik, boh dina rumpaka, gitunya. Secara genre mah panginten kapan dia teh pop Sunda.
1: Pop Sunda.
2: Teh nemutkeun kamandang sim kuring mah pamenak dah pop mah kumpulan genre-genre musik gitu. Dan bade di hip hopkeun, bade disekakeun, bade di naon oge itu di pop sunah mah aya. Nangin kan klasifikasina teh seueur naha rumpakan nu nyunda di musikan ku band ku nah ku naon ku beat beat rock beat magelan gitu angin sing kuring mah konsisten dina hiji naon sebatna teh ageman pop Sunda teh panginten misal sing kuring mah dina nyanakeunana gitu dina sengol teh panginten ngepop lah gitu. Arestan sing kuring mah panginten ngefans teh ka punggur teh ka Bimbo.
1: Ka Bimbo.
2: Bimbo. Bimbo wah da umpami Kang Acil tos nyara salah. Nyara sep kitu margi ka kacanakeun eta lagu-lagu eta teh sing ngomong eta teh jeung nyanakeun na lagu teh mau boh-boh boh nyontolan boh naon gitu. Pakal resan harita anu panginten anu penak sarang da ari sarang neng Ria Fitria mah henti ahit aduh lah gitu sing kuring ninggalna oh iya sosuan tenang ngepop ya
1: ngepop ya
2: sanes sanes ninen sanes nemang sanes wih gitu lah gitu tina pop panjenengan tadi kadinya kan ditepakkan ya jantena lagu anu mungaran teh eta lagu eta nama ayah eta oge ti kawitan teh ngawitan teh anu dicanakeun ku pun anak nu di SMP teh laguna teh naha atuh asana mah
1: oh naha atuh
2: dengan naha atuh
1: mohon
2: canakeun ku Nurul CHD
1: oh Kang naha atuh etanya kunaon anjeun beut
2: gitu.
1: Oh eta teh anu lagu ngawitan anu diciptakeun ku Mang Ujeng.
2: Mohon,
1: nah,
2: saya naon dina diri.
1: Aduh, eta teh sok disiarkeun di Proopat mah, Mang. Sok disiarkeun Mang di Proopat mah. Aduh, di Proopat dari Bandung. Oh, gitu nya Mang jantan lagu eta nu ngawitan diciptakeun ku Mang teh nya. Nya eta dilagukeun ku Nurul. Mohon tah kaum dangu Neng Nurul teh Nurul CHD anu sering laguna diputerkeun gitu disiarkeun di Proopat teh eta teh nya eta teh aya sanes putrana ti Mang Ujeng Samin. Aduh nya da ari eta mah naon teh uyah mah da moal TS ka Amerika nya mah nya.
2: Mohon.
1: Aduh, mohon. Neng Nurul, anu oge aya nama. Aduh, tos te birek deh jantan hiji. Naonnya juru kawi atau napi anu memang multi talenta. Anjeuna tiasa ngalagukeun lagu-lagu Sunda dina berbagai genre kitunya. Tah. Aduh,
2: alhamdulillah.
1: Aduh, Mang. Tah, oh gitu, Mang. Tah ari eta Mang harita basa Mang nyiptakeun lagu anu anaha atuh kitunya. Anu ngawitan bisa diciptakeun ku Mang kitunya. Eta cik hoyong terang pangalamanana Mang harita basa nuju nyiptakeun lagu naha atuh. Naon anu ka bayang ku Mang heula teh? Teras naha lagu na heula, naha lirik na heula Mang harita? Nuju nyiptakeun lagunya.
2: Eta mah aya uniknya oge nya. Eta teh harita teh aya hiji penyanyi dangdut malihan mah dan sok ngisi di pop harita teh. Jadi sing ngotret lagu eta teh masih kena sok ngisi di acara di kafe-kafe gitu. Ayah hiji penyanyi curhat. Dan naon istilah lama meureun hari hubungan tos tahun-tahun hari nikah yang batur gitu.
1: Oh, harita. Berawal nah, dari gitunya.
2: Wih kararompok yang kuring teh dari tama biasa ngalayap teh saat sholat subuh gitu nya. Nawaktos tabuh tiluan lah sanama. Tinggal ke langit gitu. Aya bulan dinya teh gitu. Ya emu teh kadinya kana curhat eta. Peuting ieu kunaon becepi teuing. Hal satu dek tersepi kumaha dah sidik subuhnya. Nukarasa teh kadinya gitu. Kayak gitu kunaon anjun bet gitu. Hari tate ngobrol ajar-jar jantan si penyata teh kia. Dina hari tama dah zaman SMS karena WA zaman SMS. Jadi hari ku kamu, dah kamu nya hari di download
1: menerima. Oh, gitunya sanes anjen, gitunya. Aku kamu, gitunya.
2: Aku teh diginiin, dah gitu.
1: Aduh.
2: Aku teh diginiin, cenah wa. Nah, kang jadi gitu cenah. Kan cenah dulu teh cenah kamu teh sama aku teh gitu cenah mau ya cenah gitu. Panjang kita baratnya dek nikah nah kitu bet kitu kunaon bet kitu tak kitu jadi di luar tekala kitu kunaon anjun bet kitu nah ayah naon ina diri anjun wah cina cing panggilkan buah-buah cina di parabunan cina kepengu habis punggung senajal mutus ke tak gitu tak gitu karena unik bisa antara
1: gitu nah atuh harita teh mang henteu dilagukeun ku eta ku si penyanyi dangdutna langsung
2: kapan kieu tangotret kakeun bulan malen tahun payun kakara diproduksi teh gitu sing kuring terjun kana recording teh satos daliren ti ngisi acara di kafe-kafe gitu tahun 2008-an lah 2008-2008 hari tadi direm di nangisi teh empat karena recording gitu hari tadi acar marah karena recording gak lama sih persaingan anak teh laras-laras persaingan rumpaka persaingan musik teh nya benar weh kitunya kapan gitu teh ya
1: Oh, berarti mang eta teh ti mang nyiptakeun lagu anu naha atuh teh dugikeun ka direkamna teh eta sabaraha taun mang prosesna teh
2: kayak 2 tahun lah.
1: 2 tahun.
2: Direkam.
1: 2 tahun nembe direkam. Tah, kumaha mang saatosna janten eta lagu gitu nya? Si penyanyi dangdut eta teh kumaha tah mang? Ieu na responna.
2: Penak deui, ari teteh penak deui. Manggung di mana lah Rod Show lah. Tah cing teh curhatan anu kamari. Ana jeung abangnyeung. Ya penuh mana teh ya cenah wa. Ya panaru teh cing teh. Hidup teh cing teh eta curhat teh aya laguna. Ceurik teh kitu nya kitu pisan kita. Jadinya we mulai ngadamel. Zamana eta teh salah orang Malaysia anu ieu iya, teningan anu sae santana teh
1: Siti
2: Siti
1: Nurhaliza.
2: Dina zaman Siti Nurhaliza sok atas on sau-sau gitu eta hutan nyawe medal eta lagu anu Kuria Fitria aya dinya teh panginten sengol anu nantesan ibu kade, nantesan ibu kade. Hari udagan hari tate, sim kuring teh dume kapan narita neng riate tos naik, tos naik pas ku bade di odoy.
1: Bade di odoy.
2: Oh. Dia ngaji matan.
1: Da kawit nama da Tehria Fitria mah anu naonnya anu ngawitan booming nama dina lagu anu Bogoh Kasahanya.
2: Bogoh Kasaha.
1: Tah, mang.
2: Tah,
1: mang berarti tiasa disebatkeun atuh ka seseueurna teh seseueurna ya nya lagu anu diciptakeun ku Mang mah panginten kitu tiasa disebatkeun teu seseueurna berawal dari curhatan gitu tah.
2: Ah gitu. Gini ya. Jadi abdi mah spesialis nyirikan batu.
1: Aduh. Tah kitu pisan kaum dangu anu karaos kusim kuring oge ieu. Salami ieu abdi mah teu weleh. Aduh entos weh eta mah lamun tos naon ngalagukeun lagu anu diciptakeun ku Mang Ujeng gitu nya. Ah entos weh tos teu kiat nahan citangis teh ah murubut weh nyamangnya.
2: Padahal ada selamanya dia bertolak belakang sekarang ke kepribadian misalnya ada hari dikit nama sih kuring wah kacau weh. Yang duka kuma tuh duka kuma dah ada bisa dia kadi makan pengen tak ada di bebenah dari bebenah gunung guru ku kang Ji ku kang Wahyu Rohe gitu hari tama sih kuring teh pengen biasa disebatkan di naonnya anak tere sebab dati aya di komunitas pencipta. Aya di komunitas pencipta teh da nalang nyalira weh gitu nalang nyalira nalang sugan robot komunitas ieu ah henteu gitu mu pangentennya gitu kersaning Gusti henteu da disebat panginten sekolah henteu hari datengan panginten nakal karena barang gawe teh khususna karena tina ngawitan ngagubah musik salah nama ngagubah musik nu aya itu anu langkung anu nyeri dinya nyeri deui tapi dinya apa nama panginten anu nyawe orang ngotes itu nyobian itu rumpak kage sakit gitu nyawe dan tapangi tangi ajang dan kumaha
1: jadi
2: biar sastra kumah
1: gitu tapi ya tete aduh kumahanya cacakan gitunya mang tiasa disebatkan cacakan mang ente naonnya ente diajar dina naonnya nanti disebatkan nanti secara dina pendidikan gitunya khusus gitu Mang teh diajar karena sastra tapi hasil karya Mang teh meni estuning dina rumpakan nanti nyastra pisan gitunya Mangnya ajeng naon da moal aya anu nyangki gitunya yang rumpaka anu diciptakan ku Mang gitunya dina lagu-lagu Mang teh eta teh naon henteu melalui tina jalur pendidikan gitunya Mangnya eta janten kamu tekaran hiji jalmi mah nyamangnya tetiasa diukur ku urang teh ngasa ukur ngukur nate dina naon dina dina bidang pendidikan na wungkul kitu nyamangnya. Tah panginten seueur pangalaman pangalaman emang tapi eta tah mang kaum dangu bilih panasaran yeuh mangnya cenah lagu anu ngawitan tadi teh anu diciptakeun ku emang naha atuh teh nya tah urang dugikeun heula mang laguna kanggo kaum dangu. Jamannya, tah gitu. Supados kaum dangu uninga, iya lagu anu diciptakan ngawitan pisan kumang ujeng samin teh, anu sering disiarkan diputarkan di Propat RRI Bandung. Urang dangu kenhela, mang ulah kau mana nya, mangnya? Manco teras. Kaum dangu hiji lagu urang sangga kenhela ti suantena Neng Nurul dina lagu Naha Atuh buah karya na mang ujeng samin kasanggakeun.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Tempat Suara Budaya Bandung, Kang Dangu masih kena sasarangan dina pidangan acara Ngabelanda Ngabedah lagu Sunda. Dina wengi ieu disaranganku Mang Uceng Samin. Mang
2: yo.
1: Tah, eta nembe lagu naha atuh nyamangnya? Da lagu nama Mang atau sering eta teh disiarkeun di Proopat mah Mang? Aslina ieu mah. Aslina ieu mah Mang. Aduh, tah Mang, upami ayeuna eta nyebatkeun nanti disebatkeun lagu anu ngawitan pisan diciptakeun ku Mang gitu nya, nyaeta naha atuh anu dilagukeun ku Neng Nurul. Tah, ayeuna lagu anu dina pop Sunda ieu Mang anu paling terakhir gitu diciptakeun ku Mang anu ayeuna anu pang akhirna dina periode ayeuna gitu tah Mang, lagu naon Mang pop Sunda?
2: Anu terakhir sim kuring motret sakadet net. Ari tate aya panginten ka sabaraha si kapangker lah. Olehanlah beulah si kapangkeran lah nya. Malihana sim kuring satu tasna ubal obrol sareng hiji Inden ada juru tembang terbaik se Jawa Barat. Si Mustika.
1: Oh namina teh. Kumaha tah Mang?
2: Ari tadi anyeuna ngadamel lagu dangdut. Aya mendayung naon lah kitu rumpakana. Iji kajadian deui wae. Andai wae etama anu curhat nate rekan penyanyi tapi atau sang siun itu rekan penyanyi pas pasien jadi lamun irama iya meren di dua insan anu saling pika dedes jeung pikanya tapi masing-masing terus gaduh pasangan antukna silih ikrarkeun, silih kedahkeun atuh. Hayang mah akang jeung itu sing tenang merenungkeun abdi ge. Di dieu ah badeng tenang we kitu. Ngarumah tangga sing pada salamet kitu. Kajadian nyata eta teh. Ih, geuning mah harapan dinya ugaranana lamun berkarya ulah bohong nya, tah jeung urang teu bohong teh. Aya di kuna. Kaiwat balebat.
1: Kaiwat balebat. Aduh, tidak judulna oge nya, Mang.
2: Kaiwat balebat, ari balebat teh anggapannya sumpingna yang sajorelat.
1: Gitu. Sajorelat.
2: Bisa dimilik. Meninggal kadinya. Yang ku aduk aku mah eta mangenan tos kersaning lumatawasa da dibeh luhur langit teh nya itu aya kaendahan balebat tapi kapan leungitnya kaenakeun motret teh lagu kai judulna teh kaewat balebat no ending nama meureun tangin cengkieu salira sing antengkeun tina sagarana cinta abdi kesu merasaka kumpang ratit na dileui
1: jadi
2: masing-masing menggayuh rumah tangga masing-masing gitu lihatnya mah tapi kanya ngantangkan anu tadina saling cinta ya nama selibatkan ku salingnya anu ke itu
1: Utuh,
2: Kaiwat balebat gitu
1: nah. Kaiwat balebat tuh. Kaum dangu, ieu mah kabuktosan pisan tina obrolan langsung sareng Mang Ujeng nya. wireh memang Mang Ujeng mah geningan lagu anu ngawitan diciptakeun ku Mang Ujeng oge eta mah kejadian nyata gitu nya, kajantanan nyata memang tina non curhatan anu pangalaman-pangalaman anu harita ngobrol sareng Mang Ujeng langsung. Tah eta gening lagu anu pamungkas anu tadi nu pangtungtungna dina periode ieu gitu nya, panginten seueur keneh ka payuna Mang lagu-lagu karya Mang diantos pisan Mang nya, pokona mah kedah teras Mang ngaproduksi lagu-lagu ciptaan Mang gitu. Tah mun tiasa mah seueurna dilagukeun ku abi Mang. Aduh.
2: Eban.
1: Dugikeun ka lagu anu kaiwat balebat oge eta geningan. Sing horeng teh memang tuh gening sami teu benten sareng lagu anu ngawitan diciptakeunna. Nya eta tina obrolan curhatan gitu nya, janten emang kejadian nyata gitu eta mah laguna teu bohong tah. Nyemang nya wani diriungkeun nyemang nya. Aduh, kaiwat balebat. Tah, terus kumaha deui Mang perjalanan kaiwat balebat? Abi kantos ngadangu, Mang. Naon teh wireh lagu kaiwat balebat ieu teh memang oge naon teh kenging prestasinya Mang nya.
2: Alhamdulillah lah. Hmm. Eta teh dietakeun di salah sawio penyelenggara eta nya jantan pas babat 20 besar gitu. Hmm. Tanah dina peserta teh 100
1: teman. 100 peserta atau selebet ke 20 besar. Lagu berarti lagu non teh naon disebutna pasanggiri gitu Mang.
2: Mohon pasanggiri.
1: Pasanggiri.
2: Tempal na teh nya eta teh anu di diajak ngobrol kucing kuring teh. Mustika
1: gitu. Oh, sampel lagu na teh gitu nya.
2: Vokal
1: nanti kuanjir. Kau vokal nanya emangnya. Tah, upami hoyong ngadangukeun ka kaum dangu lagu na. Tah, ayah nama ada ayah di na YouTube. Oge nya emangnya. Tos lebat Mang di na YouTube Mang.
2: Ayah
1: emangnya. Tah gitu. Pokoknya mah buah karya na Mang Ujeng mangga tiasa dipilarian di na YouTube gitunya. Seueur. Mang di lagu-lagu Mang teh di antawisna dilagukeun ku sahawai Mang.
2: Antos karasanku teh neneng Fitri, ratu Fitria, ratu Denong Fitri, malahan makan tosku kata juara Damas oge, kuneng Rosdianti Mustika Iman, antos, mohon,
1: aduh,
2: ayah doa ayah dalam dina benten genre.
1: Tah, ayahnya nonya upami orang ngalih karena genre teh nyamangnya dina lagu-lagu pop Sunda oge dan ya sok sanaos non teh pop Sunda teh lebet karena hiji genre lagu nanging ini dilebet nama nyamangnya seueur non teh dina teknik vokalna gitunya non teh rupi-rupi nyamangnya ngadugikeunana teh gitu kan aya anu memang ieu mah nembang aya anu nyinden aya anu kumaha gitu nyamangnya. Tah Mang salah sawios pencipta lagu Mang kantos henteu naon ngaraos kumaha nya tah ieu mah lagu ieu teh Mang mah nyiptakeun ieu mah kudu keur anu sorana nyinden misalkan ah ieu mah kudu keur sora anu sorana ieu atau Mang mah aya dina ciri khas Mang ah lagu-lagu Mang mah da kieu we kitu tah kantos teu Mang.
2: Tak etap patarosan anu pastisan tepat bisa mengundang perang jati diri tim kuring itunya dan disebabkan naonnya idealis atau naonnya disebabkannya idealis nanging tim kuring itu biasa upami kedah nyiptakeun atau napi nyontolan lagu anu kedah nembang tuh kedah karena si kedah senggol sinen biasa tak genre singkuring mah dinapok gue sangat pop anak nate karakter karakter pop gitu angin kan si penyanyi teh ayah anu memang duduk nak didinya dinapor si pop karena aya nu multi talenta. Janten rupi-rupi, janten sing kuring mah tiasa kasebat pilihan upami masihan lagu teh. Tapi tenat tiasa lebet kana karakter lagu singkuring mah dah mal dugi gitu. Mm-hmm. Terkecuali milihnya misalkan kieu. Kieu si penyanyi teh multi talent gitu saya tage anu kapilih lah malahan mah dikeceng ku singkuring teh nya. Mm-hmm. Mudah-mudahan kaburiungan teh nyanakeun lagu singkuring. Mm-hmm. Aya teh. Dan mah adalah biasa anjeunna nya sebuah multi talent teh. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi waktu baris medalah karya singkuring dicanakeun ku salah sawios artis arwah bisa gitu. Mm-hmm. Ya, lagu pop, lagu dangdut, tantenan tembang, awih dan lain sebagainya gitu. Mm-hmm. Baris medal. Palingan mah eta teh lagu anu kaiwat balebat oge nya bade diproduksi khusus ku anjeunna. Saya nyipta gitu. Terus dina mah dan jati diri singkuring mah di dinya kalisna. Oh gitu. Membawakan antara pinyanakeun laguna teh kedah ngepop gitu.
1: Kedah ngepop. Tapi kantos teu mang aya pengalaman misalkan mang masihan lagu ya atau aya nunjukkeun lagu ka mang eta teh si anu ngawihna teh misalkan ya manyamanya henteu sesuai jeung idealisme mang gitu nya dina ciptakeun lagu misalkan mang mah hayangna kieu tapi emang si anu penyanyi na teh misalkan geureuleungna teh misalkan nya da anger we misalkan teh demang atau nyinden gitu sedengken mang mah kan idealisna teh hayang aya dina non awehan pop gitu nyamangnya kan terus tuh mang aya pengalaman gitu
2: kan toh kan nanging da anu aris takin tena aman mah napang-pang mah ngadugikeun anak nya anu sesah mah ngadugikeun ka nyeri da singkuring mah teh nyirian maneh khusus kayak nyeri batu
1: spesialis didinya gitu ya bangnya.
2: Iya, didinya singkuring mah. Nah, sebutnya teh tempatnya teh. Internet dugi mah itu yang nyampaikan eta amanat lagu mah aman. Kan aya nu pikasieureun di.
1: Kuat kan? Kuat kan?
2: Aya mah 2-3 penyanyi mah. Eta teh anu kakumaha panginten duka ambisi hoyong jadi artis dah singkuring mah lain pencetak artis kantos kantos nyanakeun lagu gitu hari pecang hol teh aduh meni nepi henteu gitunya tengol nah malawading ngupok singkuring mah 2 minggu geringna teh atuh ka mantri deden gitu itu nengroh jantan ayah hal anu teu biasa dipungkir gitu ya lain ya teh lain gitu lain gitu bayang mah ku cep abil oge aya sabaraha lagu anu yang genre dangdut nya ada sama dangdut mah dangdut jantan deui
1: gitu ya
2: abil mah dangdut aya rasa teu biasa judulna teh nya da dugi eta mah memang singkuring hoyongna kitu gitu.
1: Eta tos medah mang ieuna laguna.
2: Di na YouTube-na eta YouTube-na Cep Abil gitu. Dan musik eta erenya na teh Cep Adi Gunawan eta teh. Keur pisan pengalaman kitu mah. Nya kaupahan teh penginten karesan singkuring mah teu seueur teuing nyage nganya nyeri batur pengennya lagu teh nanging hari kugusi teh ditepangkeun teh jeung jalmi-jalmi atawa panter-panter anu biasa memang ada guikeun lagu-lagu singkuring teh gitu. Jadi kalabat abdi mah pilihan lah gitu sembarangan masihan materi ka penyanyi nya hapunten teh da atuh eta mah da karya gitu nya kedah dugi da sanes ku naon finansial ting dan kepuasan jiwa lima karya makin
1: laras mang
2: itu pina mah.
1: Tah kaum dangu jantan mang tiasa nyamangnya saupami misalkan teh iya kaum dangu anu nuju ngadangukeun urang wengi iya mang dina acara ngabelanda ngabedah lagu Sunda saupamina kaum dangu teh aya anu memang naon teh kalaresan resep nyanyi gitu nya tah hoyong ngadamel lagu misalnya tiasa ka mang nya
2: mang ari teh
1: gitu. Tah ari sahur abdi mah ya kedah percanten da buktos nage tos buktosna tos seueur gitu tah. Janten tos tidak ha, tidak nanti, tidak perlu diragukan lagi gitu tah. Janten kanggo ka juru kawih oge tapi ka penyanyina oge nyamangnya aya satu kepuasan kitunya ketika urang dipercanten misalkan nyandakeun lagu karya si penciptana kitunya jeung anu kalaresan memang si lagu eta teh aduh kumaha nya pas pisan gitu kanu hate teh teh gitu kanu jantung teh tung.
2: Yo ya. Kumaha upami ngadamel lagu. Kedah penak gitu masa teh kedah penak sareng penyanyina. Ngobrol tak itu, sampai kayak inspirasi.
1: Gitu
2: ya. Atau pikir, misalkan teh pernah kue enying-enying, misalkan tak panggung, ngobrol, gitu. Tah wangi nate, gak keretak, kayak ngotret. Karena ukur WA-an, gitu.
1: Gitunya.
2: Karena ukur WA-an, nya eta mahal. Kawasan Inggris ya lo, benten lagu arinu nyambung mah gitu dah, benten gitu benten anak keret.
1: Nah, gitu pisan, leres pisan kaum dangu. Dugikeun ka aya hiji lagu nyamangnya asa upamina anu osok naon osok noong YouTube channel nu amburos kitunya. Aya hiji lagu eta teh mang, lagu dangdut judulna teh Kayu Basah Terganti Wajan Emas teh geuningan mang.
2: Tah.
1: Etanya kaum dangu tak eta teh buah karyana Mang Ujeng pisan eta teh lagu eta teh tinu ngobrol sapertos kitu kaum dangu eta teh hasilna teh kitu da eta mah meni aduh upami ieu nya salarasna mah nuju rekamanana oge nyamangnya ari ah lamun teu mun kongang mah mun teu isin kitu kunu aya harita di studio kitu nya da hoyong gogoakan atuh mang eta teh tapi aduh, eta lagu teh unik pisan ya, mangnya lagu teh unik pisan kahiji eta lagu teh dina judulna wae oge pan tos matak pi panasareun kitunya mangnya panasaran gitu panasaran urang teh Kayu Basah Terganti Wajan Emas naon benernya mangnya. Nah, tapi saupami didangukeun mah laguna di naon teh di titenan rumpakana bakal kapendak ku urang teh naon maksad dina si lagu eta. Kalebet dina lagu-lagu ciptaan buah karyana Mang Ujeng hampir sadayana kaum dangu upami di titenan rumpakana kitunya ah entos eta mah pokona mah naon nembe bakal kahartos kitu naon tina judulna sapertos tadi Ka Iwat Balebat. Naon Ka Iwat Balebat tapi dangukeun we rumpakana. Tah ada sesuatu batu gitu di dalam natehnya mang ya. Tah mang dina non tungtung obrolan orang wengi ieu gitu nya. Tah panginten mang mangga ka kaum dangu gitu aya anu hoyong didugikeun ngeunaan naon nya masihan ieu welah mang masihan nya pengalaman-pengalaman emang gitu anu tos dirawaskeun ka kaum dangu anu panginten naon hoyong gitu tiasa nyiptakeun lagu tah kedah kumaha ngawitanana teras naon ka hoyong emang gitu nya aya keneh teu anu hoyong didugikeun gitu nah khususna ngeunaan penciptaan lagu pop Sunda mangga.
2: Ieu teh asa rin kuretahnya aku menyebatkan kemandang pribadi ke umum penginten kami sarang nganggokin raksukan tim kuring ke batur tentu esok yang mah pantas ini ya mah di penginten di tim kuring mah upami badai barang dama sing jujur jujur teh dina hartos ulah tojaknya ujung naon naon sebat artinya persana sim kuring sanes ahli dina sastra dirumpaka nanging satiasa-satiasa mah perbendaharaan rumpaka teh bahasanya luyukeun atuh supados naon sebatan teh luhung bahasa Sunda teh ulah jadi kacoret ku dumeh eta lagu memang ada di urang mah ku anehna teh kitu. Upami rumpaka anu nyeleneh anu teu kena kana undak busuk basah. Sok jadi bumi. Cenah teh pajarkeun teh bahasa loma cenah bahasa bolot padahal upami diudag deui ka ku ahli sastra mah sareng bahasa. Aduh. Asa sok kirang payus kitu nanging da kitulah. Emosi kuring kasauran Kang Wahyu Rohe.
1: Nuhun.
2: Anu disebut komersil teh mang rupa-rupa. Anu komersil ge di mana ieu teh nerapna ieu. Yeun teh na ieu maker kalangan nu kieu, ieu maker kalangan nu kieu, ieu maker kalangan nu kieu. Nanging aya hiji pangreugreug di Kang Musim Kuring di Pun Guru Kang Setiawan. Anu disebut kasuksesan teh na hiji urang bisa nepikeun naon anu bisa ditepi kertag hate aya nyiptakeun yeuh sangkan eusi eta lagu teh nepi ka lamun nyaritakeun sedih kudu nepi ka ceurik cenah eta. Kitu. Anu disebut kasuksesan nyipta lagu teh kitu. Ya kan eta mah cenah anapon finansialna eta mah emo cenah hadiah kitu sareng guru-guru teh kitu. Oh, jadi reureug mun lamun sama dina karya cipta Cim Kuring saksa naos keur mah Cim Kuring mah naonnya henteu ari henteu butuh duit mah ngan naon rupi anu diciptakeun ku Cim Kuring upami dicanakeun ku anu bener nepikeun naon sakahayang Cim Kuring pas hiji banda anu teu tiasa digantian ku duit.
1: Tetiasa ka ukur ku
2: jujur sing bener gitu. Kan bener teh kapan karsina rupa-rupa nya
1: laras
2: dan istilahna malah upami bade nyipta sok referensi mah saseur-seur na mangga kan ulah kairit ku ciki pedah anak keur booming lagu ieu dar pipiluweung mah tah kitu
1: kada gaduh ciri khasnya mangnya.
2: Gara-gara
1: ciri khas pribadi itunya tentangnya intinya mah kedah raun kersa dari diajar mah taya tungtung nanya mangnya aduh hatur nuhun pisan ya Mang Ujeng atas kersa kitunya berbagi pengalaman mang dina sabudureun nyiptakeun lagu pop Sunda gitu ya mangnya dina wengi ieu dina ngabelanda mudah-mudahan mang karya diantos deui karya-karya mang anu salajengna naon teh sukses pokona masa terasna kanggo Mang Ujeng.
2: Amin.
1: Hatur nuhun ya mangnya. Mudah-mudahan ka payuna urang pendak deui kitu nya urang guar deui naon ngeunaan hal-hal anu memang tiasa janten mangpaat kanggo kaum dangu mang. Hatur nuhun mang, wilujeng wengi. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Gitu kan dangu guaran urang dina wengi ieu dina acara ngabelanda ngabedah lagu Sunda seueur pisan nembe ilmu anu parantos didugikeun ku Mang Ujeng Samin ngeunaan penciptaan lagu pop Sunda. Mudah-mudahan bae ieu tiasa naon nambihan pangaweruh kanggo urang, mangpaat kanggo urang sadayana. Tangtosna acara ngabelanda wengi ieu dipungkas ku hiji lagu anu tadi disebatkeun ku Mang Ujeng, nyaeta lagu Ka Iwat Balebat.

program opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting diantawisna, Sekda Kota Bandung negeskeun yen ngajaga kebersihan kota jadi faktor pangutamana. Antisipasi BPBD Kota Bandung dina nyanghareupan usum halodo panjang. Kaundang wartos salengkepna dibacaku Sim Kuring web Rukanda.

Sekretaris Daerah Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnain mengapresiasi kana gawean cagena aparat kawilayahan, kacamatan, kelurahan sarta sekabeh perangkat daerah anu terus ngajaga

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Wow.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
5: Hariring Peuting.

0: Kaum dangu di mana wae ayana kaleon tata legongan diterasin kala salam salabintan nanti suantena Rosyantinya hatawis beting beki jempling beting beki tiris terasoca oge beki kerep nanging pada nenek itu temang Sunda pada namige naminage temang Sunda tembang orang Sunda nadugikeun haleangna para penembang anu tangtos nawe tos ka sohor di tatar Jawa Barat namanya temang Sunda Cianjuran Teh Rosyanti mangrupikeun nonoman penerus tembang Sunda Cianjuran margi anjeunna parantos janten jawara satatar Sunda dina tembang Sunda Cianjuran. Pamugia tiasa janten hiburan ka wenginakeun oge tiasa janten bahan apresiasi kanggo nonoman-nonoman ngora anu ancrub kana widang seni tembang Sunda Cianjuran. Raos pisan ka wenginakeun nya. Urang teraskeun kana panyeulekan aya jemplang Lempang muara beres diterasin kena panjelekan masih tisuan tenat Teh Rosyanti nyanggakeun.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu. Kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu. Gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang

0: tidur juga terganggu karena tubuh kita dipaksa terus bekerja sepanjang malam untuk mencerna makanan yang kita makan. Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya atuh, Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang. Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Kaum dangu di mana wayayana? Wirujeng wengi oge ka kaum dangu anu karesan namenya trekeun Pro 4 Suara Budaya Bandung. Masih dina runtuyan lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran. Aya langen ria diteraskeun kana tablo ieu teh ti suantana mae Nurhayati. Uga yakin nanti kaum Asmarandana rancag diteraskeun kana padesaan ti suantana Ibu Ida Widawati. Atuh ka kaum dangu oge anu karesan masih satia wirujeng wengi nya. Wilujeng lelason anu bade lelason, wilujeng ngadangkeun anu nuju ngadangkeun boh di warung, di jalan, di bumina sewang-sewangan, tanapi di kios, di pasar, aya anu nunutan oge cepilna kana tembang Sunda Cianjuran socana mah parantos peureum. Tapi mudah-mudahan panenena kitu ge nikmat eta teh nya. Tembang Sunda mah ngagaduhan sirup sirup diserup non harus nanti disirup jantan nunutan nanging upami di tengetan rumpak-rumpakan nama marungkali hai nama moal patos ngartos dan sim kuring ke kadang-kadang si sastra nate ite maksud nate naon lagu tanya nanging etalah para pujangga mah pinter tiasa ngangi silip sindir silokana kange rumpaka na tembang Sunda Cianjuran urang lajengan ah.

kaum dangu di mana wae ayana. Aduh, tekar awas waktu stenya ngupingkeun tembang Sunda Cianjuran ke rumah para ranjang waktu nanti ngagebay nanging parendene kitu Mbak Mugi urang upami ngupingkeun lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran teh tawis pangjajab kanggo jengkar ke pajuaran oge rasa ting trim kana ati cuma ramah kana bawa ya dina jentreng kacapi gelikna suling oge tembangna jeruk kawih kalindengna jeruk kawih matak waas matak nineng geningan seni Sunda teh kuat ka endah kieu nya nanging urang cekapkeun duit kata busa belas kantun salagu deui urang bayu-bayukeun heula pungkasku suantena teh Rosyanti kita teraskan karena pop Sunda lawas tuh kemana-mana panteng terus di propat suara budaya Bandung.

Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook.

Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi

kaum lagu di mana wae ayana runtian lagu-lagu pop Sunda lawas dinaungi ieu urang cekapkeun wika tabu 23 langkung 37 menit engke baris dipungkas ku geretes beuting atuh saketenan sim kuring mang web unur pani pamit sanes punungan ngejar sanes tepayaan nanging kasepuh ku waktu kapungkas kumaksa atuh geretes beuting mungkas tepang dang urang dina runtuyan acara tiawit anjing-anjing tuluy ka wingi ieu pamugi sadayana teu boleh aya dina ginanjar kawijengan wirujeng lalason tepang deui nina dinten anjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sengit angin Pasundan, sumelebernya buang di patamanan, melet sing sahabai anu katembrak, jadi betah, jadi kataji, hayang terus nyesep sari hawana, tapi kiwari naon sesepuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 13 Juli 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program Ompas Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di rumahku ini, ya Allah, barang siapa memegang urusan umatku atau mendapat amanah memimpin dan bersikap kejam kepada mereka, maka kejamilah dirinya. Dan barang siapa memegang urusan umatku dan bersikap sayang kepada mereka, maka sayangilah dirinya. Hadis riwayat

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi. Komdagum Pro 4 RRI Bandung, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali bisa menjumpai Anda, menemani Anda di pagi hari ini dengan program-program tentunya yang menarik ya untuk Anda simak. Dan satu jam ke depan kajian Cahaya Pagi akan hadir menemani Anda, dan pagi hari ini kita ditemani senantiasa ya, selalu ditemani oleh Ibu Ustazah Nur Hayati. Di kesempatan pagi hari ini sudah tersambung di line telepon, dan alhamdulillah pagi hari ini tentunya bersama dengan Ibu Ustazah akan membahas tema topik yang menarik Kemendangu. Jadi tetap bersama kami selama satu jam ke depan. Topik di pagi hari ini mengenai membangun keluarga sakinah dengan lima perisai diri istri. Kita sapa dulu, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, suara terdengar jelas Bu Ustazah ke sana.
2: Nggak kuping.
1: Alhamdulillah. Mangga urang ngawitan Bu Ustazah, mangga.
2: Mangga hatur nuhun. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi ja'ala nikaha sababan li takmili nisfi dini wa ja'alahu mawaddatan wa rahmatan baina zawjaini. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pernikahan sebagai penyempurna separuh agama dan menjadikannya sebagai sarana kasih sayang, cinta di antara suami istri. Salawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curahkan ke junjungan kita Nabi yang paling mulia Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'ahum, dan juga termasuk kita di dalamnya.
1: Amin.
2: Kaum Dangu setia dari Perompat Bandung dimanapun berada, Alhamdulillah, dengan izin dan ridhonya Allah, kita semua masih diberi kesempatan menyimak di radio ataupun HP masing-masing.

0: menjalankan salah satu kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Semoga dengan selalu menuntut ilmu menambah wawasan pengetahuan agama kita sehingga di setiap gerak langkah kita sesuai apa yang diridhoi Allah dan tentunya sesuai apa yang dicontohkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mempelajari materi selanjutnya, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Sang Maha Pencipta. Semoga RRI Perempat Bandung yang menjadi wasilah buat kita selalu menuntut ilmu di sini semakin sukses, jaya mengudara.
1: Amin.
0: Juga yang terlibat di dalamnya, kru-krunya, staff-staffnya, semoga Allah lancarkan dan mudahkan di dalam segala urusannya.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Dan kita doakan juga Komdangu buat diri-diri kita, pasangan hidup kita, keturunan kita, semoga dipanjangkan umurnya.
1: Amin.
0: Disehatkan lahir batinnya serta dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan barokah.
1: Amin.
0: Juga dikabulkan apa yang dicita-citakannya.
1: Amin ya Allah.
0: Dan jika pada hari ini ada yang Allah sedang uji dengan berbagai penyakitnya, ima sakit lahir wa ima sakit batin, yang sakitnya di rumah ataupun yang sakitnya sedang dirawat di rumah sakit, semoga Allah segera mengangkat berbagai penyakitnya.
1: Amin.
0: Yang tidak meninggalkan bekas sedikit pun dan diganti dengan kesehatan yang sempurna.
1: Amin ya Allah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ispi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama.
1: Amin.
0: Dan kita doakan juga kepada para ahli kubur yang Allah sudah wafatkan terlebih dahulu, mungkin orang tua kita yang sudah Allah panggil ya, keluarga kita, suami, istri, guru-guru tercinta kita, juga muslimin muslimat minal masyriqi wal maghribi, semoga dimaafkan segala kesalahan dan kehilapannya, dilapangkan di alam kuburnya, serta mendapatkan rahmat maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
0: Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Baik kaum dangu dimanapun berada, tema yang akan kita pelajari bersama yaitu merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, masih mengenai tentang beribadah di dalam pernikahan, yaitu tentang fikih munakahat, di mana menuju kebahagiaan sampai mencapai keluarga yang dinamakan keluarga sakinah. Dan tema pada kesempatan pada pagi hari ini yaitu membangun keluarga sakinah dengan 5 perisai di diri istri. Kalau di minggu yang lalu kita membahas 5 perisai di diri suami syarat membangun keluarga sakinah. Nah sekarang Komdangu, 5 perisai di diri istri atau di diri wanita. Pernikahan, apa itu pernikahan? Kemarin sudah dijelaskan. Mengapa juga harus menikah? Itu pun sudah disampaikan. Kalau kemarin membina sebuah rumah tangga dengan kedudukan suami sebagai nakhoda atau kowam yang sedang berlayar menuju suatu tempat dengan membawa muatan yaitu istri dan keluarganya, dan gimana caranya supaya bisa selamat sampai di tujuan dengan menghadapi berbagai gangguan di perjalanan yaitu dengan hantaman ombak atau tiba-tiba cuaca buruk. Nah jawabannya pun juga sudah dijelaskan secara rinci ya. Nah sekarang gimana peran istri sebagai penumpang di kapal tersebut? Istri bukanlah hanya sekedar penumpang yang tidak bisa mengendalikan kendaraan atau mengendalikan kapal tersebut. Namun Komdangu, istri sebagai pendamping, partner atau wakil dari nakhoda atau kondektur. Nah, dengan menuju satu tujuan yaitu mengarungi bahtera rumah tangga menuju keluarga sakinah. Tentunya seorang istri akan membantu menjaga stabilitas kapal. Istri mempersiapkan diri menghadapi segala sesuatu yang tidak diinginkan. Misalkan tiba-tiba ada ombak besar yang menghantam kapal tersebut, atau tiba-tiba cuaca buruk yang mengancam keselamatan kapal dan penumpangnya, tentu mengancam jiwa yang ada di kapal tersebut. Pastinya itu semua sudah dipersiapkan. Apa saja yang sekiranya diperlukan untuk perjalanan, seperti ya obat-obatan, obat-obatan pribadi, jaket pelampung, dan kebutuhan-kebutuhan logistik lainnya. Saat nahkoda atau suami kelelahan, mengalami stres atau menghadapi badai, istri di sini berfungsi menenangkan situasi, menyelaraskan arah, dan membantu mengambil keputusan terbaik. Nah, begitupun di dalam rumah tangga, Komdangu, istri sudah siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi yang kurang mengenakan, bahkan menguras emosi. Karena tidak ada satupun di dalam rumah tangga yang tidak mengalami namanya kegoncangan. Dengan adanya kesalahpahaman, percekcokan, atau pertengkaran. Percikan-percikan api itu pasti ada ya. Ini salah satu badai yang akan menerjang bahtera rumah tangga. Kalau tadi ombak, tiba-tiba cuaca buruk yang menerjang kapal. Nah, di sini peran istri sebagai wakil nahkoda atau penumpang memastikan kapal tetap tenang, tetap stabil, tetap terjaga, dan seluruh kru kapal, penumpang, semua muatan yang di dalamnya tetap tenang, tetap harmonis selama pelayaran. Karena ketenangan kapal adalah kunci keselamatan pelayaran dan mendukung nahkoda atau mendukung suami. Dan peran istri supaya nahkoda atau suami tetap fokus mengemudikan kapal menuju tujuan dengan selamat, yaitu apa di sini misalkan dengan percekcokan, pertengkaran yang mungkin terjadi dalam rumah tangga, peran istri merubah menjadi jangkar penyeimbang, yaitu dengan mendinginkan suasana yang lagi memanas dan membantu istri ini membantu suami memahami ego atau membaca peta masalah secara jernih. Apa sih pemicunya hingga suami saya menjadi gampang marah? Kenapa sih, apa sih suami saya kenapa tak mau kalah? Kenapa sih suami saya se-egois gitu kepada keluarganya? Nah, di saat suami atau nahkoda sedang emosi atau nada bicaranya tinggi, tidak enak didengar, tugas sang istri adalah rem ego. Jangan malah ikut-ikutan membalas. Ah, saya juga bisa marah seperti dia. Bagaimana nih pemimpinnya seperti itu? Mamu mah gimana pemimpin? Membentak, dibentak lagi, emosi, emosi lagi. Nah, itu lir ibarat kaum dangu, kalau sama-sama tidak ada yang ngalah, lir ibarat dua mesin yang sama-sama panas akan membakar kapal atau bahtera rumah tangganya sendiri. Dan Komdangu untuk menjalankan peran besar tersebut memastikan bahtera tetap kokoh menuju keluarga sakinah. Yaitu sebagai tadi ya contoh, kapal tetap tenang, harmonis, penumpangnya sampai ke tujuan. Dan sang wakil nahkoda atau istri harus membentengi dirinya dengan lima perisai atau lima pelindung di dirinya sendiri dari hantaman badai kehidupan, godaan fitnah dunia, hingga percikan konflik di dalam rumah tangganya. Di poin pertama, membangun keluarga sakinah dengan pelindung dengan lima perisai di diri istri adalah satu dengan ketakwaan dan sabar, yaitu dengan cara al-ifah. Ifah yaitu artinya menjaga kehormatan dan kesucian. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna muslimina wal muslimat

0: Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Kaum Dangu dimanapun berada, asbabun nuzul di balik turunnya ayat ini, mari kita tengok sejarah sejenak kaum Dangu. Suatu hari Sayyidatul Ummu Salamah radhiyallahu an menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencurahkan isi hatinya. Kata Salamah, "Ya Rasulullah, mengapa Al-Quran seringkali menggunakan redaksi laki-laki? Seolah-olah kami kaum perempuan tidak disebut." Mendengar keresahan hati perempuan itu, makanya Allah langsung menurunkan ayat ini, kaum Dangu. Dan ayat ini sebagai piagam kemuliaan bagi perempuan, di mana Allah menyebutkan kata perempuan yaitu wal muslimat, wal mu'minat sebanyak 10 kali dan bersandingan dengan laki-laki. Di sini untuk menegaskan kaum Dangu bahwa kesetaraan derajat hak spiritual serta kewajiban amal soli antara laki-laki dan perempuan. Namun hanya ketakwaanlah yang membedakan di hadapan Allah, bukan jenis kelaminnya. Melalui ayat ini, kaum Dangu, Allah memberikan 10 perisai baja yang 10 perisai baja yang jika dipakai oleh seorang perempuan, maka ia akan menjadi wanita yang tidak terkalahkan oleh kerasnya badai kehidupan di dalam rumah tangganya. Berikut tadi di ayat surat Al-Hajab itu ya, ayat 35, ada kata al-muslimat, yaitu pelindung, perisai kepasrahan syariat, perisai yang membuat fisik kita tunduk pada aturan Allah, yaitu ketundukan pada aturan Allah, salah satunya dengan menutup aurat, juga dengan mendirikan sholat, dengan menjaga perilaku lahiriah. Dan kedua ada kata al-mu'minat, perisai keyakinan hati, perisai batin. Ketika nahkoda atau suami mengalami kesulitan ekonomi, perisai iman ini membuat hati istri tetap tenang dan tetap percaya sepenuhnya pada jaminan rezeki dari Allah. Dan berikutnya ada kata al-qanitat, yaitu perisai ketaatan yang konsisten. Istri yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, yang energinya akan menular menjadi ketaatan yang tulus kepada suaminya. Pokoknya, disuruh suami meskipun dengan kelelahan, tidak akan menolak atau membangkang. Karena prinsipnya, seorang istri yang mempunyai sifat al-qanitat, taat kepada Allah, jadi tujuannya hanya ingin mendapatkan pahala dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya, kaum Dangu, selain istri yang mengerjakan pekerjaan dari A sampai Z, dari mulai bangun hingga mau tidur lagi, mulai beres-beres sampai menyediakan hidangan makan, tentunya malam harinya sang istri inginnya istirahat ya, kaum Dangu. Tiba-tiba suami datang pulang kerja, minta dipijitin. Mah, tolong pijitin. Nih, kira-kira kaum Dangu mau menjawab gimana? Mau menjawab capek? Atau apa, dengan tolakan yang secara tidak langsung? Atau capeknya dikesampingkan karena takut suami marah? Nah, dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, sang istri tidak akan menolak perintah suami bukan karena takut suami marah. Namun kaum Dangu taat kepada Allah dan Rasulnya takut Allah yang marah, bukan karena takut suami yang marah. Takut Allah yang marah yang menciptakan suami. Dan itu tadi ya, ketaatan yang kaum Dangu kepada Allah dan Rasulnya maka akan menularkan energi untuk menjadi ketaatan yang tulus kepada suami. Dan di ayat selanjutnya ada kata as-sadiqat, yaitu perisai kejujuran. Kejujuran dalam ucapan dan sikap, pelindung ini, perisai ini akan melindungi rumah tangga kaum dangu dari virus ketidakketerbukaan dan saling curiga. Dan selanjutnya ada kata as-sabirat, yaitu pelindung kesabaran, pelindung atau perisai di diri istri yang paling tebal saat ada badai yang melanda dalam rumah tangga, yaitu dengan nama sabar. Sabar menahan emosi, sabar dalam hal mendidik putra-putri, sabar dalam hal kondisi yang tidak mengenakan. Contoh tadi ya, diminta dipijit suami, padahal kaum dangu teh aduh udah capeknya seharian. Kalau tidak didasari sabar dan taat, maka 100% kaum dangu yakin akan menolak perintah suami. Namun dengan bekal perisai as-sabirat, kaum dangu taat kepada perintah suaminya. Dan di ayat selanjutnya ada kata al-khasiat, yaitu kekhusuan. Diri yang lahir karena merasa diawasi Allah, muraqabah, selalu Allah melihat, maka rumahnya dijadikan sebagai sarana tempat ibadah dan untuk berteduh. Jadi apapun yang akan dilakukan menyimpang dari aturan Islam, maka akan takut karena ada rasa kehusuan, ada yang memantau CCTV yang tidak pernah padam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ada kalimat seterusnya, yaitu al-mutasadiqat, yaitu pelindung diri istri, yaitu kedermawanan tangan dengan gemar berbagi, bersedekah. Karena bersedekah akan menolak bala dan mendatangkan keberkahan pada nafkah yang diberikan dari suami. As-sadaqatu tadfa'ul bala wa tajidu fil umur. Sedekah itu menolak bala bencana dan menambah memanjangkan umur, hadis riwayat Bukhari dan dalam Al-Adab Al-Mufrad. Dan selanjutnya di dalam surat Al-Hajj 3335 ini, surat 3335 ada kata as-sa'imat. Namun sebelum kita lanjutkan beberapa poin ke depan, kita rehat dulu sejenak dan kembali kepada host kita. Mangga Kang Beni.
1: Anggap Ustazah. Baik, kita lanjut lagi nanti Bu Ustazah.
0: Ya, halo. Oh,
1: ya, kita lanjut lagi nanti Bu Ustazah, kita.
0: Ya, mangga, mangga.
1: Mangga.
2: Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, ada seseorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama?" Beliau menjawab, orang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, seseorang yang menyendiri pada sebuah desa dengan tujuan untuk beribadah kepada Tuhannya. Dalam riwayat lain dikatakan, dengan tujuan untuk bertakwa kepada Allah dan menjauhi manusia karena kejahatannya. Hadis muttafaq alaih.

tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa dianugerahi Al-Hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung. Komdangu, kita kembali hadirkan tausiah di sesi yang kedua bersama dengan Ibu Ustazah Nurhayati. Kami silakan Bu Ustazah.
1: Mangga, hatur nuhun. Baik, Komdangu dimanapun berada, membangun keluarga sakinah dengan 5 perisai diri istri. Tadi sudah dibahas di poin pertama, yaitu ketakwaan dan sabar dengan cara al-ifah atau menjaga kehormatan dan kesucian. Dan yang sedang kita bahas adalah Quran Surat Al-Hajj Surat 33-35 yang ada 10 poin dari ketakwaan dan sabar tersebut. Dan salah satunya dan seterusnya di ayat berikutnya ada kata as-saimat, yaitu puasa. Puasa adalah pelindung dari hawa nafsu, kaum dangu. Perempuan atau istri yang rajin berpuasa memiliki kendali diri yang kuat, tidak mudah membuat hal-hal yang di luar batas kemampuan suaminya. Dan ayat seterusnya ada kata al-hafizat, yaitu pelindung atau perisai menjaga kehormatan, yaitu menjaga kemaluan, menjaga pandangan, menjaga kehormatan diri serta suami. Saat suami kaum dangu tidak ada di rumah, perisai ini, pelindung ini akan memastikan tetap terjaga dari fitnah luar. Dan terakhir dari Al-Ahzab 33 ayat 35 ini ada kata azakirat kasiro, yaitu zikir yang banyak. Lidah yang basah dengan asma-asma Allah, ketika badai atau konflik datang menerjang rumah tangga, istri yang punya perisai atau pelindung azakirat kasiro, ia tidak akan mengumpat atau mencaci, melainkan ia akan selalu beristighfar meminta ampunan kepada Allah dan selalu berzikir untuk mendinginkan suasana. Dan di akhir ayat, kaum dangu, jika seorang perempuan memegang 10 perisai pelindung, apa yang Allah janjikan di akhir ayatnya, yaitu garansi atau janji resmi, janji pasti dari Allah, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Di sini, kaum dangu, disebut pahala yang besar tidak dirinci dengan detail. Karena, kenapa? Karena saking besarnya pahala, sehingga tidak mampu dibayangkan oleh akal manusia. Masya Allah, ini luar biasa nih, kaum dangu. Sebuah hadiah buat para istri ya, yang menjalankan Al-Hajj ayat 35. Dan membangun keluarga sakinah, pelindung atau perisai yang harus dimiliki di diri istri di poin kedua adalah satrul aurah, menutup aurat. Satrul aurah bagi wanita bukan sekedar kewajiban berpakaian, melainkan sebuah perisai, sebuah pelindung diri atau tameng yang akan menjaga kehormatan spiritual dan fisik. Ketika seorang wanita konsisten menjaga auratnya, ia sedang membangun pondasi utama bagi terciptanya keluarga yang sakinah. Karena ketenangan batin sebuah rumah tangga dimulai dari terjaganya kesucian diri bagi wanita dengan menutup auratnya dengan benar. Sebagai benteng pertahanan pertama bagi dirinya dan dari pandangan laki-laki yang bukan mahram, yang akan membawa kedamaian dan rasa aman di ke dalam rumah tangganya. Karena kecantikannya, keelokan tubuhnya itu sepenuhnya hak eksklusif suaminya. Ketika istri menutup rapat auratnya dengan benar di luar rumah, hal ini akan menumbuhkan rasa hormat, rasa percaya, dan ketenangan hati pada diri suaminya yang dinamakan tenang, yaitu sakinah. Dan istri yang satrul aurah, menutup auratnya, akan menjadi tenang dan nyata uswatun hasanah, contoh yang baik bagi putri-putrinya, sekaligus memberikan pendidikan dalam lingkungan yang penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah berfirman di Quran, masih Quran surat Al-Ajab, surat 33 ayat 59.

0: Zalika adna ayyu arafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Mereka yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Kesimpulan dari ayat ini, kaum kamu, adalah perintah Allah kepada seluruh wanita muslimah untuk mengenakan jilbab atau pakaian longgar yang menutup aurat seluruh tubuh. Tujuan utamanya adalah sebagai identitas kehormatan agar mereka mudah dikenali sebagai wanita yang baik-baik dan tentunya terlindung dari gangguan pelecehan. Lalu bagaimana batasan aurat yang sebenarnya menurut syariat Islam? Batasan aurat perempuan menurut ulama jumhur, ya, ulama jumhur dari madhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, bahwa auratnya perempuan sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Asma, innal mar'ata iza balagotil mahido lam taslu ayyura minha ila haza wa hada wa asa ila wajihi wa kafaihi." Wahai Asma, kata Rasulullah, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid, sudah balig, tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk kepada wajah dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4140. Dan ini meriwayatkan ketika baginda Rasulullah sedang menegur kakak iparnya sendiri secara langsung, yaitu Asma bin Abu Bakar As-Siddiq, yaitu kakak kandung dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi sendiri. Namun dari dari ibu yang berbeda, ya, hanya satu bapak saja. Nah, mengapa saat itu Asma ditegur oleh Nabi? Karena Asma masuk menemui Nabi dengan mengenakan pakaian yang belum menutup syariat penutup aurat yang sempurna. Peristiwa ini menjadi salah satu tonggak sejarah hukum Islam, asbabun wurud, yang mempertegas bahwa pakaian muslimah tidak sekedar menutup kulit, tetapi tidak boleh tipis-tipis, transparan, menerawang, bayangan lekuk tubuhnya kelihatan. Nah, atau pakaiannya ketat, ya, di kerudung tapi keelokannya masih tampak jelas. Nah, ini tidak dibenarkan, ya. Dan tanggapan Asma dengan segera mengubah cara berpakaiannya. Peristiwa teguran ini tidak menurunkan derajat Asma, melainkan justru mengabadikan dalam sejarah fikih Islam sebagai wasilah jalan munculnya hukum batasan aurat wanita muslimah yang kita ketahui hingga hari ini, ya. Dan membangun keluarga sakinah dengan lima perisai di diri wanita di poin ketiga adalah ta'atu li zauji fil ma'ruf, ketaatan kepada suami dalam kebaikan. Ketaatan kepada suami disebut sebagai pelindung atau perisai karena sikap ini melindungi dirinya si istri dari dua hal besar, yaitu pelindung dari dosa dan murkanya Allah, dan pelindung kedua yaitu pelindung dari konflik rumah tangga. Karena keretakan rumah tangga berawal dari ego yang sama-sama tinggi. Dan sikap istri yang taat, patuh kepada dalam hal kebaikan menjadi peredam ribut di dalam keluarganya, sehingga kehormatan diri dan keutuhan dalam berumah tangga. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, ayyumam ra'ati matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Rasulullah SAW bersabda, wanita mana saja yang meninggal dunia sedangkan suaminya ridho kepadanya, maka ia akan masuk surga. Masya Allah, luar biasa nih. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Perlu kita pahami, kaum dangu, ridho suami adalah ridho yang lahir karena si istri menjalankan kewajiban agamanya. Taat dalam hal yang ma'ruf, yang baik, bukan ridho suami dalam hal yang zolim. Misalkan perkara yang sepele atau misalkan istri menolak berbuat maksiat, maka ini ketidakridoannya suami tidak menghalangi si istri untuk masuk surga karena ridho suaminya dalam kemaksiatan, bukan ketaatannya. Dan di poin keempat, yaitu untuk membangun keluarga sakinah, seorang istri memiliki senjata atau pelindung, yaitu hifzul amanati malin zauji, menjaga amanah harta suami. Seorang istri wajib memahami bahwa menjaga harta suami bukanlah sekedar anjuran sosial, melainkan ini perintah agama yang memiliki konsekuensi pahala dan dosa. Contohnya, si istri diberi nafkah 1 juta untuk belanja bulanan. Setelah dibelanjakan dengan hemat, ternyata ada sisa 75 ribu. Istri dengan jujur berkata kepada sang suaminya, "Pah, ini masih ada sisa kembalian 75 ribu. Mau disimpan di aku, di mama, atau dipegang di papa?" Nih, komdamu ada yang seperti ini nih, kira-kira nih. Ya, kayaknya berat ya komdangu sebagai istri. Ah, biarin we, enggak usah bilang lah. Kalau kurang baru bilang nih, kebanyakannya seperti itu ya. Nah, para istri, jika berkata ada kembalian, apalagi ditawarin pula ke suami, masya Allah, ini contoh yang jarang ini ya. Berat nih mengatakan kembalian mah, berat sekali. Nah, apa contoh lain? Orang tua dari istri kaum dangu itu lagi sakit, membutuhkan biaya pengobatan. Sebelum mengirimkan uang dari uang bulanan yang dikasih dari suami, seorang istri akan meminta dulu izin kepada suaminya. "Pak, ibu sedang sakit, boleh tidak 200 ribu untuk bantu berobat ibu atau berapapun?" Nah, ini salah satu menjaga amanah harta suami dengan mendapatkan pahala karena si istri menghormati hak kepemilikan atas harta tersebut, karena itu hak harta milik suami. Dan menjaga keberkahan harta suami melalui ridonya suami. Dan contoh lain, menjaga harta suami dengan mendapatkan dosa. Ini yang tadi dapat pahala ya, yang ini mendapat dosa. Yaitu si istri merasa gengsi nih karena gaul di teman-teman sekolah anaknya. Melihat gonta-ganti baju temannya, tas, sepatu. Sehingga akhirnya biaya buat bulanan ini yang harusnya dibayarin SPP anak sekolah atau tagihan listrik air, sengaja dibeli kepakaian keinginan buat dirinya sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Menyebabkan mendapatkan dosa karena sikap ini tidak amanah, masuk dalam pemborosan, menjolimi hak-hak kebutuhan pokok keluarga yang jauh lebih penting ditimbang berdandan buat dirinya sendiri. Bukan gak boleh ya komdangu, kalau ada uang lebih masih gak apa-apa. Ini jangan sampai yang sunah menjadi wajib, yang wajib menjadi sunah. Dan di poin terakhir, membangun keluarga sakinah dengan 5 perisai di diri istri, yaitu isti'adun zauji, menyenangkan hati suami. Seorang wanita yang menjadi perisai atau pelindung bagi dirinya adalah sosok wanita yang menjaga kehormatan keluarga dan menjadi penyejuk hati suaminya. Ia akan selalu berusaha membahagiakan suaminya. Contohnya, menyambut hangat ketika suaminya pulang kerja, menyambut dengan senyuman, dengan wajah ceria. Dan ketika suami mendapat masalah di luar sana di tempat kerja, istri menjadi teman bicara, teman curhat yang menenangkan, yang mengadamkan si suami. Dan selalu merawat dirinya, selalu tampil rapi, bersih di hadapan suami. Dan selalu menghargai hasil kerja keras dari suami. Bersyukur atas apa yang ada. Senantiasa mendoakan kebaikan bagi keluarganya, tidak banyak mengeluh, semuanya dijalani dengan tenang. Dan secara eksplisit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa karakter wanita terbaik yang menjadi pondasi utama membangun keluarga sakinah adalah sebagai berikut. Ayyun nisa'i khair qala allati tasuruhu idza nadara wa tutihu idza amara wa la tuhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Rasulullah pernah ditanya kepada Rasulullah pernah ditanyakan siapakah wanita yang paling baik ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu yang menyenangkan suaminya ketika dipandang, menaatinya ketika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya dengan apa yang diberi oleh suami. Hadis ini tiga pilar perisai diri istri yang menjadi pondasi utama dalam membahagiakan suami sekaligus mewujudkan keluarga yang sakinah. Dalam hadis tadi ya, menyenangkan suami ketika disuruh, diperintah nih, dan jika disuruh itu diperintah nurut. Nah, ini menyenangkan mencakup dua hal. Pertama, lahiriah fisik, istri yang selalu menjaga kebersihan, kerapihan, keharuman, dan berhias khusus untuk suaminya, dan batiniahnya yaitu dari sikap dengan wajah yang berseri, tutur kata yang lembut, menyejukkan hati suami, dan yang akan menjadi obat telah jasmani rohani bagi suami. Dan yang kedua ini, istri yang tunduk patuh dalam perintah suami, namun ketaatan kepatuhannya dalam hal yang baik sudah tadi diulas ya. Dan ketiga adalah menjaga diri dan menjaga harta. Tadi juga sudah diulas ya, istri tidak bersikap terong bohong, juga bersikap setia amanah menggunakan harta suami. Kaum dangu setia dimanapun berada, maka wahai para ibu dan saudari-saudari dimanapun berada, jadilah kita para istri sebagai wakil nahkoda yang tangguh. Jangan biarkan kapal rumah tangga kita karam hanya karena melepaskan perisai-perisai ini. Mintalah kekuatan kepada Allah agar kita semua para istri, para wanita muslimah di seluruh dunia bisa istiqomah menjalankan lima perisai diri ketika kita, sehingga kapal kita, rumah tangga kita berlabuh dengan selamat di dermaga jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Om dangu dimanapun berada, membangun keluarga sakinah dengan lima perisai diri istri. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan apa yang saya sampaikan. Yang benar tentunya datangnya dari Al-Quran dan Al-Hadis, Allah dan Rasulnya. Yang salah murni dari keseliruan, kealfakiran diri saya sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma hdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Ustazah. Hatur nuhun. Terima kasih. Dan demikian kaum dangu, kajian Cahaya pagi ini semoga senantiasa apa yang disampaikan oleh Ibu Ustazah ini tentunya bisa kita petik hikmahnya, dan tentunya kita bisa ambil kesimpulan, kemudian juga kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, terutama kewajiban sebagai seorang istri kepada keluarga dan juga kepada suami. Dan pastinya kaum dangu, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kajian Cahaya pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda semuanya. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Gunung Malabar pernahna aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di Pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.743 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mereh hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, uwe perukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.

0: Ayah buatkan kopi dong.
1: Ih, Ayah, baru bangun tidur sudah minta dibuatkan kopi. Biasakan atuh, kalau bangun tidur minum air putih.
0: Ah, Ibu mah banyak protes. Memang kenapa harus minum air putih dulu, Bu?
1: Yah, air putih itu bermanfaat bagi tubuh kita, dapat mengeluarkan racun dalam tubuh, melancarkan sistem pencernaan, dan menghindari dehidrasi.
2: Bu, emangnya kenapa kalau kita bangun tidur harus membiasakan minum air putih?
1: Iya, Neng. Karena tubuh kita di saat bangun tidur memerlukan asupan nutrisi seperti air untuk penyerapan energi yang digunakan untuk aktivitas nantinya.
2: Oh, gitu ya, Bu. Katanya air juga bagus untuk kulit agar tetap segar, bisa mengontrol berat badan dan peremajaan pada otot dan sel darah juga. Betul nggak sih, Bu?
1: Betul, Neng. Makanya kita harus membiasakan minum air putih sehari kurang lebih 8 gelas.
0: Ya sudah, Neng, bawain air putihnya ya segelas.
2: Neng juga banyakin minum air putih aja biar bisa lebih cantik.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
2: Sepak bola dan cinta merdeka.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Jet mengucapkan selamat buat RRI atau Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI semakin jaya di udara, jaya di laut, jaya di darat, dan semakin banyak pendengarnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.